0: 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
1: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
0: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: Özgüven Huzur.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
5: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
0: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
5: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan.

belakang saja, dari belakang saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat

saudara. Satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Kan informasi lalu lintas untuk pagi ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, para pendengar Radio Republik Indonesia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan melaporkan pantauan situasi arus lalu lintas pada hari ini Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia bagian barat. Saya Brigadir Varian Fernando, anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang, laporkan situasi arus lalu lintas secara keseluruhan di wilayah Kota Tanjung Pinang. Terkhusus dari tempat saya berdiri saat sekarang ini, saya sedang berada di Traffic Light Pamedan. Kami juga dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang saat ini sedang memberlakukan sistem jalur one way satu arah dari arah Traffic Light kilometer 6 menuju ke arah Traffic Light Pamedan. Untuk jalur one way ini sendiri kami berlakukan hingga nanti sampai pukul 08 waktu Indonesia bagian barat. Situasi saat sekarang ini untuk volume kendaraan sudah mulai meningkat, namun tetap dalam keadaan lancar, aman, dan terkendali. Kami juga menghimbau bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang yang akan berangkat beraktivitas keluar rumah agar selalu berhati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap mengikuti arahan petunjuk dari petugas kami di lapangan, dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, agar selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang, serta menggunakan kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin dari budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam sehat dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Varian melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Ya, terima kasih kembali buat Brigadir Varian atas informasi lalu lintas untuk pagi ini dan selamat bertugas.
1: Baik, Mas, sama-sama.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Sehatu.
1: Salah satu bencana yang terjadi dengan cepat namun dapat menimbulkan kerusakan parah adalah angin puting beliung. Terjadinya angin puting beliung sulit untuk dicegah, tetapi berikut hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk menghindari bahaya angin puting beliung. Pertama, tetap waspada terhadap perubahan cuaca dengan mencari informasi melalui siaran radio atau televisi daerah setempat. Dua, bila Anda berada di dalam bangunan dan keadaan menjadi bahaya, segeralah mencari tempat perlindungan di ruangan yang paling aman pada lantai terbawah dari bangunan tersebut, atau berlindunglah di bawah meja. Jauhilah sudut-sudut ruangan serta dinding terluar dari bangunan itu. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, segeralah hentikan dan tinggalkan kendaraan Anda, serta carilah tempat perlindungan yang aman. Tiaraplah pada tempat yang datar dan rendah, sambil tetap melindungi kepala dan leher dengan menggunakan lengan Anda. Terakhir, tetap berhati-hati terhadap benda-benda yang dapat diterbangkan angin puting beliung, karena dapat menyebabkan kematian dan cedera yang serius.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: Sehatu.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Ya, salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita kembali berjumpa kali ini di segmen selanjutnya Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Ardian Huta Barat. Dan topik pembahasan yang perlu Anda tanggapi adalah mengenai tentang Tanjung Pinang juara umum Popda 2026. Apa rahasia dibalik kebangkitan atlet pelajar? Dan kami ulangi untuk pembahasan kita yang perlu diopini pagi ini adalah Tanjung Pinang juara umum Popda 2026, apa rahasia dibalik kebangkitan atlet pelajar? Mungkin ada pendengar kita yang ingin menanggapi tentang bagaimana nih progres dari para atlet kita ya, terutama yang sudah mengikuti Popda ke-10 ya 2026. Kami silakan di line telepon 0771 2710 dan di 0811 778 9830. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian Huta Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga dengan Pak Abdul Qadir ya pagi ini ya.
1: Benar Pak, dan ketemu lagi yang kedua kali di pagi hari ini, kita silaturahmi ya Bung Ardian. Tetap
0: iya,
1: semangat.
0: Benar. Iya, silakan.
1: Saya apresiasi kepada tim Kota Tanjung Pinang yang telah meraih juara umum Bung Ardian ya. Kiat-kiatnya mungkin yang tadi ditanyakan, mungkin pertama kerja keras ya, latihan terus-menerus untuk meraih prestasi yang mungkin bisa mengharumkan nama daerah kita Bung Ardian. Semoga saja tak kala nanti ada Popda yang akan datang 4 tahun lagi ya kalau nggak salah ya. Itu mungkin di mana daerahnya mungkin juga tetap menjadi juara umum. Jangan nanti kita di tempat kita bisa juara umum, nanti tempat lain kita tidak juara umum ya. Semoga saja ini bisa dipertahankan. Mestinya masing-masing daerah kan ingin meraih ya Bung Aden ya, ingin meraih prestasi yang lebih baik. Namun mungkin musuh dan lawan kita lebih baik daripada kita Bung Aden. Itu hendaknya kita mungkin bisa meningkatkan lagi, paling nggak sih stamina Bung Aden. Stamina kita dipertingkatkan lagi, terus latihan-latihan terus diperketat lagi ya. Untuk meraih prestasi. Yang tidak menutup kemungkinan mungkin atlet-atlet yang punya prestasi ini bisa nanti berkiprah di nasional, bahkan bisa ke internasional Bung Ardian. Ini kan secara tidak langsung mencari bibit-bibit untuk lebih baik ke depannya lagi. Itu lagi ya saya katakan, ke tingkat nasional dan lebih lagi ke internasional. Mungkin itu tanggapan saya. Apresiasi sabas kepada Kota Tanjung Pinang yang telah meraih juara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir ya, di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang ya, dengan pembahasan kita Tanjung Pinang juara umum Popda 2026, apa dibalik rahasia dibalik kebangkitan atlet pelajar kita ya. Dan kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini ya, berkesesuaian dengan topik kita ya di kesempatan pagi ini ya, tentang apa rahasia dibalik kebangkitan atlet pelajar, di mana mewakili Kota Tanjung Pinang mendapatkan atau meraih juara umum Popda 2026 ya. Kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan ya opini Anda ya di line telepon 0771 2710, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya. Baik, kita masih menantikan Anda yang ingin berinteraksi bersama kami ya, tentang pembahasan kita Tanjung Pinang juara umum Popda 2026, apa rahasia dibalik kebangkitan atlet pelajar kita ya. Baik, selamat pagi. Baik, dicoba kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan opini pagi ini ya, silakan di line telepon 0771 2710 dan juga di 0811 778 9830.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, masih ada waktu kebersamaan kita. Ya, ingin menyampaikan opini di pagi ini ya, membahas mengenai tentang Tanjung Pinang juara umum Popda 2026 ya, dan apa rahasia di balik kebangkitan atlet pelajar ya. Dan kita juga sampaikan untuk dialog Tanjung Pinang pagi ini ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, dengan topik yang sama dengan narasumber Ruli Friadi Esos MSI Kadispora Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga ada Posma Manulang, pelatih renang Popda Kota Tanjung Pinang, dan Abbas, sekretaris seksi wartawan olahraga Siwu PWI Kepri. Dan tentu kita juga selain menantikan opini dari pendengar kita pagi ini, kami juga sampaikan pastinya dari beberapa informasi ya dari portal rri.co.id ya. Baik, kami sampaikan ya informasi mengenai tentang program cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan di Kota Tanjung Pinang. Peringatan program cek kesehatan gratis dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit di tengah masyarakat. Program tersebut juga dinilai sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Alfriandi mengatakan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah yang harus dipenuhi kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, program cek kesehatan gratis menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dirinya juga menilai program tersebut tidak hanya mendukung upaya deteksi dini penyakit, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Layanan kesehatan yang diberikan dinilai mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari generasi baby boomer hingga generasi muda. Baik, kita terhubung ya dengan Pak Sony di Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardian Kabarat.
1: Waalaikumsalam. Ya, tema kita hari ini, ya, Tanjung Pinang juara umum Popda 2026. Apa rahasia di balik kebangkitan atlet pelajar?
2: Ya, kalau saya nilai berarti berhasil ya.
1: Iya.
2: Tim olahraga Kota Tanjung Pinang, termasuk kepala dinas pemuda olahraganya, melakukan kolaborasi dengan organisasi olahraga lainnya sehingga bisa mengangkat Kota Tanjung Pinang menjadi juara umum dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepri ya.
1: Iya.
2: Tapi kinerja Dispora itu bagus sekali. Sementara OPD-OPD yang lainnya ngelempem, tidak bisa mengangkat permasalahan-permasalahan di Kota Tanjung Pinang, masalah seperti masalah harga-harga itu kan.
1: Baik.
2: Ada dinas-dinasnya terkait. Ini ada apa ini? Kok kinerjanya buruk gitu? Kalau saya nilai ya, tak bisa mengangkat kebutuhan masyarakat.
1: Baik.
2: Dan mengecewakan masyarakat. Jadi kalau olahraga, prestasi yang baik Bang Herdian, kita memberikan apresiasi.
1: Ya.
2: Perlu ditingkatkan. Sementara OPD-OPD lainnya tolong bekerja yang baik itu Bang Ardian.
1: Baik-baik. Kita tentang
2: Dispora ya, olahraga. Terima kasih masyarakat ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Sony ya. Baik. Ya, oke. Kita lanjutkan setelah Pak Sony tadi, barangkali masih ada penelpon yang ingin menyampaikan opini tentang topik pembahasan kita ya. Tanjung Pinang juara umum Popda 2026, apa rahasia di balik kebangkitan atlet pelajar ya. Dan kita lanjutkan ya, menantikan penelpon yang ingin berinteraksi silakan di 0771 27100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811 778 9830. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak siapa ya? Pak pagi ini kita formal ya, formal. Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bung Aye.
1: Iya, oke, okay. Bung Aye di mana nih, Bung Aye?
3: Bengkulu Utara.
1: Bengkulu Utara. Kita menyikapi tentang kebangkitan atlet pelajar khususnya di Popda 2026 di Tanjung Pinang nih.
3: Begini, Bung Ardian. Iya. Mungkin supaya pendengar juga tahu, ini kan Tanjung Pinang ini juara.
1: Iya.
3: Pekan olahraga pelajar daerah. Nah, mungkin bisa dijelaskan pendengar gitu, di mana berlangsungnya dan yang keberapa gitu ya. Biar jelas gitu informasinya gitu.
1: Betul. Ya. Nanti ini kelanjutannya nanti di dialog Tanjung Pinang pagi jam 8, Bung Aye.
3: Sebabnya saya cek di sini kan berlangsung di Kabupaten Karimun gitu ya, yang ke-10 gitu. Jadi luar biasa gitu.
1: Iya.
3: Jadi selama dua dekade Kabupaten Tanjung Pinang akhirnya meraih gitu ya prestasi yang terbaik untuk tingkat provinsi Kepulauan Riau.
1: Ya. Ya,
3: itu aja Bung Ardian ya.
1: Baik.
3: Informasinya harus jelas ya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dari Bung Aye ya, untuk selanjutnya nanti ya, selengkapnya itu bisa di dialog Tanjung Pinang pagi yang nanti dibahas dengan tiga narasumber ya, yang nanti akan membahas mengenai topik kita ya, Tanjung Pinang juara umum Popda 2026 ya, apa rahasia dibalik kebangkitan atlet pelajar. Sedangkan saat ini masih opini ya. Baik, kita lanjutkan yang ingin berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 27100, dan tentunya pendengar, keberhasilan ini dari kejuaraan ya, juara umum Tanjung Pinang ya di Popda 2026 tentu berawal dari proses seleksi dan pembinaan yang dilakukan jauh sebelum Popda berlangsung, di mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang ya bersama instansi yang terkait lainnya tentu sudah melakukan penjaringan atlet secara sistematis dari berbagai sekolah. Program latihan disusun berdasarkan potensi setiap cabang olahraga sehingga atlet mendapatkan pembinaan yang lebih terarah. Baik, penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Olahraga di waktu pagi.
1: Iya.
4: Badan panas lalu keringat. Saya bawa baju. Datang lagi.
1: Iya.
4: Tidak beri semangat dan juga pendapat.
1: Baik, silakan. Opini dan pendapatnya.
4: Kalau kita tanya soal rahasia keberhasilan,
1: iya, keberhasilan dari atlet pelajar, ya.
4: Pelajar kita dari Tanjung Pinang, saya rasa rahasia itu ada di tangan pembimbing. Kita mana tahu kan, akan mau dibuka rahasia itu. Tapi laku masyarakat kita duga-duga. Kadang pelatihan yang dibuat itu memang betul-betul intensif, stamina kesehatan atlet juga jaga, makannya, minumnya, bahkan waktu istirahat dia pun harus ada ketentuannya.
1: Iya.
4: Tidak boleh begadang.
1: Tidak
4: boleh makan yang macam-macam. Itu adalah rahasia mungkin dari pihak bimbing atau pelatih. Jadi atlet yang perlu kita tanamkan, atlet apapun harus ditanamkan rasa forsa antara atlet dengan atlet. Mereka dari asal bahasa. Di Tanjung Pinang harus kompak. Menyerah skor saya tinggi. Saling mendukung, saling mengingatkan, saling percaya. Itu satu kunci juga untuk kekompakan daripada akhir sedikit. Samping pelatih-pelatih juga harus betul-betul melatih sesuai dengan koridor latihan kita. Kemudian yang terakhir, kita harus memberikan semangat, rasa cinta kepada daerah utusan kita. Itu perlu, karena ratusan ribu masyarakat kita di Pinang yang berangkat mungkin hanya berapa puluh orang. Itu mereka harus bangga boleh mewakili sekian ratus ribu masyarakat Tanjung Pinang. Jadi kebanggaan itulah yang terkadang membuat mereka tuh lebih semangat untuk membela daerahnya sendiri. Jangan sombong, jangan takabur. Karena di atas itu hati yang menentukan lebih mutlak, yaitu Allah. Jadi kalau menang hari ini jangan sombong.
1: Saya
4: hebat. Jangan. Kita perlu latihan, perlu pembinaan untuk masih ada. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat untuk anak-anak saya lah mungkin. Setiap SMP apa-apa. Semoga prestasi yang kalian telah dapat pertahankan demi nama Kota Tanjung Pinang. Bukan satu-satu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu tadi ya di kilometer 10 menutup kebersamaan kita di siaran informasi, maksud kami di siaran opini publik untuk pagi ini. Saya Ardian Utabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda, dan tetap bersama kami. Nanti kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Tanjung Pinang pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
6: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
7: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
6: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
7: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
6: Iya deh. Semangat!
7: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Andin. Saya tentu bangga Tanjung Pinang berhasil menjadi juara umum Porda Kepri. Prestasi ini menunjukkan bahwa pembinaan atlet usia pelajar di Tanjung Pinang berjalan dengan baik. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk lebih giat berlatih dan mengharumkan nama daerah. Harapannya pemerintah juga terus memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga sejak dini agar prestasi seperti ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
1: Nama saya Karnisa. Saya sebagai warga Tanjung Pinang merasa bangga karena Tanjung Pinang berhasil menjadi juara umum Popda Kepri. Prestasi ini menunjukkan bahwa atlet-atlet pelajar kita memiliki potensi yang luar biasa. Semoga kedepannya pembinaan olahraga semakin baik sehingga prestasi ini bisa terus dipertahankan ya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, itu tadi juara sejati theme song Popda 10 Kepulauan Riau Tanjung Pinang. Dan pagi hari ini senang sekali kami dapat menemani Anda kembali dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini, ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu aktual dan inspiratif untuk masyarakat. Ya, pendengar, prestasi membanggakan berhasil ditorekan oleh Kota Tanjung Pinang. Setelah penantian panjang selama 2 dekade, Tanjung Pinang akhirnya sukses nih keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kepulauan Riau 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun. Nah, capaian ini tentu bukan hanya sekedar kemenangan dalam sebuah ajang olahraga, tapi juga menjadi bukti bahwa pembinaan atlet pelajar di Kota Tanjung Pinang ini mulai menunjukkan hasil yang nyata. Namun, di balik keberhasilan tersebut muncul sejumlah pertanyaan penting. Apa yang berubah dalam sistem pembinaan atlet dan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyiapkan atlet muda dan seberapa besar peran pelatih, sekolah, orang tua dan juga organisasi olahraga dalam mencetak prestasi ini. Dan tak kalah penting, bagaimana menjaga agar prestasi ini tidak hanya menjadi euforia sesaat tetapi menjadi awal kebangkitan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini dengan tema Tanjung Pinang Juara Umum Popda 2026. Apa rahasia dibalik kebangkitan atlet pelajar? Nah, telah hadir di studio para narasumber yang berkompeten tentunya. Yang pertama ada Bapak Ruli Friadi Esos, MSI, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Pak Ruli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Ceria moga Bapak hari ini. Baik, yang berikut ada Bung Bosma Manulang, Pelatih Renang Popda Kota Tanjung Pinang. Pak Posma, selamat pagi. Lebih dekat sama mic Pak Posma biar lebih kedengaran suaranya.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, sehat Pak Posma ya?
2: Sehat-sehat.
0: Oke. Baik, yang berikut ada Bang Abbas, Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga SIWO PWI Kepulauan Riau. Bang Abbas, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam, jaya. Oke, ada Pak Ruli di sini, ada Pak Posma, Bang Abbas.
3: Ya, selamat pagi Pak Kadis. Ini sahabat kami yang lama. Selamat berjuang, selamat berhasil ya meraih prestasi. Cukup gemilang selama 20 tahun bisa menggeser Kota Batam. Dan selamat kepada pelatih kita nih, renang nih. Cabang olahraga yang paling banyak dipertandingkan, Pak Posman. Selamat Pak bisa meraih juara umum di Popda, bisa menggeser Kota Batam. Selamat.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama bagaimana strategi, tantangan, dan masa depan olahraga pelajar di Tanjung Pinang. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya, Aryo Wisnu, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
0: Ya, pendengar, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, Kota Tanjung Pinang ini resmi keluar sebagai juara umum Popda Kepri 2026. Nah, prestasi gemilang ini menjadi sinyal kuat kebangkitan atlet muda lokal di tengah persaingan yang sangat ketat. Nah, kesuksesan besar ini pun memicu satu pertanyaan. Apa sebenarnya formula rahasia di balik layar keberhasilan mereka? Mungkin ucapkan selamat dulu buat Pak Ruli ya, Pak Ruli ya. Setelah 20 tahun nih Pak Ruli.
1: Iya.
0: 2 dekade ya kan. Setelah 20 tahun akhirnya Tanjung Pinang ini kembali menjadi juara umum Popda. Nah, apa sih faktor terbesar yang menurut Bapak menjadi kunci keberhasilan tahun ini? Mungkin bisa disebutkan juga raihan emasnya berapa, apa saja yang menjadi juara umum. Silakan Pak Ruli.
1: Baik, terima kasih banyak. Ya, pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana atas berkat dari perjuangan adik-adik ya, di lapangannya sehingga kita tahun ini bisa merebut juara umum ya dengan perolehan 31 emas, 28 perak dan 30 perunggu. Jadi kita mendapat tuh 89 medali pada Popda kali ini. Dan itu tentu merupakan kebanggaan bagi kita semua warga Tanjung Pinang, karena prestasi atlet pelajar Kota Tanjung Pinang ini sudah bisa diakui lah teratas sekarang untuk yang sekarang ini. Ini tentu berkat perjuangan bersama ya dari mulai pelatih dan atlet sendiri yang benar-benar berjuang mengikuti instruksi pelatih dan dukungan orang tua, jangan sampai lupa, karena kemarin juga saat Popda itu orang tua atlet pada berdatangan okay. Untuk memberikan support kepada anak-anaknya, itu tentu menambah motivasi mereka pada saat mereka bertanding kemarin gitu ya. Kemudian yang tentu yang tak kalah penting adalah dukungan dari Pak Wali Kota. Nah, jadi memang kemarin pada saat pelepasan di tanggal 25 Juni itu memang Pak Wali berpesan rebutlah juara umum, karena momentum kita yang terbaik adalah pada saat bertanding di luar Kota Batam. Nah, gitu ya. Ini tempat netral gitu ya. Tempat netral kita bisa apa istilahnya itu bersemangat lebih tinggi lah. Karena kita tahu sendiri kalau tuan rumah kan seperti di Batam itu kita memang agak tertekan ya. Nah, dengan pertandingan di sana. Nah, ini kebetulan di Karimun ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita membuktikan bahwa kita bisa menjadi juara di luar Batam. Nah, tapi selain itu tentu itu bukan faktor pada hari H. Tapi jauh sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan diri ya untuk bagaimana caranya kita bisa merebut juara umum, karena kita memang 9 kali ini selalu juara 2 gitu ya. Selalu juara 2.
0: Batam terus ya, Pak.
1: Batam terus, dan kita pada saat di 2018 itu pada saat di Bintan ya.
0: Ya.
1: Itu memang selisihnya dikit kali. Hampir-hampir kita juara umum, tapi waktu itu Batam unggul 1 atau 2 medali. Itu memang kejadian yang membuat kita termotivasi bagaimana kita bisa benar-benar menjadi juara umum yang sejati lah. Mengungguli Batam dengan medali sekarang 8 medali itu cukup jauh ya untuk bisa dikejar. Dan memang persiapan kita sudah kita lakukan setelah Popda 2024 ya. Kita coba untuk mengevaluasi cabur-cabur mana yang betul-betul berpotensi dan bisa ditingkatkan. Karena di 2024 itu kita lihat sektor yang pertama atletik. Kita saat itu memang bisa menjadi juara umum atletik, tapi perbedaan tipis gitu. Terutama dengan Batam. Hanya satu medali kalau saya nggak salah. Karena memang ada tiga cabur ini yang tempat mendulang medali ya. Atletik, renang, dan silat gitu ya.
0: Itu yang kita andalkan lah ya.
1: Itu yang kita andalkan, itu yang kita push bagaimana tiga cabur ini kalau seandainya kita bisa meraih medali 50% saja kita udah bisa juara gitu kan. Nah, mengaca pada 2024 renang juga begitu. Renang pada saat itu juga kita kalah sama Batam. Batam waktu itu juara umum, tapi bedanya juga dikit gitu. Gak jauh bedanya. Tapi saat itu kita evaluasi di, gitu juga di silat. Di silat juga kita biasa kita juara umum di silat ya. Walaupun kita tidak juara umum secara keseluruhan, tapi silat itu kita selalu juara umum
0: biasanya ya, ya, untuk perolehan medali ya.
1: Untuk perolehan medali ya. Di Popda-Popda sebelumnya. Nah, di Batam kita salib juga sama Batam kan, karena memang faktor tuan rumah sangat menentukan. Kita gak bisa pungkiri. Tapi dari situ kita coba evaluasi lah. Kita coba dimana tentu kita lihat kekuatan kita dan kekuatan lawan, kelemahan lawan. Ternyata memang di sektor atletik kita lihat bahwa di Batam sudah mulai perlu balik generasi. Nah, karena 2024 mereka sudah top, semua sudah sampai level usia untuk tidak bisa ikut Popda lagi di tahun berikutnya. Begitu juga di sektor renang, ada beberapa perenang Batam yang tidak bisa ikut lagi. Tentu mereka harus regenerasi. Nah, di kita kebetulan di saat itu utama dari renang, Pak ya, renang atletik itu memang masih bisa untuk 2 tahun lagi.
0: Masih bisa dalam ini lah Pak, fix di situ.
1: Nah, di silat juga seperti itu. Dan di 2000 gini, ini adik-adik ini kalau mereka latihan terus tanpa diberikan kesempatan untuk berkompetisi, bertanding, ada event-event, itu tentu akan stuck mereka,
0: bosan.
1: Jadi mungkin di 2024 Pak Wali pada saat itu minta untuk dibikin apa namanya itu pop court ya, pekan olahraga olahraga pelajar kota. Tingkat kotanya antara Tanjung Pinang aja.
0: Iya.
1: Tapi 10 cabur tetap itu. 10 cabur yang ada di
0: yang diikutkan Polda ya.
1: Yang ada di Polda. Itu adalah untuk di samping untuk memberikan apa gairah kepada adik-adik untuk mereka bisa berkompetisi. Di situ juga kita melihat yang mana nih yang betul-betul nanti bisa kita rekrut di Polda gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, itu langkah pertama. Kemudian juga di tahun yang kemarin juga kita juga melakukan training center panjang untuk renang. Hampir 5 bulan ya
2: kalau enggak
1: ya,
2: Pak. 6 bulan.
1: Kita 6 bulan atlet renang itu katanya kita training seminggu 3 kali ya. Spartan mereka. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian renang kita yang target awalnya itu hanya 12 menjadi 15 medali untuk Polda sekarang.
0: Okay.
1: Nah, ini mungkin itu adalah langkah-langkah kita untuk persiapan Polda ini ya, memang tidak kebetulan ya.
0: Oke, berarti ini semua sudah menjadi target ya, sudah yang direncanakan ya. bukan justru hanya melampaui ekspektasi pemerintah daerah nah, gitu enggak ya.
1: Kita sudah sebelum berangkat kita sudah kumpulkan semua pelatih ya. Di situ kita buka-bukaan data. Terus berapa target masing-masing cabur kan gitu, ada yang ngasih kan seperti cabur renang lah misalnya. Kemarin dia hanya 12 masih target. Nah, itu udah optimis kan?
0: Iya.
1: Karena melihat pada tahun lalu kita hanya dapat 11 emas. Ya. Loh, tapi ternyata kenyataannya sampai 15 emas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus begitu juga atletik. Atletik itu hanya 8 emas awalnya ditarget oleh pelatih. Tapi di lapangan jadi 12 emas. Jadi jadi memang ada beberapa cabur yang memang melebihi target, termasuk sepak bola. Sepak bola ini kita tahun lalu berapa tahun belakangan lah selalu tidak pernah dapat medali kita.
0: Bahkan perunggu ya, Pak, enggak pernah ya.
1: Enggak pernah perunggu. Nah, di tahun ini alhamdulillah adik-adik bisa berjuang hampir mendapat emas. Itu karena mungkin ya faktor, kalau saya lihat ini faktor cuaca nih. Kadang-kadang sama lingga ya. Sehingga akhirnya kita dapat perak.
0: Dapat
1: perak itu loh, juga pencapaian luar biasa untuk sepak bola. Dan juga termasuk tenis. Tenis juga sesuai target. Mentargetkan 2 emas, mereka dapat 2 emas. Tunggal putra dan ganda putra. Dapat emas di tenis. Di cabang lain memang belum mencapai target sebagaimana diharapkan. Oke. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi kita lah nanti untuk ke depan bagaimana untuk meningkatkan cabur-cabur yang mungkin masih belum mencapai target ini, sehingga mungkin untuk ke depan mereka bisa dipush lebih lebih
0: selain lagi. Selain sepak bola, Pak, cabur apa lagi, Pak, yang menunjukkan yang justru tidak kita targetkan mereka malah menunjukkan prestasi begitu? Selain sepak bola ada lagi mungkin, Pak, yang ikut mendongkrak lah pendapatan peraihan medali kita?
1: Kalau yang lain tuh saya pikir yang kejutan tuh memang di renang ya, renang dan atletik. Kalau yang lain saya pikir masih belum lah.
0: Masih perlu pembinaan untuk yang lebih.
1: Tingkat lagi ya.
0: Oke, baik, Pak Bosma. Dari sisi pelatih nih, apa sih yang paling berbeda dalam persiapan atlet menuju Polda tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Karena perayaan medalinya meningkat nih, yang awalnya 11 sekarang jadi 15 gitu kan. Apa yang paling berbeda dalam persiapan atlet renang khususnya dalam menuju Polda?
2: Seperti yang menyambung yang disampaikan Bapak Kadis tadi, memang pada tahun ini untuk menghadapi Polda tahun ini, dari Dispora itu membuat dua pengelompokan TC, Pak. Jadi kita TC pertama dilaksanakan 3 bulan, kemudian bersambung lagi 3 bulan menjelang pertandingan. Sedangkan seperti yang dibilang beliau tadi, atlet sebelum masuk ke TC itu sudah diseleksi dari kejuaraan kota Porkot. Begitu. Jadi memang sangat baik apa rencana itu, dan kami sang pelatih sebetulnya sangat mendukung itu. Dan kami sangat mengharapkan seperti itu. Yang pembinaan yang sifatnya sistematis kayak gitu. Jadi di bahkan pada waktu masuk ke TC pertama atau 3 bulan pertama itu bahkan masuk 2 anak SD masih kelas 4 dengan kelas 5, Pak. Terus kita gambling sampai di TC kedua. Pelaksanaan Popda mereka mengambil perunggu. Anak SD itu. Jadi hal seperti itu sangat mendukung. Kebetulan anak-anak kita ini pun dari klub kita itu selalu kita dukung mereka mengikuti event-event, hanya bukan hanya di kota Tanjung Pinang, tapi kita sudah berani keluar dari Tanjung Pinang. Kita coba bertarung tahun yang lewat kita di Sumatera Selatan, Sumsel, bertanding kita di Jambi. Barusan ini baru pulang mereka dari Pekanbaru.
0: Berarti memang mereka ditempah gitu ya.
2: Ditempah memang.
0: Membuat mereka itu kan menjadi apa ya? Buat mereka itu kan itu sebuah tantangan juga kan, kalau kayak gitu melihat pokoknya punya hasrat biar gimana caranya bisa menang dalam setiap pertandingan yang diikutkan gitu ya, Pak Kosma. Apakah seberapa besar sih sebenarnya disiplin latihan mempengaruhi pencapaian atau dibandingkan dengan faktor bakat begitu? Mereka kan punya bakat yang sebenarnya, tapi kedisiplinan itu sebuah faktor juga sih, enggak sih Pak, untuk mereka bisa menjadi seorang juara begitu?
2: Sangat, sangat besar Pak. Sangat besar pengaruh disiplin itu. Jadi yang kami alami dengan jadwal yang dibuatkan dari Dispora, itu kami sudah berlatih jam 5.30
0: pagi.
2: Pagi sudah turun anak ke air.
0: Saat anak-anak yang lain masih tidur ya. Mereka sudah harus berendam di air.
2: Sudah berendam di air mereka. Jadi itu terus, dan itu konsisten. Terus kita kerjakan
0: setiap hari itu, Pak.
2: Itu hampir di menjelang pertandingan itu kita sudah sampai 4 kali seminggu, Pak. Di TC-nya aja. Di luar mereka berlatih di klub. Jadi sudah di TC mereka, Pak, sorenya masih mereka berlatih lagi di klub. Seperti biasa jadwal klub.
0: Luar biasa ya. Kalau tidak disiplin itu susah ya kan kayak gitu.
2: Iya. Jadi kami selalu menekankan sama mereka, tetap pekerjaan sekolah itu ya selesaikan, karena fisik mereka dan mereka sudah bugar. Mereka tetap mampu mengerjakan itu, dan tidak ada anak kita yang nilainya turun bahkan juara kelas.
0: Iya, tentu itu harus itu yang harus dijaga ya. Motivasi itu yang motivasi harus dijaga agar mereka tetap konsisten berlatih di tengah tuntutan akademik begitu kan. Apa tantangan terbesar dalam membina atlet pelajar Kota Tanjung Pinang, Pak? Biasanya kan punya ada tantangan-tantangan tersendiri lah nih ya, menghadapi namanya juga anak-anak gitu kan.
2: Sebetulnya dengan kerjasama yang baik yang dibangun sarasa dari seperti dari Dispora, Pak. Hubungan baik kami itu baik dari Dispora ke orang tua, itu muaranya ke anak. Kita akan bisa jadi membentuk anak yang lebih disiplin, anak yang tertib, anak yang menghargai waktu. Dengan begitu mereka ya berhasil. Dan tidak sedikit anak kita dari renang itu, mereka ada yang lolos di Akmil. Sudah beberapa yang sudah jadi yang lolos mereka di Akmil, Pak. Di Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi banyak, Pak.
0: Jadi dari prestasi yang mereka raih, mendompleng juga untuk masa depan mereka juga gitu ya. baik. Kita ke Bung Abbas. Dari pengamatan Siwo nih. Siwo kan PWI biasalah mengamati gitu ya. Dari media itu kan biasa mengamati. Apakah keberhasilan Tanjung Pinang tahun ini merupakan hasil pembinaan jangka panjang atau lebih karena momentum begitu menurut Bang Abbas? Silakan Bang Abbas.
3: Terima kasih. Saya lihat sih sebenarnya ini prestasi gemilang ya. Karena saya program yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah melalui pekan melalui Dinas Pemuda Olahraga sudah mulai terlihat ya. Salah satunya selama ini saya lihat itu ada pekan pelajar ya, memperebutkan Piala Wali Kota. Itu sangat sangat baik itu untuk pembinaan. Karena saya lihat melalui berapa cabur telah dipertandingkan antar pelajar memperebutkan Piala Wali Kota. Ini terus harus dilakukan setiap tahun. Kemudian tadi Pak Kadis menyinggung ya pekan olahraga pelajar Kota Tanjung Pinang khusus itu salah satu program cukup baik sebenarnya, tantangan ke depan karena kita mengingat tuan rumah Popda 2028 ya Natuna itu cukup berat selain membawa amunisi juga pembinaan juga perjalanannya cukup jauh. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa tujuan utama pekan olahraga pelajar ini sebenarnya untuk menyeleksi ya pelajar-pelajar terbaik di Kepri yang akan disiapkan untuk pekan olahraga pelajar nasional ya Popnas. Namun yang kala pentingnya ada bagaimana pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan pembinaan. Nah disinilah kita lihat daerah-daerah yang prestasi pelajarnya memang kurang maksimal ya, kita ketahui memang kepala daerah juga kurang maksimal melakukan pembinaan atau mendorong untuk kemajuan olahraga pelajar di daerah. Kemudian di renang ya, kami melihat ini memang prestasi cukup gemilang ya, karena ratu-ratu renang kemarin ini kan masih di Batam, Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Pinang. Alhamdulillah bisa meraih 15 medali emas itu cukup prestasi luar biasa. Namun saya lihat sebenarnya sih Batam nih saya juga kaget ya. Dari segi program, anggaran, Batam memang lebih dikenal sebagai lumbung aktif.

0: provinsi, terutama di cabang atleti dan cabang renang. Saya lihat juga tantangan kedepannya kan berat nih, karena memang yang akan turut tuh atleti senior, senior ya, maupun pelajar nanti yang udah masuk kategori senior. Namun keberhasilan pelajar ini memang saya salut nih Pak Ruli ini dengan programnya ya, terutama program TC. TC itu training center atau pemusatan latihan terfokus, terpusat. Memang lebih lama dibandingkan dengan kabupaten kota seperti Batam. Kita dapat informasi itu rata-rata 3 bulan. Walaupun sebenarnya sih untuk mencapai prestasi itu ya 1 tahun sebelum ini ya, sebelum acara hanya itu memang sudah dilakukan TC ya, pusat pusat kata orang training center ya. Tapi karena keterbatasan anggaran juga ya, melihat kemampuan daerah ya, 3 bulan sudah cukup lah membuktikan kalau memang pelajar saat ini ya, pelajar Tanjung Pinang yang terbaik untuk Pekan Olahraga Provinsi kali ini.
1: Oke. Apa keunggulan Tanjung Pinang dibandingkan daerah lain pada Popda tahun ini, Bang Abbas?
0: Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, Tanjung Pinang sebenarnya harus lebih oke semua dari segala prestasi, venue-venue, pembangunan olahraga, kan ibu kota provinsi. Dukungannya adalah provinsi, ibu kota provinsi ya. Namun kita lihat ya, walaupun venue-nya atau sarana olahraga cabang renang misalnya belum standar nasional Pak ya, tapi mampu. Apalagi kalau pemerintah daerah membangun sarana-sarana olahraga standar.
1: Amin. Prestasinya nasional kali ya.
0: Saya rasa gitu, karena gini, renang nih, dari dulu saya sering mengkritik pemerintah daerah nih, melalui ke hak saya sebagai wartawan olahraga dan SIWO. Itu pemerintah provinsi itu kenapa sih nggak mau bangun olahraga nih, cabang olahraga renang di Tanjung Pinang? Tuh bendung aja tuh laut di tepi laut tuh
1: selesai dijadikan untuk latihan ya.
0: Iya. Oke. Okay. Cabang olahraga ini salah satu cabang olahraga yang paling banyak dipertandingkan, renang ya, nomor yang paling banyak dipertandingkan setelah atletik. Dan juga kita daerah kepulauan, sayang nih daerah kepulauan kita minimal 50% anak-anak pelajar kita udah tahu berenang dibandingkan daerah pergunungan. Tinggal dipoles, minatnya udah ada, tapi ya gitu tadi, sarana olahraga yang belum ada disediakan oleh pemerintah daerah. Saya yakin Pak Ruli ini bisa nih berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, bisa mewujudkan keluar renang nih biar nanti pundi-pundi medalinya
1: yang standarnya nasional gitu ya, kolam renangnya.
0: Iya,
1: laut aja dibendung gitu ya, jadi iya, dijadikan kolam renang gitu.
0: Kasih garis sesuai standar nasional Pak. Kemudian jika ada anak tidak melami ini, selesai Pak.
1: Tapi ada perbedaannya Pak Posma, air asin sama air tawar?
0: Ya ada ya.
2: Beda
1: ya, beratnya atau volumenya apanya sih yang kalau bikin beda?
2: Di laut itu sebetulnya dia agak lebih ringan dia berenang karena ada reaksi ombak kan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, sedangkan di air tawar itu dia airnya kan pasif, dia diam,
1: tenang gitu ya. Oke.
2: Itu bedanya.
1: Jadi kalau di laut ada agak yang mendorong iya, gitu ya.
0: Ya jadi itu saya rasa ini PR bagi kepala dinas ya, karena di hadapan kita udah ada Pekan Olahraga Provinsi ya. Apalagi okay. Tanjung Pinang sebagai tuan rumah. Saya yakin dengan semangat yang ada sekarang, kepimpinan Pak Ruli ini dengan kepelatihan yang ada sekarang nih, semangat masih membara bagi atlet pelajar. Saya yakin juara umum Pekan Olahraga Provinsi nanti bisa bergeser lagi Kota Tanjung Pinang.
1: Amin. Modal juara umum Popda ini jadi semangat gitu kan, ya, untuk jadi juara Porprov nanti di 2027 ya. Nah, bulan September ini ya.
0: September
1: ini ya. Iya.
0: Mulai bulan ini harus dilakukan TC.
1: Oke. Okay. jadi
0: TC ya kita maklumin lah.
1: Euforianya sebentar aja, ini mulai latihan lagi gitu ya nanti ya. Ya.
0: Nanti euforianya berlanjutan setelah juara umum di Popro.
1: Oke, okay. Ini tantangan lain lagi nih. Ini tantangan lagi buat Pak Kadis nih ya kan, gimana agar Popro bisa jadi juara umum juga. Oh, itu double kill itu kan istilahnya ya kan. Oke. Okay.
0: Saya rasa itu bisa terwujud karena memang ada beberapa cabur ya yang di Popda itu tak ditarikkan medali, seperti sepak bola itu memang luar biasa mampu meraih medali ini ya,
1: perak.
0: Medali perak.

0: walaupun kalau selama ini kan Lingga, Karimun, Batam tuh memang selalu menjuarai ya di kategori sepak bola ini. Tapi alhamdulillah dengan pembinaan yang kontinu, event-event yang digelar oleh ASKOL PSSI mampu mewujudkan sepak bola memang mampu bersaing nanti di Poprok, mudah-mudahan.
1: Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita juga akan mengajak pendengar kita untuk bergabung bersama kita bersama-sama di 0771 2710, atau bisa 0811 778 9830, tapi setelah yang satu ini. Come on!
2: Ini baru enak.
3: Lepas ketenang, masuk ke
2: macam-macam. Kalau sekarang kan Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini Jumat 10 Juli 2026. Topik kita Tanjung Pinang Juara Umum Popda 2026. Apa rahasia di balik kebangkitan atlet pelajar? Kita sudah buka line telepon, silakan yang mau bergabung di 0771 2710, atau bisa di WhatsApp kami di 0811 778 9830. Ya, kalau belum ada penelpon, kita bacakan dulu WA dari Pak Wawan nih. Sejauh mana kolaborasi antara Dispora, sekolah, KONI, cabang olahraga dan para pelatih dalam membangun sistem pembinaan atlet? Oke, ini nanti Pak Ruli yang jawab nih ya. Sejauh mana kolaborasi antara Dispora, sekolah, KONI, cabang olahraga dan para pelatih dalam membangun sistem pembinaan atlet? Oke, sambil menunggu mungkin dijawab dulu Pak Ruli, silakan.
4: Baik. Jadi kita memang kalau untuk berkolaborasi selalu ya mengadakan rapat-rapat ya Pak, dengan pihak-pihak cabor dan juga tentu mengundang pihak dinas pendidikan ya, selaku yang membina pelajar ya di SD, dekat SD dan SMP. Kemudian juga dengan KONI juga kita selalu berkoordinasi ya, untuk terutama adalah untuk mengevaluasi setiap cabor-cabor yang di bawah pembinaan KONI. Karena kan kalau untuk pelajar itu ya kan, khusus untuk Popda misalnya, di Popda KONI kan tidak ikut. Nah, ini di bawah BAPOPSI ya, badan pembina pelajar, badan pembina olahraga pelajar ya. Nah, kecuali nanti untuk di Porprov itu berkaitan dengan KONI ya, karena nanti yang bertanding itu ada atlet yang statusnya semi profesional ya, atau atlet amatir gitu ya, tidak harus pelajar, bisa pelajar tapi dia tidak lagi mewakili sekolah, tapi dia mewakili cabornya gitu loh. Dan ini memang kita boleh dibilang berkolaborasi itu pada saat kalau ada mau event gitu ya, mau event atau mau mengadakan evaluasi terkait mungkin dengan pencapaian daripada dana hibah KONI, karena KONI ini kan hibahnya dari Pemko. Nah, kita selalu setiap progres pencairan itu kita selalu memanggil KONI untuk menanyakan perkembangan daripada progres olahraga-olahraga yang dibina KONI. Nah, gitu. Jadi memang kolaborasi ini selalu kita lakukan secara berkala gitu, untuk memantau, mengevaluasi program-program kegiatan baik itu pelajar maupun olahraga yang di bawah KONI.
1: Oke, gitu. Oke. Okay. Okay. Tadi Bang Abbas kan ada mengatakan kalau kolam renang kita ini belum berstandar nasional gitu, Pak Kosma ya.
5: Betul.
1: Nah, ini ada pengaruhnya nggak sih terhadap prestasi atlet sendiri? Karena kolam yang digunakan itu belum berstandar nasional gitu, saat mereka harus bertanding keluar kota gitu kan, yang standarnya sudah agak lebih nasional gitu. Panjangnya mungkin beda ya kalau yang standar nasional itu Pak Posma.
3: Ya, sebaiknya memang kalau dapat kita sangat membutuhkan kolam yang standar itu, Pak. Sangat membutuhkan. Karena dengan tercapainya kolam yang standar, event-event yang kita laksanakan di kota kita nantinya akan masuk ke kalender nasional. Prestasi-prestasi yang dicapai di kolam itu nantinya akan tercatat di PB semua. Jadi kalau seperti ini kita laksanakan di kolam kita ini, sampai kapanpun tidak akan ada di tercatat di
1: rekornya
3: ya, itu
1: yang tercatat, Pak. Gitu ya, karena kolamnya tidak berstandar,
3: tidak nasional. Tidak berstandar. Itu, Pak.
1: Oke. Okay. Berapa, Pak, jaraknya? Kurang jaraknya antara yang kita miliki sekarang sama kalau aturan standar nasional itu?
3: Kemungkinan mereka dulunya itu waktu membangun itu apa, ketebalan aja mungkin, Pak. Waktu mereka memasang apa itu keramik itu, kalau enggak salah itu antara 10 sampai 15
1: cm.
3: Sentimeter.
1: Oke. Okay. Tapi berpengaruh ya itu?
3: Berpengaruh sekali, Pak.
1: Walaupun hanya sedikit aja gitu kan. Iya. Kalau kita lihat sekali. Kan kecil tuh 10-15 cm.
3: Iya. Itu kalau mungkin itu direhab atau bagaimana nantinya. Iya. Kesulitan kita memang di sini mungkin kolam itu belum diserahkan dari Bintan ke kota kita, Pak. Okay. Jadi kalau kami yang berkecimpung di kolam renang Dendang Ria itu sangat mengharapkan mungkin dengan diserahkannya ke kota kita itu nanti pengelolaannya mungkin lebih baik. Seperti ini atap-atapnya yang sudah bocor-bocor kayak gitu, kamar mandinya masih perlu direhab sana rehab situ.
1: Nah,
3: alangkah baiknya ada perhatian pemerintah ke situ demi kemajuan anak-anak kita di Tanjung Pinang.
1: Berarti kalau masih punya Bintan, anak-anak kita latihan masih bayar?
3: Bayar, Pak.
1: Bayar. Atlet padahal ya.
3: Atlet, Pak, masih bayar sampai sekarang ini.
1: Segitu perjuangannya ya.
3: Iya, Pak.
1: Tapi mereka tetap semangat. Ya, semangat orang tua juga sih sebenarnya. Amin. Yang memang orang tuanya yang punya motivasi juga, yang punya semangat juga. Gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu kurang diperhitungkan lah. Yang penting anaknya bisa berprestasi, gitu. Ya kan. Anaknya punya semangat untuk tetap menjadi atlet di daerah lah gitu, sehingga punya prestasinya sendiri gitu, iya, kan. Betul. Oke, masih kita tunggu di 27100 atau di WhatsApp kami di 0811 778 9830. Nah, ini dari Pak Dery ya. Apakah anggaran pembinaan olahraga pelajar saat ini sudah ideal atau masih ada keterbatasan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah? Nah, ini Pak Ruli lagi nih, kayaknya nih anggaran-anggaran nih. Silakan Pak Ruli, ini dari Pak Dery di WhatsApp nih.
5: Baik, kalau untuk anggaran pelajar ya memang boleh dibilang cukup minim ya. Karena memang kita tidak bisa memberikan langsung ke cabur. Karena sifatnya yang namanya dispora itu tidak bisa memberikan uang langsung, Pak, secara langsung kepada cabur. Kalau untuk olahraga berprestasi itu kan kita melalui KONI. Kita hibahkan ke KONI, nanti KONI lah yang akan menyalurkan dana itu sesuai dengan kebutuhan di cabang masing-masing. Tapi itu pun juga relatif sedikit lah ya, karena dana juga tidak banyak ya yang kita hibahkan ke KONI itu, hanya 500 juta per tahun. Sementara cabang itu hampir ada 30-an lebih ya. Jadi kalau dibagi masing-masing hanya kebagian 15 juta lah per cabang. Dan itu memang cabang cukup pusing bagaimana caranya untuk mengefektifkan dana ini untuk membina
1: atlet
5: gitu kan. Akhirnya mereka ya harus ada pengurus-pengurus cabur itu yang bisa, yang berkorban lah, menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, sedangkan untuk pelajar sendiri, kita memang tidak memberikan secara langsung, tapi kan mereka dibina oleh pelatihnya masing-masing di sekolah dan guru olahraga. Nah, jadi ini dari teman-teman Igornas lah yang selalu untuk melakukan pembinaan. Hanya kita memfasilitasi, Pak, mungkin untuk pelatihan-pelatihan seperti juri ya, pelatihan kemarin itu wasit, voli seperti itu, dan juga memfasilitasi turnamen-turnamen ya, gitu. Salah satunya mungkin adalah pop court ya, pop court itu juga menjadi salah satu perhatian pemerintah ya untuk meningkatkan partisipasi dan semangat pelajar untuk berkompetisi. Nah, jadi kalau memang pembinaan secara langsung ya seperti di KON itu kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita hanya berupa kebijakan dan regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan atau pelajar.
1: Baik. Ini dari Pak Darul nih. Mungkin untuk Bang Abbas nih ya. Apa catatan kritis Siwo terhadap pelaksanaan Popda 2026 baik dari sisi penyelenggaraan maupun pembinaan atlet? Oke, Bang Abbas. Dari Pak Darul nih, apa catatan kritis Siwo terhadap pelaksanaan Popda baik dari sisi penyelenggaraan maupun pembinaan atlet?
0: Ya, memang beberapa catatan yang perlu kita simak bersama pelaksanaan Pekan Olahraga. Pertama, memang belum begitu memasyarakat ya Pekan Olahraga. Sosialisasinya ke masyarakat KP juga minim. Bahkan di media daerah pun tentang hasil-hasil dari pertandingan itu sangat minim. Kita akui pertama, memang sangat minim. Karena memang tuan rumah dan penyelenggara juga minim melakukan sosialisasi ke media-media. Itu catatan pertama. Kemudian tuan rumah juga masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama penggerakan massa atau mensupport semua cabang-cabang yang dipertandingkan di cabang olahraga tersebut. Karena kita tahu bersama, olahraga sekarang kan udah jadi dunia pariwisata. Jadi memang tuan rumah juga mestinya harus mengajak semua elemen, termasuk sektor-sektor penggerak pariwisata di daerah Karimun, supaya memang
1: biar gaungnya terasa gitu ya Bang ya,
0: euforianya
1: ini, terasa gitu ya.
0: Ini catatan bagi Tanjung Pinang nanti sebagai
1: tuan rumah
0: iya olahraga. Semuanya sebaiknya mengajak semua elemen, baik iwonya kita di media sendiri tuh banyak organisasi. Bukan aja PWI, ada AGI, ada media-media lain termasuk media elektronik dan media ini ya, RRI misalnya. Jadi catatan bagi tuan rumah ya, untuk memeriahkan tuh minimal ada penggerakan massa. Massanya sih paling bagus sih gerakan pelajar. Karena melalui pelajar itu siapa tahu nanti bisa punya minat.
1: Motivasi mereka juga ya gitu ya.
0: Latihan, ini perlu. Ini perlu karena memang tanpa ada penggerakan massa ya event itu ya event mati suri. Hanya itu aja yang tahu, pemerintah yang tahu. Tapi kalau melibatkan organisasi seperti pers ini, saya rasa euforianya pelaksananya akan lebih menyebar ke seluruh kabupaten kota dan bahkan di luar Kepri sendiri, karena kita kan jaringan nasional ya. Tapi kalau tidak dilibatkan seperti Karimun, penyelenggaraan juga diam-diam dengan Siwo, dengan organisasi PW atau AGI atau organisasi pers lainnya, ya hampar, beginilah.
1: Gaungnya tidak terasa gitu ya. Tahu-tahu juara aja gitu.
0: Iya. Dananya itu ada namanya dana publikasi kan. Publikasi ada nama dana publikasi.
1: Baik.
0: Saya kira Tanjung Pinang kalau mau euforia ya salah satunya melibatkan semua instansi, baik tingkat pelajar, pengusaha. Dilibatkan nanti Pak Ruli, misalnya apa yang dekat dengan ini, dengan cabur tempat venue-venue, ya libatkan supaya memang ada uangnya itu. Nah, itu salah satu karena penyelenggara itu tuan rumah itu bukan hanya mencari prestasi ya, raih prestasi, tapi menjadi tuan rumah yang lebih baik, meningkatkan PAD, meningkatkan UMKM di sektor pariwisatanya juga harus bangkit, tidak hanya mencari prestasi ya.
1: Baik.
0: Karimun ya melalui bupatinya ya perlu ini ya ke depannya ya. Jangan hanya orang Karimun aja yang tahu kalau ada event besar. Saya rasa itu yang perlu dikoreksi oleh sebagai tuan rumah, dan Tanjung Pinang nanti saya rasa juga harus melibatkan semua instansi ya, termasuk organisasi pers di Kota Tanjung Pinang dan provinsi umumnya.
1: Oke. Baik, Pak Ruli mau dijawab sedikit terkait publikasi yang masih minim, terus ya penggerakan massa yang masih kurang gitu. Jadi seandainya nanti Tanjung Pinang jadi tuan rumah Porprov. Nah, itu ini yang harus jadi perhatian juga nih, baik, menurut Bang Abbas tadi.
4: Ya baik, itu kami pertama mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari Pak Abbas ya. Jadi itu memang kita akui mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Abbas itu memang kurang ya dilakukan oleh kota, Pemko terutama ya. Tapi mungkin untuk kita ketahui bahwa ajang Porprov ini sendiri kan sebenarnya, ajang Popda ini sebenarnya sendirinya kan adalah gawainya provinsi ya. Gitu. Ini kan pemerintah provinsi ya. Jadi saya pun ya bukan ini ya, bukan menyalah-nyalahkan siapa, tapi memang sebaiknya memang publikasi itu dari provinsi yang menggaung-gaungkan ya, karena ini kan mencakup 7 kabupaten kota. Tapi terlepas dari itu memang kita kemarin tuh ya itu tadi ya, hanya karena keterbatasan anggaran, kembali ke anggaran, kita tidak bisa mengajak teman-teman Kominfo untuk ikut ke Karimun. Jadi kita hanya sifat supply data aja ke teman-teman Kominfo, mereka mengolah, mempublikasinya di medsos, ya di medsosnya Pemko dan di medsosnya di Spora dan di medsosnya di Kominfo. Karena memang kemarin juga arahan dari Pak Wali agar ada live streaming. Nah, tapi karena kita terbatas anggota di lapangan, itu orang di Spora mungkin Pak Pak Manulang mungkin tahu ya bahwa di lapangan itu teman-teman di Spora udah kehabisan personil Pak. Jadi pagi itu kita kalau misalnya tanding renang nih, renang kan pagi itu adik-adik ini sudah di renang, mereka tak sempat sarapan. Nah yang sarapan di hotel itu, itu staff-staff di Spora yang mempacking,
1: mempacking makanan itu, arena, ya?
4: Bawa ke arena. Jadi memang kita memang kekurangan orang untuk melakukan live streaming ya memang. Jadi memang arahan Pak Wali itu, itulah yang tidak bisa optimal kita lakukan.
1: Semoga Porprov nanti ya, khususnya mungkin pertandingan-pertandingan unggulan ya, yang bisa gitu ya, tidak semua, mungkin sepak bola ya kan, renang, atletik yang kayak gitu tuh yang berprestasi itu mungkin bisalah dibuat. Jadi setidaknya adalah gaungnya, orang bisa menyaksikan gitu kan.
4: Benar. Ini evaluasi kita lah nanti.
1: Oke, baik. Pak Pak Ruli, ini kan ke depan nih tinggal kita mempertahankan lagi nih kan, namanya juara nih, dapat juara udah, mempertahankan nih hal yang paling sulit ya kan, apalagi di depan juga ada Porprov. Nah ini apa motivasi-motivasi yang bakal kita berikan agar apakah trade ini juga nanti akan digunakan untuk Porprov ke depan, atau memang Porprov ini atlet lainnya lagi yang akan maju untuk berjuang untuk kota Tanjung Pinang, Pak Ruli?
4: Baik, saya mungkin untuk Popda dulu ya. Jadi kebetulan Popda sudah ditetapkan di Kabupaten Natuna.
1: Natuna ya.
4: Di tahun 2028, masih ada 2 tahun ke depan persiapan kita. Jadi mungkin setelah ini kami akan segera untuk kumpul lagi dengan teman-teman pelatih cabor ya, untuk mengevaluasi Pak, untuk mengevaluasi pencapaian kita, kemudian melihat mana yang kurang, mana yang perlu digenjot lagi kan. Ini untuk kita program di tahun 2027 ya. Jadi kita memang harus segera memetakan kelemahan-kelemahan kita, ini yang harus kita segera benahi. Yang sudah baik ini kalau perlu bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, caranya tentu nanti kita akan coba mendesain beberapa kegiatan untuk yang lemah kita bisa tingkatkan, yang sudah baik kita pertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Ini untuk menjaga di 2028 kita bisa mempertahankannya.
1: Tapi ada batas usia kan Pak?
4: Itu
1: tentu. Nanti ada atlet juga yang sudah habis masa usianya kan, harus pembinaan baru lagi.
4: Ya itu yang menjadi salah satu menjadi evaluasi nanti Pak. Kita akan data yang mana atlet-atlet yang 2 tahun lagi tidak bisa lagi untuk bertanding, itu harus segera diregenerasi adik-adik tingkatnya. Nah ini menjadi PR sendiri karena mereka mungkin mungkin dari segi kualitas mungkin sama, tapi dari jam terbang kan menentukan gitu
1: ya. Iya benar-benar.
4: Sama seperti voli, ini voli kita kebetulan putri itu 2 tahun berturut-turut emas. Hanya sekarang di 2 tahun berikut ini tim voli ini separuhnya sudah.
1: Generasinya sudah mulai habis.
4: Jadi kita memang fokus membina yang baru-baru lagi ini nih. Separuhnya ini memang perlu ya perlu effort dan perlu strategi lah dari pelatih bagaimana anak-anak ini untuk 2 tahun berikutnya masih bisa
5: berprestasi sebaik kakak-kakaknya sebelumnya gitu. Okay. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita.
1: Okay. Nah. Pak, anak-anak ini kan sudah berjuang nih, ya. Sudah bawa nama besar ya. Kota Tanjung Pinang gitu. Ada nggak sih apa ya penghargaan lah gitu kan? Ya, ya. Ya atau bonus gitu ya. Yang pemerintah Kota Tanjung Pinang akan berikan kepada ya. Atlet-atlet pelajar kita, kepelatih, pengurus dan sebagainya, Pak. Mungkin ini penyemangat juga nih kan? Oh, ya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya. Pak Ruli.
5: Kebetulan kemarin pada saat Pak Wali menyambut kedatangan kontingen di pelabuhan itu, memang Pak Wali menyatakan bahwa kita akan menyiapkan bonus ya. Okay. Bonus di APBD perubahan itu dianggarkan di APBD perubahan ya. Karena kan jumlahnya baru tahu sekarang ya.
1: Okay.
5: Jadi kita baru bisa menganggarkan di APBD perubahan. Mudah-mudahan bonusnya nilainya minimal sama.
1: Minimal sama seperti tahun kemarin. Tahun yang lalu.
5: Okay. Tahun lalu itu kan emas itu 1,5 juta. Perak 1 juta, kemudian perunggu 750 gitu ya. Begitu juga itu untuk pelatih. Tapi official enggak dapat pelatih aja.
1: Sampai di pelatih aja ya. Pelatih official aja. Nanti pandai-pandai lah pelatihnya.
5: Mungkin pelatih. Okay. Nah, jadi itu. Ya, kita ya kalau bisa lebih dari itu syukur, tapi ini juga tergantung dari kemampuan keuangan daerah lah ya.
1: Okay.
5: Kalau nanti kita usulkan melebihi itu, tahu-tahu nanti kemampuan kita di membayar tak bisa, tentu kita ambil opsi yang minimal sama.
1: Ya minimal gitu ya. Sama. Minimal sama. Tidak turun dari tahun lalu ya, lah gitu ya.
5: Mudah-mudahan insya Allah.
1: Oke, okay. Kapan itu akan dibayarkan Pak?
5: Itu biasanya APBD perubahan itu kan mulai September dibahas, penetapannya Oktober ya, paling lama paling cepat itu akhir atau awal November lah ya.
1: Oke. Okay. Nah, itu. Okay. Baik, itu tadi kabar gembira juga nih buat para atlet ya, pelatih. Baik, kita sudah mau berada di akhir-akhir juga nih. Mungkin ada apa ya? Apa yang harus diperbaiki agar prestasi atlet pelajar semakin meningkat pada masa mendatang, Pak Posma, Pak Manulang?
3: Yang perlu mungkin kalau perbaikan, saya rasa yang dibutuhkan untuk di kota kita itu sangat membutuhkan untuk penambahan event-event, Pak. Semakin sering anak kita mengikuti event, anak kita ini nampaknya semakin terasa. Itu sangat kami rasakan setelah anak kita ini kita bawa bertanding keluar Kepulauan Riau, kita berangkat ke Pekanbaru, ke Sumatera Selatan, Jambi, Padang, itu sudah kerana kita ikuti event-event mereka. Perubahan yang signifikan ke anak kita itu, cara berlatih dia sudah berubah dari biasanya.
1: Yeah.
3: Setelah dia mengalami menghadapi event di luar itu. Nah, seperti ini kita di cabur renang, puji Tuhan ada 4 atlet kita yang sudah berlatih di WDS, klub terbaik di Jakarta.
1: Oke.
3: Dan ada 1 atlet kita itu di sana masih kelas 6 SD, dia sudah atlet terbaik di kelompok umurnya di Kejurnas. Seluruh Indonesia. Dan dia juga 2024 itu saya sendiri yang membawa di O2SN.
1: Oke.
3: Okay. Atlet juara 1. Juara 1 di O2SN. O2SN
1: nasional ya.
3: Nasional.
1: Oke. Okay.
3: Jadi itu sangat kita butuhkan, seperti yang sudah dilaksanakan apa itu wali kota cup seperti itu Pak.
1: Yeah.
3: Kalau bisa ya jangan hanya 1 kali setahun. Nah, kalau berani 2 kali.
1: Apa minimalnya berapa Pak? Minimalnya?
3: Sebetulnya banyak.
1: Setahun 3 kali gitu.
3: Kalau misalnya banyak yang bisa kita lakukan Pak. Misalnya kerjasama antara pemerintah dengan hari ulang tahun misalnya Angkatan Laut, kepolisian.
1: Yeah,
3: mereka membuka pertandingan cabur renang atau berapa apalah itu berapa cabang olahraga yang bisa dilakukan mereka. Ada sekali setahun itu sudah berapa event yang bisa kita laksanakan di kota kita.
1: Yeah.
3: Itu akan membentuk karakter-karakter anak kita yang disiplin, yang rajin berlatih, yang sudah terhindar dari merokok dan sebagainya.
1: Iya benar. Ya kalau kita berkaca dari tempo-tempo dulu gitu ya, ada Bupati Cup, ada Lantamal Cup, ada banyak dulu ya yang buat kejuaraan-kejuaraan begitu ya. Dan pesertanya juga jadi banyak ya. Mungkin apa pesan Bapak kepada anak-anak Tanjung Pinang yang bercita-cita menjadi atlet renang atau atlet nasional lah khususnya?
3: Kalau mereka mau jadi atlet unggul yang mau berhasil sampai ke tahap nasional atau internasional, mereka sangat butuh disiplin berlatih dan tekad juang yang maksimal, yang pantang menyerah.
1: Okay.
3: Dan itu kami buktikan di renang itu, hujan pun asal jangan petir, anak-anak tetap turun ke air.
1: Oke, karena petir bahaya ya, Pak.
3: Iya.
1: Baik, ini mungkin buat Bang Abbas. Bang Abbas, apa indikator bahwa kebangkitan olahraga Tanjung Pinang ini benar-benar berkelanjutan, bukan hanya keberhasilan sesaat?
0: Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Pelari tadi, Pak Posman, itu benar ya. Memperbanyak event. Tanpa event jangan harap atlet kita bisa merepresentasi. Karena di event itulah kita bisa mengukur kemampuan atlet kita. Misalnya open turnamen yang hadir atlet dari Jambi, Sumatera Selatan, Padang. Nah, di situlah kita tahu kalau kemampuan atlet kita masih di bawah Sumatera Selatan, masih di bawah. Nah, jadi pelatih bisa membenahi kita masih jauh dari atlet tersebut. Kemudian selain event itu, saya rasa pemerintah daerah sudah menjalankan undang-undang olahraga sebenarnya. Karena undang-undang olahraga ini kan pembina olahraga di daerah tidak hanya ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi semua elemen termasuk pengusaha.
1: Benar, swasta juga harus ikut membantu ya.
0: Mas orang tua, saya rasa buatlah event bergilir, misalnya cabang renang memperlukan piala Armada 1, Boga Wilham, Dandem, gitu juga cabang lain, misalnya pencaksilat, piala PLN, BUMN, kan banyak BUMN itu. Saya rasa dengan adanya Pak Erick Thohir sebagai Menteri Olahraga juga ini, kan saya rasa BUMN bisa dilibatkan asal ada surat sakti lah, kerjasama ini pada ini. Saya rasa itu yang perlu dilakukan oleh daerah. Kemudian peningkatan sarana olahraga, jangan sampai waktu pertama kali Kepri ikut PON 2008 nggak salah ya, di Kalimantan Timur, menurut saya ikut ditugaskan ke sana, itu salah satu atlet kita ya, jangan sebut salah satu cabang olahraga air kita selama ini nggak pernah menggunakan alat-alat itu, pada saat naik itu ya tenggelam. Ya. Jadi memang perlu itu generasi
1: sarana
0: olahraga alat-alatnya.
1: Karena bingung ya, bingung menggunakan alat ini gimana nih? Biasa latihan nggak pernah dapat yang kayak gini nih gitu kan? Begitu tanding dapat yang kayak gini.
0: Termasuk sarana olahraga indoor. Nah, kita di Tanjung Pinang tuh belum ada nih lapangan poli indoor. Kalau PIP nasional tuh indoor semua, nggak ada outdoor. Jadi memang pengaruh antara cahaya, udara itu sangat pengaruh terhadap atlet. Nih tugas Pak Ruli nih.
1: sabar Pak Ruli. Banyak tugasnya nih. Ini kasih Bang Abbas.
0: Saya sampaikan ini kan lagi heboh-hebohnya nih penerima mahasiswa baru. Nah. Sebenarnya orang tua itu mulai sekarang tuh mengajak anaknya untuk berolahraga, karena penerima mahasiswa baru itu di tingkat SMA ya atau SMK sederajat itu ada kategori penerimaan prestasi
1: ya,
0: sama olahraga KKO. Saya sendiri mengalami, anak saya
1: curhat nih,
0: mau daftarkan tuh antara akademi atau olahraga.
1: Iya.
0: Olahraga sertifikatnya hanya satu yang berlaku. Nah, nanti mungkin dispora atau pelatih anak-anak kita yang masih duduk SMA, SMP, SD yang berprestasi, diberikanlah minimal sertifikat.
1: Okay.
0: Tanda bukti nanti akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi, misalnya SMA.
1: Okay.
0: Jangan sampai galau. Saat ini kan galau penerimaan nih Pak, karena kategorinya itu kan ada tekniknya sama akademik olahraga sama akademik pendidikan.
1: Baik.
0: Itu perlu memang kerjasama antara dinas pendidikan sama cabur pelatih dan dinas pemuda olahraga.
1: Baik, untuk baik. Pak Ruli, terakhir apa pesan Bapak kepada sekolah dan orang tua agar semakin mendukung anak-anak berprestasi di bidang olahraga?
4: Baik, mungkin sebelum saya menjawab itu, mungkin saya menanggapi dulu
1: siap
4: tadi yang sampaikan oleh
1: Bang Pak Abbas
4: ya. Bahwa untuk fasilitas olahraga ini kita kebetulan insya Allah tahun depan ini kita sudah akan dibangun GOR ya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, GOR tipe B itu untuk multi event, tapi event-event yang sifat indoor lah ya, seperti voli, apa basket, takraw, badminton ya, termasuk futsal ya,
1: okay,
4: termasuk futsal. Nah, ini sudah disetujui ya oleh Kemenpora dan pelaksananya adalah Kemenpu. Nah, jadi itu GOR
1: di mana
4: lokasinya itu di sebelah SLB di Sanggarang.
1: Oke.
4: Okay. Nah, okay.
1: Yeah, yeah,
4: di Sanggarang itu di pinggir jalan itu sudah disiapkan lahan 4 hektar untuk GOR.
1: Tahun 2027 nanti ya.
4: Tahun depan. Insya Allah tahun depan kita sudah punya GOR ya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi untuk pelaksanaan event-event untuk yang sifatnya indoor ya kita mungkin sudah
1: bisa di GOR.
4: Bisa di GOR. Jadi kita nanti bisa apa namanya itu mengundang atlet-atlet dari luar lah untuk pertandingan-pertandingan resmi,
1: eksibisi atau SBC resmi ya.
4: Ya,
1: kalau sudah punya GOR kita tidak gengsi lagi melaksanakan akan dulu kan ada Kacapuri ya, ya itu kan cukup terkenal itu dulu mengadakan event-event yang besar-besar dulu ya kan. Nanti kalau kita punya GOR kita juga bikin event lagi.
4: Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya lupa, tadi yang Pak Manulang sampaikan bahwa untuk Denang Ria itu itu memang sekarang sedang dijajaki oleh Pemko, terutama Pak Wali sudah berkoordinasi dengan berkonsultasi dengan Pak Gubernur untuk aset tersebut ya, dan
1: peralihan aset ya.
4: Peralihan selanjutnya mungkin akan berkoordinasi lagi dengan Pak
1: Bupati
4: Bintan ya untuk aset itu bisa dilepaskan ke
1: Tanjung
4: Pinang. Nah, dari sisi provinsi sudah oke, nah tinggal dari Bintan yang mudah-mudahan bisa melepaskan aset itu. Jadi kita bisa merehab pelan-pelan lah.
1: Benar.
4: Ya. Nah, seperti tadi sampai ke Pak Nulang, kamar mandinya udah pada aduh. Enggak dirawat kan? Mudah-mudahan kalau di kelola Tanjung Pinang akan lebih baik.
1: Oke. Okay. Amin. Amin. Tadi pesan Pak terakhir closing statement, pesan kepada sekolah dan orang tua agar semakin mendukung anak-anak berprestasi di bidang olahraga.
4: Baik, tentu kita tentu berharap ya kepada sekolah yang kebetulan atlet-atletnya berada di sekolah tersebut untuk memberikan yang namanya dukungan, kemudian tentu dispensasi ya, dispensasi pada saat adik-adik pelajarnya untuk berlatih sehingga tidak menjadi beban bagi mereka ya. Kalau bisa memang istilahnya ya jangan diberikan tugas banyak-banyak, jadi tidak beban dan pikiran, tidak fokus berlatih gitu kan.
1: Benar.
4: Tapi nilainya tetap baik. Bagaimana caranya itu?
1: itulah kehebatan atau pelajar kita ya kan?
4: Iya. Nah, itu pertama itu kita berharap dukungan daripada sekolah, guru-guru ya yang sangat luar biasa selama ini. Kemudian tentu kepada orang tua ya tentu dukungannya selain doa restu ya tentu harus ya kita berharap tidak semuanya kita bisa dukung ya.
1: Betul.
4: Terutama makan nutrisi.
1: Ya. Nutrisinya ya, Pak.
4: Tetap dari rumah yang harus orang tua lah yang menambah gitu ya. Ini menjadi pengharapan kita dan tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua para atlet kita yang kemarin bertarung di Karimun ya, yang memberikan support restu ya, sehingga adik-adik kita ini bisa mencapai prestasi yang luar biasa.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Ruli Friadi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Pak Posma Manulang, pelatih renang Pobda Kota Tanjung Pinang. Terima kasih waktunya. Selamat.
3: Amin.
1: Buat prestasinya juga buat selamat juga buat cabur-cabur yang lain ya atas prestasinya. Bang Abbas, Sekretaris IWU PWI Kepulauan Riau, terima kasih masukan-masukannya. Terus memantau ya kan. Melakukan apa ya pemantauan-pemantauan jelang porprov nanti nih. Apa kira-kira yang harus? Baik, terima kasih juga buat pendengar yang sudah masuk dan mengirimkan WA-nya. Terima kasih banyak buat semuanya. Dari dialog pagi ini dapat kita pahami bahwa prestasi ini tidak lahir secara instan. Gelar juara umum Popda 2026 ini merupakan buah dari kerja keras pastinya dari para atlet, dedikasi para pelatih, dukungan dari orang tua, komitmen pemerintah daerah, sekolah, serta seluruh insan olahraga di Kota Tanjung Pinang. Nah, keberhasilan ini tentu patut disyukuri, namun sekaligus menjadi tantangan untuk menjaga konsistensi pembinaan agar prestasi terus berlanjut. Nah, semoga momentum ini juga menjadi titik awal lahirnya lebih banyak lagi atlet pelajar Tanjung Pinang yang mampu mengharumkan nama Kepulauan Riau, bahkan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Aryo Wisnu, pamit terlalu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.

0: Kemudian beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI. Halo RRI.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali dapat menyapa Anda di program Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Ardian Hutabarat.

0: Ya, kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan dan juga aduan ya mengenai tentang atau terkait dengan pelayanan publik ya, dan bisa juga disampaikan ucapan apresiasi maupun berita kehilangan, baik itu kehilangan dari surat-surat penting ya, atau yang semisalnya berkaitan tentang kehilangan yang mungkin yang sangat memberatkan dan membahayakan bagi Anda. Ya, silakan di line telepon 0771 2710, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Dan kita dengarkan dahulu ada ucapan terima kasih ya dari Ibu Erna di kilometer 5 bawah. Ini mengenai tentang sudah menyalahnya atau sudah diperbaiki atau sudah menerangi lampu penerang jalan di kawasan kilometer 5 bawah, disampaikan oleh Ibu Erna.
1: Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perhubungan yang telah menyalakan lampu di daerah kami, Mas Adian. Ya. Alhamdulillah sekarang daerah kami sudah terang benderang, karena memang lampu itu dari kemarin-kemarin sudah kami informasikan. Alhamdulillah dalam 2 hari ini sudah terlaksana. Ya. Seperti itu. Terima kasih kepada Dinas Perhubungan supaya pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan sedikit pun juga.
0: Ya, tadi pendengar ucapan apresiasi ya, terima kasih ya kepada Dishub Kota Tanjung Pinang yang tadi disampaikan oleh Ibu Erna mengenai tentang sudah menyalanya lampu penerang jalan di sekitaran tempat tinggal dari Ibu Erna.

0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: 101.
1: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Ya, baik pendengar, masih di siaran Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan, mungkin saja juga kami perbolehkan ya untuk menyampaikan ucapan terima kasih ya, atau juga berita-berita kehilangan ya. Silakan di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 7789830. Pendengar, usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus menunjukkan perkembangan positif seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital. Kehadiran berbagai platform digital membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk tanpa harus bergantung pada toko fisik. Transformasi digital telah mengubah cara UMKM menjalankan bisnis, mulai dari promosi, transaksi, hingga pelayanan kepada pelanggan melalui media sosial, marketplace, dan aplikasi pesan instan. Pelaku usaha dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah dengan biaya yang relatif terjangkau. Ya, mengutip dari laman komdigi.go.id, Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan pendampingan terhadap para UKM untuk dapat go online. Oleh karena itu, saat ini UMKM yang memiliki kapasitas yang memadai terus didorong kementerian untuk online, di antaranya dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas sehingga produk yang dijajakannya memiliki standar kualitas. Selain memperluas pasar, digitalisasi juga membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, kemudian pencatatan keuangan, pengelolaan stok, hingga layanan pembayaran digital kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis melalui berbagai aplikasi yang mudah digunakan. Perubahan perilaku konsumen turut mendorong percepatan adopsi teknologi oleh UMKM. Masyarakat pun kini semakin terbiasa mencari informasi produk, membandingkan harga, hingga melakukan pembelian secara daring. Sehingga pelaku usaha perlu beradaptasi agar tetap kompetitif. Meski demikian, proses menuju UMKM digital masih menghadapi sejumlah tantangan, keterbatasan literasi digital, akses internet di beberapa wilayah, serta kemampuan dalam menciptakan konten pemasaran yang menarik masih menjadi kendala yang perlu diatasi bersama. Ya, itu tadi pendengar informasi yang kami lansir ya dari portal rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pro 1 RRI.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, kami masih menantikan Anda, barangkali ada yang ingin menyampaikan aduan, keluhan, dan juga hal-hal yang sifatnya adalah ucapan terima kasih, ya, atau juga berita kehilangan. Kita masih berikan waktu, ya, untuk pendengar, karena apapun yang Anda sampaikan, ya, akan kami tulis, ya, dan kami catat, nanti akan terhubung, ya, dengan Kominfo dan juga Humas Pemko Kota Tanjung Pinang.

Ya, sembari menantikan penelpon, barangkali yang ingin bergabung, kami juga sampaikan ya informasi dari portal rri.co.id ya. Kita menuju ke Kabupaten Bintan, ini mengenai tentang kasus malaria di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan signifikan sepanjang semester pertama 2026. Jumlah pasien yang menjalani perawatan di RSUD Bintan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data RSUD Bintan, sebanyak 178 pasien malaria tercatat menjalani perawatan selama periode Januari hingga Juni 2026. Direktur RSUD Bintan, Tony Masruri, mengatakan dari total 178 pasien tersebut, sebanyak 142 orang menjalani rawat inap, sedangkan 36 lainnya menjalani rawat jalan. Berdasarkan data rumah sakit, jumlah pasien terus mengalami peningkatan setiap bulan. Di Januari, tercatat ada 6 pasien rawat inap dan 1 pasien rawat jalan. Februari terdapat 5 pasien rawat inap dan 1 pasien rawat jalan. Memasuki Maret, jumlah pasien meningkat menjadi 17 pasien rawat inap dan 5 pasien rawat jalan. Pada April tercatat 24 pasien rawat inap dan 12 pasien rawat jalan. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan 53 pasien rawat inap dan 5 pasien rawat jalan. Sementara pada bulan Juni terdapat 37 pasien rawat inap dan 12 pasien rawat jalan. Dan tadi pendengar informasi mengenai tentang di mana RSUD Bintan mencatat 178 kasus malaria dalam 6 bulan ya di tahun 2026. Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di Halo RRI.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
4: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
4: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Ya, baik pendengar, masih di siaran kita di Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan kita simak ya, ada ucapan terima kasih juga dari Pak Batu di kilometer 10 ya, di kilometer 10. Ini ucapan apresiasi kepada atau untuk pos di PT Pos Indonesia tentunya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: PT Pos Indonesia, Amerika. Saya mengucapkan terima kasih atas layanan PT Pos Indonesia khususnya Pinang, yang melayani para pensiunan itu betul-betul dilayani secara baik. Mereka petugas di PT Pos Indonesia Tanjung Pinang itu adalah libur hari Minggu, hari-hari libur nasional, ada libur. Satu hari setelah hari raya pun mereka buka sampai jam 1. Tapi selama ini apa yang mereka buat itu kurang diperhatikan atau dipedulikan masyarakat atau masyarakat. Nah, itu kan tugas mereka ya. Tetapi itulah, selamat kepada PT Pos Indonesia yang melayani kami sebagai pensiunan walaupun hari libur ataupun dari ketika buka. Itu aja balik. Selamat.
3: Okay, baik.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, ucapan dari Pak Batu di kilometer 10 kemarin ya, ucapan terima kasih yang sudah melayani para pensiunan ketika ada keperluan ya di PT Pos Indonesia. Ada penelpon pagi ini? Halo.
4: Halo Pak Adian.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tok Londe atau Bung Londe nih?
4: Ini Om.
0: Om Londe ya.
4: Om Londe.
0: Baik, Om Londe, silakan Om Londe.
4: Iya. Saya masih
0: terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang ya.
4: Iya, berasa daerah kita ini ada pemerintahan baru.
0: Iya.
4: RT baru, RW baru.
0: Oh iya.
4: Iya. Cuman yang itu kiranya RT baru ini bisa melaksanakan tugasnya sebagai ketua rukun tetangga. Yang mana yang dulunya kurang terdata, seharusnya sekarang makin lengkap pendataannya. Contohnya kalau dulunya DRT 1 tinggal DRT 3 misalnya, dikembali aja ke RT 1 kembali biar dia tinggal sama-sama di wilayah itu. Nah, kalau memang dia tidak mau tinggal di wilayah RT yang tempat kakaknya itu, seharusnya biarkan aja kakak itu menjadi daerah tempat tinggalnya sekaligus di RT itu sendiri. Karena di sana sini saya melihat dan mendengar itu banyak masyarakat kita nih, satu kelurahan itu setiap RW itu ada RT-RT yang lain. Setiap RT itu ada pula RW, anak RW yang lain tinggal di situ. Maka ini kurang rasanya memuaskan, karena sesuatu ada kejadian misalnya pembagian jatah lembur korban tidak terdata misalnya, itu jadi masalah. Kadang-kadang dari sosial ada pendataan pembagian beras tidak terdaftar, nanti jadi masalah. Yang masalah itu nanti di tingkat kelurahan pula ya jadi masalah. Nah, kerjasama RT dan lurah itu harus menyatu, karena ini perlu sekali. Mengingat ini kita baru, baru RT baru, nanti RW-nya belum dipilih, belum ada RW-nya, pasti jadi RW baru. Untuk itu segala pendataan ini harus dilaksanakan dari sekarang supaya nantinya kita ada pemilihan umum atau pemilihan-pemilihan pengurus masyarakat lainnya atau pengurus masjid-masjid yang ada itu terdata masyarakatnya. Sekarang ini di RW kami ini sudah tercantum tiga masjidnya. Sebabnya di Kampung Bulang ini sampai anggrek merah sebelah kanan Pak Sawir itu satu RW itu masjidnya Al Isra, Al Amin, Al Khairat, juga ada satu lagi surau. Ini kan perlu juga pendataan-pendataan seperti itu supaya masyarakat kita ini kan umumnya agama Islam. Ini perlu sekali saya mengingatkan kalau memang ini sudah terpilih RW-nya, mari kita kerjasama dengan masyarakat rembuk supaya daerah kita ini maju dalam pengaturan daerah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Tok Londe atau Om Londe. Baik, yang sudah menyampaikan kepada RT RW tentunya untuk selalu mengemban tugas dengan sebaik mungkin yang sudah mendapatkan pemilihan RT dan RW baru. Baik pendengar, kita cukupkan jumpa kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda dan selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi. Tetaplah bersama kami, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila,

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Siang yang disiarkan ini hari Jumat di hari ke-10 bulan Juli tahun 2026. Dan bersama saya Ricky Haruluda yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian program acara dan informasi yang dapat Anda nikmati. Kabis apa Anda pendengar, baik dimanapun Anda berada, baik yang Anda lagi di jalan, harap berhati-hati karena cuaca ini cukup agak mendung-mendung tipis ini ya. Ingat keselamatan yang paling utama bagi kita semua. Dan sebentar lagi kita akan ke untuk mengawali Tanjung Pinang siang pagi, siang hari ini ya. Kita akan nanti masuk ke program Jendela Kepri ya dengan tema besar Indonesia Sehat. Baik, tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik pendengar, untuk Jendela Kepri edisi hari ini ya, kita mengangkat tema tentang generasi sehat masa depan Indonesia. Bagaimana dengan masa depan Indonesia ketika generasi muda kita sehat? Generasi sehat merupakan aset paling berharga bagi suatu bangsa. Kesehatan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar setiap individu, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara kita membutuhkan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Karena fisik menjadi langkah awal dalam membentuk generasi yang produktif. Anak-anak dan remaja yang memperoleh gizi seimbang, rutin berolahraga, serta memiliki waktu istirahat yang cukup, akan tumbuh dengan tubuh yang kuat dan daya tahan yang baik. Kondisi tersebut mendukung mereka untuk belajar, berkarya, dan berprestasi secara optimal. Dan selain kesehatan fisik, mental juga memegang peran yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi. Generasi muda menghadapi berbagai tekanan, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Dan oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh dukungan agar kesehatan mental generasi muda tetap terjaga.
0: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik pendengar, terima kasih masih di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan informasi dan inspirasi. Melanjutkan tema tentang generasi sehat masa depan Indonesia. Pola hidup sehat harus ditanamkan sejak usia dini. Kebiasaan mencuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol merupakan contoh sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten akan menjadi karakter positif hingga dewasa. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk generasi sehat. Orang tua menjadi teladan utama dalam menerapkan gaya hidup sehat di rumah. Dengan memberikan makanan bergizi, mengajak anak berolahraga, serta membatasi penggunaan gawai secara berlebihan, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kesehatan peserta didik melalui pendidikan kesehatan, kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan berkala, serta penyediaan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Sekolah dapat membantu membentuk kebiasaan hidup sehat yang akan terus dibawa oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat

sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik, 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Pendidikan pemerintah turut berperan melalui berbagai program kesehatan masyarakat seperti imunisasi, pencegahan stunting, pelayanan kesehatan di puskesmas, kampanye gizi seimbang, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang merata. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempersiapkan generasi yang lebih sehat dan tangguh. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Kerja bakti, membersihkan lingkungan, pengelolaan sampah yang baik, penyediaan air bersih, serta menjaga sanitasi merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan. Lingkungan yang bersih akan mengurangi resiko penyebaran berbagai penyakit. Dan di era digital teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung gaya hidup sehat. Berbagai aplikasi kesehatan, informasi mengenai pola makan yang benar, hingga konsultasi kesehatan secara daring dapat membantu masyarakat memperoleh edukasi yang lebih mudah. Namun, penggunaan teknologi tetap harus bijaksana agar tidak mengurangi aktivitas fisik maupun interaksi sosial.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
4: Baik, masih dari Jalan Jenderal Lamani kilometer 4 Tanjung Pinang ya, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, generasi sehat juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan prestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni maupun inovasi. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, mereka dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Pada akhirnya, kualitas sumber daya manusia yang unggul akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Mewujudkan generasi sehat bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam membangun budaya hidup sehat melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Dan pada akhirnya masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Dengan menjaga kesehatan fisik, mental, dan lingkungan, kita sedang menanam investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Generasi yang sehat akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, produktif, berkarakter, dan siap membawa Indonesia maju menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Baik, pendengar, demikianlah Jendela Kepri untuk edisi hari ini, hari Jumat, 10 Juli 2026.
3: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Sudah ya dek ya, bubar.
1: Ya.
0: Udah.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasion aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang cara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali per Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Finally a Grand Slam, I guess.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini, nah, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: BVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksudnya tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Wiruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Baik, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti khotbah dan sholat Jumat siaran langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompak Tanjung Pinang dengan Imam Ustadz Dudi Syadullah SPD, Khatib Ustadz Dr. Satrio MA, dan Muazzin Ustadz Rifail Ka'bah.
1: Wa ala ali wa sahbi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah tobatan nasuha. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak untuk diri khatib pribadi dan jemaah Jumat sekalian, mari kita bersama-sama senantiasa terus menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sidang Jumat dimuliakan Allah. Pada kesempatan sangat baik ini, kita akan membahas sebuah tema judul khutbah Jumat dengan judul Tolonglah Dirimu Sebelum Ajal Tiba. Sidang Jumat dimuliakan Allah. Sesungguhnya kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya tercipta daripada tanah yang hitam, kelam, tak menarik. Wa nafakhtu fi min ruhi, kami tiupkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, mati Nabi Adam alaihissalam. Kullu bani Adam, Adam min turab, setiap anak Adam, dan Adam tercipta daripada tanah. Semua kita tercipta daripada Adam, setiap kita pula tercipta daripada tanah. Berasal dari tanah, menginjak tanah, mati pun nanti kembali menjadi tanah dan akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Sidang Jumat dimuliakan Allah. Kalau kita masuk masjid, baju kita kena tanah, cepat-cepat kita bersihkan. Anak kita kena baju, kain bajunya, sarungnya, buru-buru dibersihkan. Tetapi tanah itu bukan sesuatu yang najis. Tapi begitulah kita dengan tanah. Tapi dari tanah itulah kita diciptakan. Lalu kita diciptakan mimma imahin, setetes air yang hina, berjumpa dengan ofum, menjadi darah, daging, tulang, menjadi manusia sempurna. 9 bulan 10 hari lamanya kita dalam kandungan ibunda tercinta. Wa yukhriju min butuni ummatikum, kami keluarkan engkau dari perut ibumu. Setiap bayi yang lahir pasti menangis. Kenapa menangis? Imam Abduh punya filosofi yang mendalam tentang tangisan bayi. Kenapa? Setiap bayi yang lahir pasti menangis. Tidak ada yang tertawa, pasti menangis. Kata Imam Abduh, karena teringat janji di alam rahim. Apa janji kita di alam rahim? Alastu mirabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya Allah engkau Tuhanku. Kita berjanji menjadi orang yang baik, berjanji menjadi orang yang jujur. Maka hari ini kita sudah menjadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa, mana janjimu? Lahir dari bayi menginjak anak-anak, anak-anak remaja, dewasa, sampailah hari ini. Lahir tak ada yang dibawa, meninggal pun nanti yang dibawa adalah kain kapan 3-5 lapis. Yang dibawa adalah amal ibadah. Oleh karena itu, sebelum ajal datang, kematian tiba, maka tolonglah dirimu sebelum kematian itu datang. Ada hidup setelah akhirat, ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Semua kita perantau di dunia ini, semua perantau pasti pulang kampung yang namanya kematian. Ibadah haji kemarin, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lingga sedang berkuasa, sedang menjabat, meninggal dunia di tanah suci. Artinya kematian pasti datang. Satu detik tak bisa dimajukan, satu detik tak bisa pula dimundurkan. Sidang jemaah-jemaah dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kita manusia tidak ada punya, tidak punya salah kilap. Pasti kita banyak salah. Mata salah melihat, telinga salah mendengar, hati salah menduga. Sebagaimana pesan Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji, pahlawan nasional kebanggaan dari Provinsi Kepulauan Riau, lahir di Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, 1808. Apa pesan beliau pada pasal yang ketiga? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Jaga anggota tubuh yang tujuh, kata Raja Ali Haji. Yang pertama, jaga mata. Yang kedua, jaga telinga. Yang ketiga, jaga tangan. Yang keempat, jaga lidah. Yang kelima, jaga perut. Yang keenam, maaf cakap, jaga kemaluan. Yang ketujuh adalah kaki. Itu pesan Raja Ali Haji. Sidang jemaah-jemaah dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita banyak bercakap, banyak berbual, banyak pula bercakap, banyak pula dosa, banyak pula bohongnya. Sebagaimana Raja Ali berpesan pada pasal yang ketujuh dalam Gurindam 12, apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Sidang jemaah-jemaah dimuliakan Allah, banyak silap dan dosa kita. Tiap hari kita mohon ampun kepada Allah, maka Nabi beristighfar. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim mengatakan, mi'ah marah 100 kali beristighfar minta ampun. Al-Quran surat Al-Fatah ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah mendapatkan jamin ampun dari Allah. Oleh karena itu, apalah lagi kita manusia biasa, jauh dengan Nabi, banyak salah silap kita. Oleh karena itu, ampunan Allah datang kepada kita setiap detik, setiap saat. Lau amil khatubul khataya hatta mati sama sumana dimtum fataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepadaku, aku pasti menerima tobatmu. ini masih suasana bulan Muharram, bulan salah satu di antara empat bulan Allah muliakan. Maka terus menerus kita membenahi diri kita, perbanyak muasabah, perbanyak amal ibadah. Maka sebagaimana dalam Gurindam 12

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan, karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Anggota DPRD Kepri soroti tes kemampuan akademik sebagai dasar utama penilaian SPMB SMA. Kota Batam kembali meraih juara umum MTQ Kepri keempat kalinya secara berturut-turut. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Ricky Khairul Huda. Tes kemampuan akademik sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA sederajat tahun 2026 disoroti sejumlah anggota DPRD Kepri.
1: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri Rudi Chua menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang menjadikan tes kemampuan akademik TKA sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA, SMK, SMB negeri seprovinsi Kepri tahun 2026. Sehingga nilai rapor selama 3 tahun di bangku SMP tidak lagi menjadi indikator penilaian. Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan penghargaan terhadap proses belajar siswa selama menempuh pendidikan di bangku SMP. Ia menilai penggunaan TKA dipilih karena dianggap lebih praktis dibandingkan melakukan pembobotan terhadap nilai rapor selama 3 tahun. Namun, kemudahan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Tidak hanya TKA, termasuk juga persoalan sistem domisili dan afirmasi pada penerimaan SPMB tahap pertama.
2: Memang kita melihat ada beberapa permasalahan di SPMB SMA-SMK Kepri untuk tahun ini. Yang pertama terkait domisili. Ternyata di domisili itu kita mendapati ada ranking berdasarkan juga nilai. Jadi ada yang campur di sana, yang katanya berasal dari jalur afirmasi yang tidak terpakai dan tetapi digunakan dengan nilai, sementara itu merupakan jalur domisili.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah membuka SPMB tahap 2 pada 6 hingga 8 Juli 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi calon murid yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB tahap pertama. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, pelaksanaan SPMB memang sejak awal telah dirancang dalam 2 tahap.
3: Pendaftarannya bagi yang tidak tertampung itu 6 sampai 8 Juli itu pendaftarannya, 9 sampai 11 verifikasinya, 13 Juli pengumumannya, 14 Juli pendaftaran ulang. Setelah itu tetap tanggal 20-25 tetap pengenalan lingkungan sekolah, tetap bersamaan gitu. Ini adalah nanti secara online lagi, tidak secara manual lagi kita lakukan. Supaya apa? Keadilan ada di sana gitu. Kenapa? Kalau secara online cuma jejak digitalnya semuanya sudah ada.
1: SPMB tahap 2 ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan SPMB ke depan berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kota Batam kembali meraih gelar juara umum dan berhasil mempertahankan juara umum untuk keempat kalinya berturut-turut pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
4: Pusaka Tilawatil Quran atau MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 resmi ditutup di Kota Tanjung Pinang Kamis 9 Juli tahun 2026. Pada ajang tersebut, Kota Batam kembali meraih gelar juara umum dan berhasil mempertahankan juara umum untuk keempat kalinya berturut-turut pada MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan posisi kedua ditempati Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun pada peringkat ketiga. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mempercayakan Tanjung Pinang sebagai tuan rumah MTQ ke-12.
5: Mudah-mudahan apa yang dihasilkan pada malam hari ini dapat menjadi sejarah penting yang akan membawa Kota Tanjung Pinang dan akan juga tentunya mewakili ya para kori dan koriah kita, hafiz dan hafizah kita, mewakili Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka untuk terus meningkatkan seni membaca Al-Quran sehingga menjadi pedoman hidup kita sehari-hari.
4: Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan kafilah Kota Batam kembali meraih gelar juara umum MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepri. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara keberlanjutan melalui training center dan program pembinaan yang terukur, kedisiplinan, latihan yang berkelanjutan, serta komitmen seluruh pembina dinilai menjadi kunci keberhasilan mempertahankan prestasi sebagai juara umum selama 4 kali berturut-turut.
6: Syukur alhamdulillah tadi saya menyemangati adik-adik semua, para kafilah, Terima kasih untuk perjuangannya yang luar biasa. Rasanya layak kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita ini.
4: Pelaksanaan MTQ tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga melahirkan kori-koriah, hafizah-hafizah terbaik yang nantinya mewakili Kepulauan Riau pada ajang nasional di Kota Semarang. Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari setelah pelaksanaan MTQ berakhir. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang pria berinisial A di Kabupaten Bintan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan menggunakan puluhan lembar cek kosong yang menyebabkan kerugian korban mencapai lebih dari 568 juta rupiah.
7: Polsek Bintan Timur menetapkan seorang pria berinisial A sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan menggunakan cek kosong yang mengakibatkan kerugian mencapai 568 juta rupiah. Saat ini tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polsek Bintan Timur untuk menjalani proses hukum. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar menjelaskan kasus tersebut bermula pada Juni 2025 ketika tersangka membeli bahan material bangunan di toko milik korban. Pada saat itu pembayaran dilakukan menggunakan cek dan masih dapat dicairkan oleh pihak bank. Namun, pada Februari 2026 tersangka kembali melakukan pembelian dengan metode pembayaran yang sama. Saat korban mencairkan cek tersebut pada Juni 2026, pihak bank menolak pencairan karena saldo rekening milik tersangka tidak mencukupi. Menurut Yofi, korban baru mengajukan pencairan seluruh cek secara bersamaan karena sebelumnya belum memiliki waktu. Total, terdapat 54 lembar cek yang diajukan dengan nilai keseluruhan mencapai 568,1 juta rupiah.
8: Pengambilan barang atau pembelian barang kemudian dibayar menggunakan buku cek ini sudah cukup banyak. Namun korban sendiri atau pelapor sendiri untuk mencairkan cek atau buku cek tersebut belum punya waktu, sehingga tepatnya di bulan Juni, kalau nggak salah di tanggal 12 Juni sesuai dengan surat penolakan yang penyidik terima ya. Ini korban mencairkan ke bank terkait dengan buku cek ini, kemudian dari pihak bank melakukan penolakan, yang mana pada saat itu korban ini mencairkan 54 lembar.
7: Ibtu Yofi Akbar lebih lanjut menjelaskan, setelah menerima penolakan dari pihak bank, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bintan Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menetapkan A sebagai tersangka dan perkara kini telah memasuki tahap penyidikan dan tersangka ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Daniel Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang.
9: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan saat ini CKG di Kota Tanjung Pinang baru 5,7% dari total masyarakat Kota Tanjung Pinang yang memanfaatkan CKG untuk memeriksakan kesehatannya. Untuk meningkatkan capaian target tersebut, perlu upaya percepatan yang dilakukan dengan mendorong target harian di setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Setiap puskesmas ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan CKG kepada masyarakat lebih kurang 80 hingga 100 orang per harinya.
10: Sudah 9.442 orang atau kurang lebih 5,7% dari 241.000 warga Tanjung Pinang. Ini memang masih memerlukan akselerasi. Makanya saya dengan teman-teman ya puskesmas kita terus dorong supaya punya target harian. Paling tidak itu tiap hari harus bisa melakukan itu antara 80 sampai 100 warga.
9: Kepala Puskesmas Sejang M. Faisal mengatakan Puskesmas Sejang sudah melakukan program CKG kepada masyarakat. Namun tantangan yang dihadapi oleh pihaknya masih banyak masyarakat yang belum bersedia melakukan pemeriksaan. Bahkan Puskesmas juga sudah memiliki target harian untuk CKG.
11: Yang kita rasakan ya antusiasme masyarakat terhadap CKG ini bisa bilang belum optimal, bermacam alasan yang disampaikan, tapi yang paling sering itu kami buru-buru, memang karena pelaksanaannya itu memakan sedikit waktu ya, kurang lebih sekitar setengah jam untuk semua pemeriksaan dilaksanakan ya, tapi kami memanfaatkan ya, yang mau itu kita tarik.
9: Dikatakan M. Faisal, pemeriksaan CKG di Puskesmas Sejang dilakukan dengan dua layanan, layanan di Puskesmas dan di luar Puskesmas. Untuk

0: nakes dan fasilitas pendukung.
1: Upaya peningkatan mutu layanan kesehatan terus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Bambang Utoyo, menegaskan komitmen Rumah Sakit bersama BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan bukan hanya soal kecepatan penanganan pasien, tetapi juga ketepatan diagnosa serta sikap ramah dan menghargai martabat pasien. Semua ini dilakukan agar setiap pasien merasa aman, nyaman, dan dihargai. Prinsip cepat, tepat, dan bermartabat menjadi pedoman dalam setiap tindakan medis maupun administrasi. Bapak

0: dilakukan agar penanganan pasien sesuai standar mutu. Dengan langkah ini, RSUD Raja Ahmad Tabib berharap masyarakat semakin percaya terhadap layanan rumah sakit daerah, sekaligus mendukung visi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Reporter Arif Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi atas keberhasilan kontingen yang sukses meraih predikat juara umum pekan olahraga pelajar daerah di Kabupaten Karibu.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi dan rasa syukur mendalam atas keberhasilan kontingen Tanjung Pinang meraih predikat juara umum pekan olahraga pelajar daerah (PONDA) di Kabupaten Karibu. Raihan ini menjadi momen bersejarah setelah menunggu lebih kurang dari 2 dekade. Sekretaris Daerah Sekber Kota Tanjung Pinang di Hidayat mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian optimal pada atlet pelajar tersebut. Tutu Hidayat menjelaskan, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak.
3: Tentu saja atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang dan mengucapkan ribuan terima kasih ini semua fraksi kita bersama. Tak lepas dari dukungan Pak Wali Kota, Pak Wakil, DPRD yang mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kawan-kawan persiapan yang matang dalam event PONDA kali ini.
2: Meski berhasil membawa pulang juara umum, Hidayat menekankan bahwa evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan, khususnya bagi cabang olahraga cabang yang belum menyumbangkan medali secara optimal.

0: esensi per apertura tanya final. Terlebih mereka yang telah laju membawa nama daerah ke tingkat nasional pada tingkat warga pelajar nasional atau posmas mendatang. Reporter Kristen Batria, Provinsi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kepulangan kontingen KKN olahraga pelajar daerah atau POPDA ke 10 provinsi Kepulauan Riau 2006 yang berhasil meraih gelar juara umum.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kepulangan kontingen KKN olahraga pelajar daerah POPDA 10 provinsi Kepulauan Riau tahun 2006 yang berhasil meraih gelar juara umum. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Sriki Pasura, Kamis 9 Juli tahun 2006 sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang ditorehkan oleh para atlet pelajar. Wali Kota Tanjung Pinang Mr. Mansyah mengatakan, capaian tersebut sebagai juara umum merupakan hasil dari kedisiplinan, kerja keras dan semangat juang seluruh kontingen Kota Tanjung Pinang. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pespora bersama para pelatih yang secara konsisten membina atlet baik dari sisi fisik maupun mental. Hasil Kota Tanjung Pinang berhasil mengumpulkan 31 medali emas, 28 medali perak dan 30 medali perunggu dengan total 89 medali sekaligus meraih gelar juara umum.
3: Kalian tahu adalah tahun pelaksanaan Kota Tanjung Pinang adalah pertama kali memperoleh medali juara umum. Ya, tadi bilang memperoleh 31 emas, yang 28 ya perak dan 30 perunggu dengan total perolehan 89 medali.
2: Dia mengungkapkan gelar juara umum tersebut menjadi sejarah baru bagi Kota Tanjung Pinang setelah penantian selama 20 tahun pelaksanaan POPDA. List terhadap prestasi yang telah diraih dan menjadi motivasi bagi seluruh atlet pelajar untuk terus meningkatkan kemampuan pada ajang berikutnya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memastikan akan memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan kepada atlet berprestasi atas capaian yang telah mengharumkan nama daerah. Reporter Fajar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan sebelum kami di warta berita daerah siang ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Anggota DPRD Kepri soroti tes kemampuan akademik sebagai dasar utama penilaian SPMB SMA. Kota Batam kembali meraih juara umum MTQ Kepri keempat kalinya secara berturut-turut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Herudah mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap gedung agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggaringinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Naisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Naisha, dua dari banyak pahlawan yang selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Kehidupan Pohon di Indonesia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Apa ini buah-buahan yang aku hasilkan?
2: Wah, enak dan segar.

Indonesia. Akses lagu dan musik tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 77 89 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram

0: dan Indonesia ini hari ini hari Jumat di hari ke-10 bulan Juli tahun 2026. Baik, seperti yang sudah ingin bergabung bersama kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum pesan Indonesia.
1: Waalaikumsalam pesan Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Yang dari jam-jam termalam.
0: Bang Hamzah Yusuf selalu menjadi penelpon yang pertama.
1: Iya, Bang Arif.
0: Alhamdulillah baik nih Bang Yusuf siang ini, walaupun cuacanya cukup panas di Tanjung Pinang. Di sana gimana nih Bang Hamzah?
1: Ada juga tadi panas. Cuacanya berubah menjadi redup.
0: Mendung-mendung ya, mau hujan ya.
1: Iya. Lagu kita nih, lagu tahun 2000-an ya.
0: Iya, top lagu pop Indonesia nih.
1: Kalau lagu tahun 2000-an ada dari Indonesia.
0: Apa tuh judulnya?
1: Mungkin Bersama.
0: Nah, Mungkin Bersama.
1: Iya.
0: Bentar ya. Mungkin Bersama.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh Bang Yusuf, silakan.
1: Salamnya pertama kali untuk apa? Kamu siang remaja kita yang belajar selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Budi, Pak Mama Dhani, Pak Selasi, Mama Dhani, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu, Putri Janti, Putri Merica, Putri Ketemuda, Mbak Karina, Sikiu, ada Tahtang Mertu, ada juga yang lucu, ada Bang Nele, Bang Jadi, Bang Madani, Bunda Yanni, atau Bunda Kamasa, ada Kak Intan, Kak Nama, kemudian Kak Tawir, itu sama yang adanya Mak Nora, ada Mak Jundung, ya, selamat siang, semoga sehat selalu Mak Jundung. Nih Anjang, ada Mak Rosi, ada Nih Manda, ada Mak Mahanda, ada Nih Basis, ya. Ada juga Mak Ngamaija, ada Sita, ada Cahili, ada Yusuf, Bang Uya, ada Sahani, ada Pak Teman.
0: Iya.
1: Ada Bang Jainal, ada Bang Ahmad Buruan, Pak Darifa, Pak Sinti di Tanah Merah, ada juga Mas Lami, ada Bang Lukman di Pak Bantau, ada Neklum, Maklum dia juga ya. Yang adanya Marisa ya di Pulau Labi.
0: Iya.
1: Adanya Makun ya di Panjang, untuk semua lapan pasar kecuali.
0: Baik.
1: Salah juga ada.
0: Ada dong. Tak mungkin ya, bersama kan?
1: Ya, tak mungkin.
0: Ada Bang Ardi.
1: Ya, untungnya Bang Ardi, Bang Rizky yang selamat, yang selamat bertugas sebagai pelari.
0: Amin ya Bang.
1: Rezekinya.
0: Amin.
1: Pancarkan keberuntungannya dan dijamkan dalam
0: wabah. Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bang Yusuf.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Telepon pertama, selalu penelpon pertama. Baik, dengan panggilan untuk Bang Hamzah Yusuf, kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, pesan Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
0: Selamat siang dengan Bang Yusuf di Batam, betul?
2: Betul sekali, Bang Riki sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Yusuf, sehat?
2: Sehat Bang, alhamdulillah. Sebentar lagi makan ini.
0: Baru makan siang jam segini ya.
2: Iya.
0: Baik. Baik, Bang Yusuf, mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Saya minta lagu dari Agnes aja Bang.
0: Judulnya apa?
2: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa, oke. Salam-salamnya nih buat siapa-siapa nih Bang Yusuf.
2: Kalau untuk salam, saya tadi fotokopi Pak Hamzah Yusuf aja. Untuk salamnya saya fotokopi Pak Hamzah Yusuf. Cuma ada beberapa yang mau ditambahin buat Pak Pademang ya. Buat Pademang, buat Bang Uya juga. Aquakas Marina QQ di Ayu. Buat Bunda Putri Marica, buat Sayang Ucu di Tegeling.
3: Iya.
2: Buat Cilek juga. Buat Ibu Nasya di Kijang, dan buat telepon yang ketiga sampai yang terakhir.
3: Baik.
2: Oke, terima kasih Bang Riki.
3: Sama-sama Bang Isu.
2: Abang tadi yang laporan terkait dengan cara digital tadi Bang?
3: Iya. Sudah saya sampaikan ke tim teknik. Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan ya.
2: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Yusuf ya. Dan terima kasih juga informasinya nih. Siaran digital kita katanya lagi kurang baik ya. Baik, terima kasih Bang Yusuf. Kita akan kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat siang pasar Indonesia. Halo. Iya, selamat siang pasar Indonesia. Ya. 100% di Indonesia. Lemah sekali suaranya ini. Belum makan siang atau belum ngopi? Nah, Bang siap. Nama ya Bang Yusuf. Berarti ya Bang Yusuf lagi makan ya. Oh gitu. Ya, tangan saya cuma dua. Semangin nanya kedua-dua. Oh gitu ya. Itu digantung namanya Bang Ile. Kami terima dulu. Betul. Prioritas, prioritas. Baik, Bang Ile, malah berapa nih siang ini? Salam-salamnya buat siapa nih? Amin. Iya.

domingo. Alguien de nuevo.

0: ada negatif demografi. Itu untuk
1: apalagi
2: dan dikerjakan.
3: Ya, insyaallah lah.

0: bikin kamu mudah, pintunya terbuka.
1: Amin. Terima kasih Kak Salina.
0: Iya. Di situlah imun kita pun kuat, kita banyak bernyangka.
1: Betul.
0: Jauhkan dari segala penyakit ya.
1: Amin. Amin.
0: Lagu apa kita ya?
1: Kita lagu Indonesia nih, pop Indonesia. Kak Salina lagu apa?
0: Kalau Ungu masuk lah.
1: Masuk dong.
0: Berikan aku cinta, kata Ungu. Bukan Kak Sarina, Kak Nurna udah diberikan cintanya banyak beb. Tapi ini kata Ungu.
1: Ungu, iya betul.
0: Kata Riki gak tahu lah ya. Nah disitu kita bercanda. Salam ya Riki.
1: Kak Sarina, silakan.
0: Salam pertama buatnya Riki. Semoga dia beri kesehatan selalu, ceria selalu, bahagia selalu, bersyukur apa yang kita miliki sekarang ya.
1: Amin.
0: Masya Allah, tapi satu, jangan lupa bahagia. Pokoknya dilancar, dimudahkan rezekinya Riki ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Masya Allah. Tadi ya, ada Tamsah Yusuf padanya ya. Bukannya tadi ada Yusuf ya?
1: Iya, Bang Yusuf di Batam.
0: Yusuf di Batam, itu penelpon berapa dia?
1: Bang Hamzah Yusuf yang Jambi pertama, yang kedua Bang Yusuf di Batam.
0: Banyak nama-nama nabi itu Yusuf ya.
1: Yang ketiga Bang Ilek dari Kijang.
0: Bang Ilek itu dia, Bang Ilek sehat selalu. Amin. Sama Yusuf tadi, apa Amzah Yusuf. Iya. Kak Berlian kita alias Nenek Yasmin sehat selalu. Ayo ayo masuk.
1: Ayo masuk.
0: Yang Ucu, Mak Rika, Mak Deli, Mak Rosi, Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu. Mbak Aida, Karas, nak di absen nih banyak lah lagu nak diputar ya belakang nak masuk. Kita pun setiap hari masuk. Ya makasih lah Riki sayang. Riki sayang artian ayam. Malah Riki kio-kio ya. Semoga sehat selalu. Semangat ya Kak Sarina sampai kesayang sayang.
1: Terima kasih Kak
0: Sarina. Sayang itu bukan berupa apa Riki. Betul, persahabatan, persaudaraan.
1: Betul sekali. Betul sekali Kak Sarina.
0: Betul, mana ya? Betul. Makasih Riki kio ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sarina. Kio-kio ya. Terima kasih ya. Selalu semangat Kak Sarina ini memang. Baik. Pendengar RRI Digital kami sedang dipantau dan lagi di ini perbaiki ya sama tim teknik. Tunggu sebentar mungkin mudah-mudahan tidak terlalu lama kita akan mengudara dengan baik lagi di RRI Digital ya, di streaming ya khususnya. Baik, kita angkat lagi satu penelpon nih. Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Indonesia 100% Wariki.
1: Terima kasih. Dengan Pak siapa ini Pak?
2: Ini dia masalah.
1: Saya pura-pura gak kenal aja. Pak Ahmad ini Kijang, apa kabar? Sehat? Halo.
2: Halo Wariki.
1: Iya.
2: Kurang-kurang dalam perahu rupanya ya.
1: Soalnya kan biasa Pak Ahmad masuk ke pagi nih, tumen-tumennya siang masuk ini.
2: Mumpung ada waktu senggang-senggang okay. Di rumah pulang Jumat.
1: Iya baik-baik betul juga tuh ya. Sambil dengerin Pro 1 ya Pak Ahmad ya.
2: Dengerin informasi. Sehat Pak Niki?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad gimana sehat?
2: Alhamdulillah insya Allah sehat. Doa.
1: Amin.
2: Saling mendoakan.
1: Betul. Amin. Pak Mandi mau lagu apa ini untuk siang hari ini?
2: Lagu yang agak sendu-sendu tapi sadu lagu apa ya?
1: Apa tuh?
2: Lagu apa ini yang popnya nih?
1: Apa tuh? Banyak tuh.
2: Oh iya. Kalau Cinta Hampa masuk nggak? Nggak ya?
1: Cinta Hampa dari siapa tuh Pak Mandi?
2: Rohit, nggak tuh.
1: Coba saya cek dulu ya.
2: Cinta Hampa. Dari mana dia?
1: Deloitte, nggak masuk sepertinya nih Pak Madi, Cinta Hampa. Yang lain mungkin?
2: Yang lain mungkin apa ya? Dari siapa? Dari coba dari siapa Pak Niki kira-kira?
1: Siapa ya? Saya juga bingung nih dari siapa, terlalu banyak nih Pak Madi.
2: Iyalah. Kalau Rinto?
1: Rinto judulnya apa?
2: Ini dia masalahnya nih.
1: Rinto
2: sama-sama gak ya?
1: Rinto Arahab. Harahab.
2: Apa kira-kira lagunya?
1: Harahab. Apa ya kira-kira? Rinto ini ada ayah. Pangan tak sampai.
2: Ayah
1: aja ya. Oke, baik. Salam-salam nih Pak Mandi buat siapa aja nih?
2: Ayah Rinto kira-kira gimana tuh liriknya?
1: Aduh, tak tahu pula saya tuh liriknya ya. Gimana ya liriknya itu?
2: Iya aja lah.
1: Itulah pokoknya.
2: Perut satu. Ya, mengudara pagi siang bahkan sampai malam harinya.
1: Betul, baik.
2: Arina ya.
1: Kenapa?
2: Kasarina tadi kan?
1: Iya, Kasarina QQ tadi Pak Madi.
2: Lama tak dengar suara Kasarina. Dulu pernah gabung sama kita. Masih di Tanjung Piayu kan?
1: Iya, masih Tanjung Piayu.
2: Gampang dia.

0: Pak Dewi kalau nggak salah.
1: Oh.
0: Pak Dewi Agustina ya kalau nggak salah ya.
1: Betul Dewi Agustina.
0: Tempat deposit pertama itu. Alhamdulillah. Mm-hmm. Kebetulan saya kan bawa acara mantunya dia MC-nya.
1: Oh gitu. Hari apa tuh? Hari Senin ya kalau nggak salah ya.
0: Senin kemarin kalau nggak salah.
1: Iya iya betul.
0: Salam aja lah untuk semua yang mendengar. Baik. Dari awal hingga akhirnya nanti. Bariki sehat selalu.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Di udara Pulau Satu tetap mengudara untuk Indonesia Satu.
1: Baik, terima kasih. Baik, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik Pak Madi, terima kasih dari Kijang ya. Memang sinyalnya agak kurang bagus sepertinya nih Pak Madi. Oke. Pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah dipilih dari Anda. Dan tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia, 100% Indonesia ya. Dan kita bacakan dulu nih chat WhatsApp yang sudah masuk di kita ya. Ada dari Bu Erna. Assalamualaikum Persada Nusantara 100%, Persada Indonesia 100% Indonesia. Salam kenal Bang Riki. Salam kenal kembali ya Bu Erna ya. Salam pertama buat Riki, terima kasih. Buat Eyang Ucu, buat Pak Udin, Bang Yusuf, Ile, Mak Dani, Mak Rosi, dari penampuan pertama sampai terakhir. Lagunya Status Palsu dari Vidi Aldiano, dari Bu Erna, Batu 13 Jalan Kijang. Baik, Bu Erna ditunggu lagunya nanti ya. Kemudian ada dari Kak Gadis di Batu 10. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah sehat Kak Gadis. Lagunya Dawai. Baik, ditunggu nanti lagunya Kak Gadis. Salam-salam buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf, Ile, Kak Sarina, dan Bang Hur. Sehat ya Mak Rosi, Pak Kumis, Bang Lukman, Mas Prabu, Pak Umar, Bang Udin, Aida, semua aja ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang Merdu. Baik, terima kasih Kak Gadis, ditunggu nanti lagunya. Baik, kita angkat dulu nih pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam Persada Indonesia. Apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa? Mak Rosi ya, kalau tak salah ya. Mak Rosi, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, lagi bareng-bareng nih.
1: Sambil dengerin radio pasti.
2: Sambil dengar radio. Baru monitor juga nih Ki.
1: Iya.
2: Baru teringat, oh iya hari ini lupa. Ada acara dia.
1: Iya.
2: Udah ramai masuk ya?
1: Udah ramai, Mak Rosi yang ke-6 nih.
2: Ya ampun, akhirnya banyak ya, tak dengar.
1: Dari jam 1:30 tadi.
2: Iya, biasanya segitu memang. Biasanya kadang Mak Rosi kan buka TikTok kan, ada ini, ada lab tuh, kadang Mbak Ima, kadang Rian kan, jadi tahu di situ.
1: Iyalah. Mak Rosi nak lagu apa nih?
2: Lagu apa aja tuh?
1: Lagu dari Indonesia, pop Indonesia dia lagunya.
2: Tapi dipilihkan atau milih sendiri?
1: Mak Rosi milih boleh, nanti saya.
2: Cobalah Riki aja lah sebelum ya Mak Rosi pilihkan. Tak tahu nak pilih lagu apa.
1: Iyalah nanti saya pilihkan lah ya buat Mak Rosi ya.
2: Salam. Pokoknya lagu itu aja lah, dari Wali aja lah ya Riki ya.
1: Boleh.
2: Okay. Pokoknya terserah lah yang mana judul ya. Salamnya pertama buat Riki, selamat sore sama petugas, selamat hati gak selalu. Tunggulah dikecilin dulu lah radionya tuh. Bek-bek.
1: Nah nih dah oke nih.
2: Dah oke kan? Dah. Agak jauh sikit nih ha. Buatnya Pak Abzah Yusuf. Buatnya Pak Kumis, buat Bang Udin juga.
1: Iya.
2: Buat Mamak Belian, ada Kak Sarina, ada Kak Deli, ada yang Ucu juga, adanya Menek Anjang di Sungai Nam, ada Mamak Dani, ada Bang Ilik, ada Bang Uya, ada Alip juga di Kijang ya, buat Yusuf, Bunda Permata di Penyengat, ada Dang Merdu juga, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Adanya Siska juga, ada Kak Dinda, adanya Pak Demang, adanya Bang Jaes, Pak Kapar juga. Buatnya siapa lagi ya, kalau lah masuk kan lupa nih Riki. Buat Putri Merica, buat semua aja lah, Mas Prabu ya. Buatnya Pak Busu juga di Kilometer 18, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat semua aja, buat Rizki ya, hati-hati balik, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Itu aja lah.
1: Baik.
2: Kayaknya tak ada yang ingat lagi tuh, Riki. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rosi di kilometer 10 ya. Baik, pendengar, kita dengarkan lagi nih lagu yang sudah dipilih ya. Sudah ada beberapa lagu yang mengantri. Tetaplah bersama kami di Persada Indonesia 100% Indonesia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua,

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul, Teh.

0: memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia 100% Indonesia ya. Di hari ini hari Jumat 10 Juli 2026. Dan kita akan kembali ini sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Masih bisa lagu ke?
1: Bisa satu lagu lagi, masih bisa. Ini dengan siapa dulu nih?
2: Tadi udah ditahan, tak pula diangkat, bercakap pula sama Mak Rosian tuh, hai. Udah tuh kena lepas pula, malang lah nasib.
1: Maaf lah ye.
2: Dimaafkan lah, maafkan kami.
1: Nah, lagu siapa nih?
2: Lagu Tua-tua Keladi.
1: Tua-tua Keladi dari ini siapa tuh?
2: Satu penyanyi
1: jenpul. Lupa pula Ricky namanya siapa itu tuh. Anggun.
2: Iya kan? Tok dia. Dari Anggun. Yalah syaratnya fotokopi Mak Rosi aja tadi. Buat semuanya aja lah yang dah pada masuk tadi sampai terkecuali penelpon pertama sampai terakhir. Ini tak tahu ke nih siapa?
1: Tak tahu ni siapa. Siapa?
2: Ya Allah, apa ye, borak aja tak.
1: Betul. Ricky tu kalau telefon, kalau pakai telefon biasa kan tak ada namanya. Kalau pakai WhatsApp baru ada namanya.
2: Kan dengar suara, suara orang yang cantik, yang molek-molek. Dengar suara kan dah ngerti, kalau Ardian dah tahu.
1: Iya tuh, kalau mereka dah tahu semua tuh, kalau Ricky ini macam maklum lah.
2: Yohan dulu. Ayo, siapa?
1: Ayo siapa ya?
2: Yang di Janet.
1: Kabar lihat. Oh, biasa pakai WhatsApp, telepon pakai rumah pula nih.
2: Apa lah.
1: Iyalah. Oke, salam-salam ini buat siapa kalian?
2: Ada pulsa kah? Salamnya tadi dah tu.
1: Iya, betul.
2: Ikut Yusuf, ikut semua lah yang pada masuk tadi.
1: Oke.
2: Buat Rizky, makasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang kabar lian satu penelpon terakhir nih, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
3: Bang Riki Kiki.
1: Bang Riki Kiki. Nomornya baru ya Kak Deli ya.
3: 10 HP 10 nomor.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Iya, orang kaya semua.
1: Memang luar biasa, amazing.
3: Tak cukup cuma satu.
1: Iya.
3: Tadi aku telepon pakai WA tadi sekali lagi tak ada pula signal.
1: Iya, agak susah memang, mungkin cuaca nih kan, ada mendung lagi nih, maklum lah.
3: Iyalah.
1: Nah, lagu apa nih?
3: Orang paling mutia.
1: Nah, lagu apa nih Kak Deli? Ayo cepet.
3: Ya, kita minta lagu Menjemput Pagi.
1: Dari siapa?
3: Ebi Get Adi. Ada kan? Butiran Cinta.
1: Menjemput Pagi apa Butiran Cinta?
3: Butiran Cinta aja lah, okay. Soalnya ini udah siang kan.
1: Oke.
3: Paginya besok pagi lah lagunya itu.
1: Iya, oke. Salam-salam.
3: Okay. Ada kan?
1: Ada.
3: Salamnya untuk Baki. Selamat bertugas lah ya.
1: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Anak pun sehat.
1: Amin.
3: Semalam tak ada kiki-kiki.
1: Semalam tak ada apa?
3: Semalam tak ada kiki-kiki kan?
1: Tak ada. Aman.
3: Habis semalam telepon ke Pro 4, Ardi ketawa-ketawa.
1: Iya.
3: aku guru sama Ricky di sebelah nampak, aku bilang kan lagu aku itu kan gambar hantu.
1: Iya betul tuh, memang lah.
3: Makanya siapa Kak Rika yang ngomong Kak ngeri loh Kak, nggak apa-apa. Aduh ya tak apa-apa lah, kita gura-gura ya Kak Rika ya.
1: Nggak apa-apa.
3: Itulah kata Kak Sarina tadi, bikin kangen sama penyiarnya itulah.
1: Ya.
3: Memperpanjang suasana lah.
1: Memperpanjang umur ya.
3: Iya, bukan ya, suasana umur panjang juga panjang tuh, semua panjang pokoknya.
1: Betul betul betul kali ini.
3: Itulah yang mempererat lagi kita di udara, mau nelpon gitu karena apa? Senangnya gitulah sama kawan-kawan kan. Lagi sama penyiarnya. Oke lah, aku salam sedikit aja lah ya.
1: Boleh.
3: Tadi ada Pak Hamzah, ada Yusuf di Batam, Kak Sarina juga di Batam, Mama Rosi.
1: Iya.
3: Ada Mak Berlian, ada Pak Busu, Bu Erna yang monitor di Pro 1 lah ya, semua di Senggol, yang ada di apa namanya Sulawesi Tengah, saudara-saudaraku ada di sana, keluarga besar Politompono, Kabupaten Parigi Mautong, yang ada di Kabupaten Dongkal, dan juga ada Bang Nabil Risman, selamat sore, lagi monitor nak. Ah, ada Bang Uyak juga ya Pak Demang. Oh, ada Ilek lupa.
1: Iya.
3: Salamnya empat darah cantik sama Bang Drian.
1: Oke.
3: Semoga keluarga Pro 1 tetap dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya, makasih Bang Rike.
1: Sama-sama Kak Deli.
3: Ya. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ada Kak Deli di batu 5 bawah ya. 10 nomor. 10 HP 10 nomor katanya. Oke, baik pendengar, kita dengarkan lagu nih yang sudah ngantri nih karena memang sudah banyak ini ya. Baik, tetaplah bersama kami Persada Indonesia.

Baik pendengar, kita sudah di pengunjung acara di Pesada Indonesia edisi hari ini ya. Saya pamit Ricky Harul Huda, dan saya juga pamit dari ruang dengar aja dalam segmen Tanjung Pinang Siang. Kami akan menuju segmen Tanjung Pinang Sore yang akan ditemani dari rekan kami nanti, ada Rima Melati ya. Baik, saya Ricky Harul Huda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar untuk sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Dan pendengar, untuk hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar, kita bersama ya di acara Beranda Asta Cita. Nah, kita bicara tentang ekonomi digital. Pendengar, ketika kita berbicara tentang ekonomi digital, ini sebenarnya kita sedang membahas ya perubahan besar dan juga sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Nah, jika dahulu pendengar transaksi itu dilakukan secara tatap muka dan menggunakan uang tunai, maka kini masyarakat dapat melakukan pembelian barang, pembayaran tagihan, investasi hingga menjalankan bisnis hanya melalui telepon genggam. Transformasi ini pendengar bukan sekedar tren, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Bahkan hampir semua sektor ekonomi kini telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya untuk informasi berikutnya tentang ekonomi digital akan kami sampaikan setelah lagu ya. Lagu kali ini kami pilihkan untuk Anda dari Vidi Aldiano, Nuansa Bening, yang saat ini sedang mendengarkan melalui live chat atau juga di RRI Digital. Selamat sore ya buat Anwar Anas, selamat sore. Kemudian ada user juga ya, selamat sore semuanya. Nuansa Bening.
1: Yep.

0: Flow, right?
1: Mendengar secara sederhana, ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi, internet, serta platform digital sebagai sarana utama ya dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga transaksi barang dan jasa. Maka teknologi menjadi fondasi utama dalam ekonomi digital. Melalui internet, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Konsumen juga memperoleh kemudahan ya, karena dapat membandingkan harga, membaca ulasan produk, kemudian hingga melakukan pembayaran secara cepat dan aman. Ekonomi digital bukan hanya tentang belanja online, pendengar. Ruang lingkupnya jauh lebih luas, mencakup e-commerce, kemudian layanan transportasi online, pembayaran digital, perbankan digital, pendidikan daring, layanan kesehatan digital, media sosial, komputasi awan, kemudian kecerdasan buatan atau artificial intelligence, internet of thing, blockchain, hingga ekonomi kreatif itu berbasis digital. Nah, dengan kata lain pendengar, hampir seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital ini merupakan bagian dari ekonomi digital. Kami informasikan untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini ya, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, yaitu pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Kita simak pula untuk lagu berikut ini, ada Virgo, Surat Cinta untuk Starla.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida' Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Pendengar, kami informasikan untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang, khususnya di daerah kilometer 4 Tanjung Pinang, saat ini cuaca mendung ya, sepertinya akan turun hujan. Bagi Anda yang ingin keluar rumah, tetap hati-hati dan waspada, dan tentunya melihat juga situasi dan kondisi cuaca saat ini ya. Baiklah pendengar, kita lanjutkan lagi tentang ekonomi digital. Pendengar, perkembangan ekonomi digital dalam 2 dekade terakhir, perkembangan internet itu berlangsung sangat cepat. Jika dahulu internet hanya digunakan sebagai media komunikasi dan pencarian informasi, nah kini internet menjadi pusat aktivitas ekonomi dunia. Di Indonesia sendiri, pendengar, perkembangan ekonomi digital ini meningkat pesat seiring bertambahnya jumlah pengguna internet dan smartphone. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara online karena lebih praktis, cepat, dan efisien. Dan pendengar, pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi digital. Ketika aktivitas masyarakat dibatasi, banyak perusahaan, sekolah, hingga pelaku usaha yang beralih menggunakan layanan digital. Nah, kondisi ini menyebabkan peningkatan penggunaan aplikasi konferensi daring, kemudian marketplace, layanan pesan antar makanan, dan juga pembayaran digital, hingga layanan kesehatan online. Nah, pendengar, tentu perubahan perilaku masyarakat ini terus berlanjut hingga sekarang. Baiklah pendengar, sembari mungkin saat ini Anda lagi santai-santai di rumah atau juga di perjalanan, kami temani Anda juga lewat lagu-lagu ya. Di samping Anda juga mendengarkan informasi yang kami sampaikan untuk sore hari ini kaitannya dengan ekonomi digital. Baiklah, kita dengarkan ya untuk lagu berikut ini dari Cakrahan, Kekasih Bayangan. Semoga yang saat ini sedang mendengarkan melalui live chat ada Umi Maskuroh ya. Minta diputarkan lagu Cakrahan ya, Kekasih Bayangan.

Mendengar karakteristik ekonomi digital, pertama adalah konektivitas. Internet memungkinkan individu dan juga perusahaan terhubung kapan saja dan di mana saja. Keduanya adalah kecepatan. Informasi dan transaksi dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Ketiganya, pendengar, efisiensi ya. Teknologi mampu mengurangi biaya operasional dan juga mempercepat proses bisnis dan meningkatkan produktivitas. Keempatnya, pendengar, adalah inovasi. Perusahaan dituntut terus menciptakan layanan baru agar mampu bersaing di pasar digital. Dan kelimanya, pendengar, adalah berbasis data. Dalam ekonomi digital, data itu menjadi aset yang sangat berharga karena digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan juga menyusun strategi bisnis. Maka ada komponen ekonomi digital. Ekonomi digital terdiri atas berbagai komponen yang saling mendukung. Komponen pertama, pendengar, adalah infrastruktur digital, yaitu jaringan internet, pusat data, komputer, smartphone, dan juga teknologi komunikasi. Kemudian komponen keduanya adalah platform digital seperti marketplace, media sosial, aplikasi transportasi online, serta platform pembayaran digital. Nah, komponen yang ketiganya, pendengar, adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital. Komponen keempat adalah regulasi pemerintah yang memberikan kapasitas atau kepastian hukum terhadap aktivitas ekonomi digital. Kemudian komponen kelima adalah inovasi teknologi seperti artificial intelligence, ada big data, blockchain, ada internet of things, dan semua komponen itu, pendengar, terus berkembang secara seimbang agar ekonomi digital dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Nah, pendengar, tentu saat ini kita dapat melihat ya berbagai contoh ekonomi digital dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ketika kita membeli kebutuhan rumah tangga melalui marketplace, saat memesan makanan menggunakan aplikasi, ketika kita membayar menggunakan QR ya, kemudian menggunakan mobile banking untuk transfer atau untuk transfer uang ya, dan juga menjual produk melalui media sosial. Nah, ada juga mengikuti kelas online, bahkan seorang konten kreator yang memperoleh penghasilan dari platform digital juga merupakan bagian dari ekonomi digital. Semua aktivitas tersebut, pendengar, memperlihatkan bagaimana teknologi telah menjadi bagian dari sistem ekonomi modern. Dan kita tahu bahwa manfaat ekonomi digital ini, ekonomi digital memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pertamanya, meningkatkan efisiensi, kemudian proses transaksi menjadi lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Keduanya, memperluas pasar. Pelaku UMKM dapat menjual produknya ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, tanpa harus membuka cabang. Ketiganya, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Profesi seperti digital marketing, content creator, programmer, data analis, dan berbagai pekerjaan lainnya, desainer misalnya, influencer, hingga marketplace seller muncul karena perkembangan ekonomi digital. Maka keempatnya adalah meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya itu sulit untuk mengakses layanan perbankan, kini dapat menggunakan dompet digital maupun layanan keuangan berbasis aplikasi. Baiklah pendengar, semoga bermanfaat yang kami sampaikan untuk hari ini berkaitan ekonomi digital untuk hari ini, dan tetaplah stay tune ya di 98,3 Megahertz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat live chat, saya Rima Melati Azhara, selamat sore ya buat Umi Maskura, semoga lagunya suka tadi ya. Baiklah, kita simak pula untuk lagu berikut ini, pendengar, ada Firza ya. Optimis ya, kita harus optimis ya untuk melakukan transformasi.

0: lihat tuh, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: 442 orang atau kurang lebih 5,7% dari 241.000 warga Tanjung Pinang. Ini memang masih memerlukan akselerasi. Makanya saya dengan teman-teman ya, Puskesmas, kita terus dorong supaya punya target harian. Paling tidak itu tiap hari harus bisa melakukan itu antara 80 sampai 100 warga.

0: Pokok-pokok berita utama. Ditetapkan menjadi ancaman non-militer, pemerintah kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Pemerintah kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ya saudara, inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk selengkapnya hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah. Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dari Pekanbaru, yang ditetapkan menjadi ancaman non-militer. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat terkait isu LGBT. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, aparat penegak peraturan daerah, serta organisasi keagamaan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah mempersiapkan berbagai program sejak bulan lalu. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan bersama sejumlah stakeholder untuk menjalankan program pembinaan, penyuluhan, dan penindakan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Markarius menambahkan pemerintah Kota Pekanbaru juga akan mengundang para mubalig dari berbagai organisasi dakwah untuk berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Menurutnya, materi mengenai pencegahan HIV/AIDS dan isu LGBT diharapkan dapat disampaikan melalui khutbah Jumat maupun kegiatan keagamaan lainnya.
2: Kami akan mengundang para mubalig berdasarkan organisasi dakwah untuk mereka dapat secara aktif membantu kita untuk melakukan pembinaan pada masyarakat, khususnya membahas materi tentang LGBT dan penyakit menular HIV/AIDS juga di masjid-masjid, ya, di dalam khutbah Jumat. Kita harapkanlah minimal sekali sebulan itu ada materi tentang itu dan seluruh masjid mendapatkannya. Kalau semua lembaga dakwah ini berkontribusi, mungkin bisa kita raih juga.
1: Sementara itu, anggota Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru, Yusrialis, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dukungan terhadap berbagai program sosialisasi di masyarakat. Ia menyebut organisasi dakwah selama ini juga telah menjalankan kegiatan penyuluhan melalui ceramah dan pengajian.
3: Kita mendukung, ya, bagaimana pemerintah bermitra dengan para pendakwah, para ulama, ya, termasuk dengan tadi organisasi dakwah, minimal memasukkan judul-judul, ya, atau topik pada saat khutbah Jumat, termasuk juga di ceramah-ceramah rutin para mubalig ini, kan banyak jadwal ceramah rutinnya, wirid ibu-ibu, wirid subuh dan sebagainya, sehingga memasukkan poin-poin ini, ya, bahwa LGBT itu adalah tantangan kita yang paling hebat hari ini.
1: Menurut Yusrialis, sinergi antara pemerintah dan organisasi dakwah diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan yang telah berlangsung di masjid maupun forum keagamaan lainnya. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan sesuai peran dan kewenangan masing-masing pihak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Informasi selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan saat ini CKG di Kota Tanjung Pinang baru 5,7% dari total masyarakat Kota Tanjung Pinang yang memanfaatkan CKG untuk memeriksakan kesehatannya. Untuk meningkatkan capaian target tersebut, perlu upaya percepatan yang dilakukan dengan mendorong target harian di setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Setiap puskesmas ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan CKG kepada masyarakat lebih kurang 80 hingga 100 orang per harinya.
5: Sudah 9.442 orang atau kurang lebih 5,7% dari 241.000 warga Tanjung Pinang. Ini memang masih memerlukan akselerasi. Makanya saya dengan teman-teman ya puskesmas kita terus dorong supaya punya target harian. Paling tidak itu tiap hari harus bisa melakukan itu antara 80 sampai 100 warga.
4: Kepala Puskesmas Sejang M. Faisal mengatakan Puskesmas Sejang sudah melakukan program CKG kepada masyarakat. Namun tantangan yang dihadapi oleh pihaknya masih banyak masyarakat yang belum bersedia melakukan pemeriksaan. Bahkan Puskesmas juga sudah memiliki target harian untuk CKG.
6: Yang kita rasakan ya antusiasme masyarakat terhadap CKG ini bisa bilang belum optimal, bermacam alasan yang disampaikan, tapi yang paling sering itu kami buru-buru, memang karena pelaksanaannya itu memakan sedikit waktu, ya kurang lebih sekitar setengah jam untuk semua pemeriksaan dilaksanakan, ya tapi kami memanfaatkan ya yang mau itu kita tarik.
4: Dikatakan M. Faisal, pemeriksaan CKG di Puskesmas Sejang dilakukan dengan dua layanan, layanan di gedung Puskesmas dan di luar Puskesmas. Untuk mencapai target, pihaknya juga berkolaborasi dengan kelurahan dan posyandu yang ada di wilayah Sejang. Reporter Fidawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mengintensifkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual pada remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi, relasi sehat, dan batasan pergaulan. Berikut selengkapnya dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
7: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepulauan Riau terus menggalakkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual di kalangan remaja sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkarakter. Kegiatan itu difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya relasi yang sehat, serta batasan dalam pergaulan. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kepri, Sri Hartati, menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan pola perilaku.
8: Dan pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta bagaimana kita membangun karakter remaja yang sehat, yang berprestasi, dan tentunya yang berakhlak mulia. Ya, selain itu di medsos itu luar biasa sekali ya. Banyak sekali mungkin teman-teman ataupun adik-adik melihat, mohon maaf ya, ini saya menyampaikan bahwa kadang kita melihat mungkin ada pasangan LGBT di situ gitu ya. Bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu.
7: Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, menilai pembinaan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan nilai-nilai positif dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan.
9: Ya, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan yang sehat, serta rendahnya literasi digital dapat membuat remaja rentan terhadap berbagai perilaku yang berisiko dan menyimpang. Nah, oleh karena itu, edukasi yang tepat, terbuka, dan bertanggung jawab menjadi sangat penting agar remaja mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupannya.
7: Edukasi kesehatan reproduksi dan pergaulan yang sehat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak remaja di Kepulauan Riau. Upaya itu diyakini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Keluhan pelanggan terhadap kualitas air Perumda Air Minum Kota Padang kembali mencuat setelah air yang mengalir ke sejumlah rumah warga terlihat keruh. Menindaklanjuti laporan tersebut, PDAM Kota Padang langsung melakukan pengurasan reservoir instalasi pengolahan air Gunung Pangilun untuk memulihkan kualitas distribusi air. Informasi ini, saudara, kami hadirkan dari Padang dalam laporan Widi Dwi Putriliani.
10: Masyarakat di sejumlah wilayah Kota Padang mengeluhkan kualitas layanan Perumda Air Minum atau PDAM yang mengalir ke rumah pelanggan dalam beberapa minggu terakhir. Air yang tampak keruh dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama untuk kebutuhan memasak dan mandi. Salah seorang pelanggan di Gunung Pangilun, Putra, hari ini mengaku kondisi air yang diterimanya berubah warna beberapa minggu terakhir sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia berharap kualitas layanan dapat segera kembali normal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
11: Saya merasakan dampak dari keruhnya air PDAM ini. Ini sudah terjadi lebih kurang dari 2 minggu ini. Dan juga para tetangga saya juga mengeluh karena air PDAM yang keruh sehingga tidak layak untuk digunakan untuk minum ataupun mencuci. Takutnya kalau ini terjadi ataupun dibiarkan akan muncul penyakit.
10: Menanggapi keluhan tersebut, PDAM Kota Padang melakukan pengurasan reservoir instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun yang dilakukan malam ini sebagai langkah perbaikan kualitas distribusi air kepada pelanggan. Proses pembersihan dilakukan untuk menghilangkan endapan yang diduga mempengaruhi kejernihan air yang disalurkan ke masyarakat. Direktur PDAM Kota Padang, Hendra Febrizal, mengatakan pengurasan reservoir merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang sekaligus dipercepat menyusul adanya laporan pelanggan terkait air keruh. Ia menyebut langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan kualitas air secara bertahap di wilayah terdampak, khususnya di pusat Kota Padang.
12: Memang akhir-akhir ini terjadi kekeruhan di daerah pusat kota. Pertama, kondisi air baku kita pasca bencana sampai saat ini masih tetap keruh. Yang kedua, kita saat ini sedang melakukan rehab rekon. Pertama, perbaikan praset di intake Kampung Koto. Yang kedua, kita memperbaiki 12 unit filter kita yang ada di Gunung Pangilun. Dan juga rencana yang akan kita lakukan perbaikan eskalator IPA Gunung Pangilun sebesar 500 liter per detik.
10: Ia juga mengimbau pelanggan untuk menampung air selama proses pemeliharaan berlangsung. Selain itu, ia juga memastikan akan terus memantau kondisi jaringan distribusi dan melakukan evaluasi agar kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Ranai bersama reporter Analia Widi melaporkan terkait dengan Natuna raih peringkat keempat MTQ 12 Provinsi Kepulauan Riau.
14: Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat keempat pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Bupati Natuna Chen Shuilan usai menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepri kepada RRI menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih kafilah Natuna.

0: Sementara itu, peserta yang berhasil mengukir prestasi pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 adalah Rafiani Nasifa. Peserta asal Natuna tersebut berhasil meraih juara pertama pada cabang Tartil Al-Quran Putri dan mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih setelah melalui proses latihan yang panjang.
1: Ya, alhamdulillah meraih juara pertama untuk tahun ini pertama kalinya dalam MTQ berkat doa orang tua. Pendamping pelatih, alhamdulillah senang. Selama latihan memang luar biasa. Banyak pengalamannya, baik senang dan sedih. Alhamdulillah.
0: Berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kota Batam berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 347 poin, yang posisi kedua diraih Kota Tanjung Pinang dengan 141 poin, disusul Kabupaten Karimun di posisi ketiga dengan 133 poin, sementara Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna menjadi juara kembar pada posisi keempat dengan masing-masing memperoleh 111 poin. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Dorong ekonomi hijau berkelanjutan, Pemprov Riau gencarkan perdagangan karbon dan bidik potensi pendapatan baru dalam 2 tahun ke depan. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pengembangan perdagangan karbon sebagai salah satu peluang ekonomi hijau yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BLHK serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan Pemda saat ini tengah mempercepat langkah dalam pengembangan karbon trading atau perdagangan karbon. Menurutnya Riau memiliki potensi besar dalam sektor tersebut karena memiliki kawasan hutan dan sumber daya alam yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon.
4: Dan ini kita lagi gencar-gencarnya untuk karbon trading. Alhamdulillah kita punya potensi melalui kemarin Dinas LHK, kemudian Bapeda, dan kita sudah sampai tahap yang melangkah cukup jauh. Dan insya Allah ini akan menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat signifikan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk Provinsi Riau dari perdagangan karbon.
3: Sementara itu, Koordinator Wilayah Riau, Green for Riau, Danang Kablu Sukresno menjelaskan bahwa perdagangan karbon telah diterapkan di sejumlah wilayah dan mampu memberikan insentif berdasarkan kinerja penurunan emisi karbon. Salah satunya adalah Kalimantan.
5: Saya kasih gambaran yang sudah berhasil dan sudah

0: Melalui pengembangan perdagangan karbon, Pemprov Biro berharap upaya menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan nilai ekonomi daerah. Skema tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi hijau sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon di masa mendatang. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tes kemampuan akademik sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA sederajat tahun 2026 ini disoroti sejumlah anggota DPRD Kepri. Selanjutnya dari Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
2: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Rudi Chua menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang menjadikan tes kemampuan akademik TKA sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA, SMK, SMB Negeri se-Provinsi Kepri tahun 2026. Sehingga nilai rapor selama 3 tahun di bangku SMP tidak lagi menjadi indikator penilaian. Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan penghargaan terhadap proses belajar siswa selama menempuh pendidikan di bangku SMP. Ia menilai penggunaan TKA dipilih karena dianggap lebih praktis dibandingkan melakukan pembobotan terhadap nilai rapor selama 3 tahun. Namun, kemudahan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Tidak hanya TKA, termasuk juga persoalan sistem domisili dan afirmasi pada penerimaan SPMB tahap pertama.
3: Memang kita melihat ada beberapa permasalahan di SPMB SMA SMK Kepri untuk tahun ini. Yang pertama terkait domisili. Ternyata di domisili itu kita mendapati ada ranking berdasarkan juga nilai. Jadi ada yang campur di sana, yang katanya berasal dari jalur afirmasi yang tidak terpakai dan tetapi digunakan dengan nilai, sementara itu merupakan jalur domisili.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah membuka SPMB tahap 2 pada 6 hingga 8 Juli 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi calon murid yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB tahap pertama. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, pelaksanaan SPMB memang sejak awal telah dirancang dalam 2 tahap.
4: Pendaftarannya bagi yang tidak tertampung itu 6 sampai 8 Juli itu pendaftarannya, 9 sampai 11 verifikasinya, 13 Juli pengumumannya, 14 Juli pendaftaran ulang. Setelah itu tetap tanggal 20-25 tetap pengenalan lingkungan sekolah, tetap bersamaan gitu. Ini adalah nanti secara online lagi, tidak secara manual lagi kita lakukan. Supaya apa? Keadilan ada di sana gitu. Kenapa? Kalau secara online cuma jejak digitalnya semuanya sudah ada.
2: SPMB tahap 2 ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan SPMB ke depan berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saudara, seleksi Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 tuntas. Ya, 75 anggota Paskibraka Bengkalis segera masuk karantina mulai tanggal 1 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
5: Tahapan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Saat ini, para peserta yang dinyatakan lulus mulai memasuki persiapan menjelang masa karantina yang dijadwalkan dimulai 1 Agustus 2026 datang. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh rangkaian seleksi telah berjalan sesuai tahapan. Setelah pengumuman hasil seleksi para calon Paskibraka akan mengikuti karantina sebagai bagian dari pembinaan sebelum bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Memang ini sekarang kita tahapannya untuk seleksi Paskibraka udah kita laksanakan kemarin pada bulan Maret dan sampai bulan April, dan sekarang kita tahapannya masuk dalam tahap karantina. Karantina direncanakan pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2026. Kemarin kita udah kita umumkan pada tanggal 30 Juni para calon Paskibraka yang lulus seleksi di bulan Maret kemarin.
5: Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka yang dinyatakan lulus, Revan, mengaku bersyukur dan bangga menjadi bagian dari 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan dan persiapan yang telah dilakukan selama mengikuti seluruh tahapan seleksi.
7: Nama saya Revhan Alvino, berasal dari sekolah SMA S. Cinana Mandau, dan saya merupakan perwakilan dari Kecamatan Mandau. Saya merupakan salah satu anggota dari Paskibraka 2026 Kabupaten Bengkalis. Perjalanan saya di Paskibraka Kabupaten Bengkalis bukanlah hal yang mudah. Sejak awal, saya sudah memiliki tekad yang sangat kuat untuk membawa nama baik sekolah sekolah dan nama orang tua. Dan saya akan membuktikan bahwa kerja keras ini pasti akan membuahkan hasil. Selama proses seleksi, saya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya berlatih fisik, disiplin, menjaga kesehatan, serta terus melatih kemampuan baris berbaris atau PBB yang biasanya disebut. Selain itu, saya juga belajar untuk materi-materi TIU dan TWK.
5: Revan berharap dapat menjalani masa karantina dengan baik serta mengikuti seluruh pembinaan yang diberikan dan juga bertekad menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan mampu mengharumkan nama sekolah serta Kabupaten Bengkalis pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Saudara mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada menggelar berbagai program pemberdayaan masyarakat di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis. Melalui edukasi, aksi nyata, dan kolaborasi bersama masyarakat, mahasiswa berupaya mendorong pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
9: Mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Gajah Mada yang melaksanakan pengabdian di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis, mengusung sejumlah program yang berfokus pada edukasi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program yang dijalankan yaitu pembuatan alat pengolahan kompos yang akan mendukung kegiatan penanaman pohon dan penghijauan di wilayah desa. Koordinator mahasiswa subunit Bantan Air 2, Muhammad Hakil Azam, mengatakan program penanaman sebagai menjadi salah satu upaya mahasiswa untuk memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu jenis tanaman yang dipilih yaitu petai karena ilmu kehutanan termasuk spesies pionir, yaitu tanaman yang memiliki kemampuan bertahan dan tumbuh pada kondisi lahan dengan ketersediaan unsur hara yang terbatas.
10: Jika dilihat skalanya relatif kecil, karena mengingat kembali kondisi dari pesisir di Desa Bantan Air itu ombaknya lumayan kuat. Jadi kami coba monitoring dulu secara spasial dengan pembuatan peta monitoring abrasi. Jadi nanti kami dapat menentukan titik-titik yang pas.
9: Selain bergerak di bidang lingkungan, mahasiswa KKN UGM juga menjalankan program edukasi kesehatan masyarakat, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Koordinator mahasiswa klaster medika, Hanani Ifa Sabrina, mengatakan salah satu perhatian utama adalah permasalahan limbah di kawasan pesisir yang masih memerlukan edukasi dan penanganan bersama. Program yang dilaksanakan meliputi edukasi pengelolaan sampah, aksi bersih pantai, pemberdayaan kader posyandu hingga edukasi kesehatan gigi bagi anak-anak sekolah.
11: Mungkin seperti isu kesehatan terhadap lingkungan, mungkin di daerah pantai itu masih banyak apa ya, kayak limbah-limbah masih terbuang sembarangan. Mungkin kita lebih edukasi. Kemudian juga kita ada pemberdayaan kader posyandu juga.
9: Melalui program KKN ini, mahasiswa UGM berharap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat selama masa pengabdian, tetapi juga berkelanjutan dan menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat. Kolaborasi antara mahasiswa dan warga diharapkan mampu memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, melindungi kawasan pesisir, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Kami hadirkan informasi yang terakhir, saudara, laporan dari reporter Iwan Setiawan melaporkan dari Padang terkait dengan laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Belgia, diprediksi berlangsung sengit saat kedua tim bertemu di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat, Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Eropa yang sama-sama tampil impresif sejak fase grup hingga babak gugur.
12: Yang pasti Spanyol kemungkinan akan menang, tapi menangnya tidak mudah.
13: Satu tiket semifinal telah diamankan Perancis setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0 pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat pemenang laga Spanyol kontra Belgia akan berhadapan dengan Perancis di babak semifinal, sehingga duel ini dipastikan berlangsung dalam tensi tinggi. Dalam dialog bersama tadi, pelatih asal Sumatera Barat, Jafri Sastra, yang sebelumnya menukangi tim PSIS Semarang, menilai Spanyol memang sedikit lebih diunggulkan berdasarkan catatan pertemuan dan performa sepanjang turnamen. Namun dia mengingatkan Belgia bukan lawan yang mudah ditaklukkan karena memiliki kualitas pemain yang mampu memberikan kejutan di laga besar.
12: Kalau dari track record-nya Spanyol lebih unggul daripada Belgia, tapi Belgia juga kan tim yang mudah dikalahkan oleh Spanyol tim malam, karena ini pasti menentukan ya, semua kemampuan pasti akan dikerahkan baik Spanyol apa Belgia ya. Yang pasti Spanyol kemungkinan akan menang, tapi menangnya tidak mudah.
13: Sementara itu, pelatih nasional asal Sumatera Barat lainnya Henry Susilo juga menjagokan Spanyol melaju ke babak semifinal. Mantan pelatih Malut United itu menilai kualitas materi pemain serta konsistensi permainan La Roja sepanjang Piala Dunia 2026 menjadi modal utama untuk mengatasi perlawanan Belgia.
14: Kalau saya lihat statistik ya, dan selama perjalanan Spanyol di Piala Dunia ini dan Belgia, saya pikir sedikit lebih unggul Spanyol ya, materi dan kualitas pemain ini Mbak. Saya yakin juga nih, banyak juga yang jagoin Spanyol ya. Tapi saya tidak tahu itu pakai injury time, tapi saya pegang Spanyol.
13: Dengan prediksi dari dua pelatih nasional asal Sumatera Barat itu, yang sama-sama mengunggulkan Spanyol, pertandingan dipastikan berlangsung menarik. Selain memperebutkan satu tempat di babak semifinal, duel ini juga berpotensi menghadirkan laga besar antara Spanyol dan Prancis apabila La Roja mampu melewati hadangan Belgia. Namun Belgia tetap memiliki peluang menciptakan kejutan sehingga hasil laga akhir baru akan ditentukan melalui pertarungan selama 90 menit atau bahkan hingga babak tambahan waktu maupun adu penalti. Iwan Setiawan melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ditetapkan menjadi ancaman non-militer, pemerintah Kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Wakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Robi, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Rima.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah, Kak.
0: Sehat. Alhamdulillah, ya. Untuk hari ini teduh, nyaman, tadi panas. Nah, kalau untuk esok seperti apa?
1: Oke, baik, Kak Rima. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Berikut akan kami sampaikan. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk kuasa garing Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan dapat kami sampaikan pada bahwa pada esok hari secara umum akan didominasi oleh berawan di pagi hari, kemudian menjelang siang hari berpeluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir, namun masih sifat lokal atau tidak merata khususnya untuk wilayah Kabupaten Bintan secara umum. Kemudian malam dan dini hari dapat kami sampaikan perkirakan besok akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai dengan 25 km per jam. Sementara itu suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 68 hingga 97%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Kak Rima, informasi cuaca yang dapat.

Dan siangnya cerah dan kemungkinan ada hujan lokal juga. Untuk malam harinya cerah berawan. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Selamat sore, semoga hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Anda semuanya. Salam Jumat berkah ya. Kami masih menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda melalui rri.co.id ya. Untuk lagu berikut ini pendengar kami pilihkan untuk Anda, Serpihan Hati. Dari Wali ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, ada Raja M. Syam, selamat sore. Ada Delmara, selamat sore ya. Ada Dedes Iskandar, selamat sore. Ada Gahrua Matik, makasih ya, selamat sore. Ada Pak Ahmad, selamat sore. Kita simak ya untuk lagu berikut ini ya.

Iya, ada pada di salam dari Tangerang, dari mantan Direktur SDM dan Umum RRI. Terima kasih Pak Dadi. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Delmara, selamat sore ya. Ada Nasrullah, selamat sore. Ada Yanti Henry, selamat sore. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kepulangan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang berhasil meraih gelar juara umum. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Sri Bintanpura kemarin ya, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang ditorehkan oleh para atlet pelajar. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial juga serta orang tua yang telah berkontribusi dalam keberhasilan tersebut. Menurutnya pendengar, capaian sebagai juara umum itu merupakan hasil dari kedisiplinan ya, kerja keras juga dan semangat juang seluruh kontingen Kota Tanjung Pinang. Wali Kota juga mengatakan pendengar, keberhasilan itu tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora bersama para pelatih yang secara konsisten membina atlet baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Maka hasilnya Kota Tanjung Pinang berhasil mengumpulkan 31 medali emas, 28 medali perak dan juga 30 medali perunggu dengan total 89 medali sekaligus meraih gelar juara umum. Selamat untuk Kota Tanjung Pinang. Baik pendengar, mau kemana Anda hari ini? Maka untuk lagu berikutnya Batas Senja. Kemana kita hari ini ya? Tetaplah stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

a good

Iya, dari Dirli ya sampai ke ujung dunia. Ada Mbak Tian dari Jakarta hadir ya. Selamat sore ya buat Mbak Tian. Kemudian ada Sitoshi Nakamoto, selamat sore. Selamat sore ya untuk Pak Sitoshi Nakamoto, sehat selalu ya. Semoga pada hari ini lancar saja kegiatannya. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah, untuk informasi berikut ini pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 resmi ditutup di Kota Tanjung Pinang pada Kamis 9 Juli 2026. Pada ajang tersebut, pendengar, Kota Batam kembali meraih gelar juara umum dan berhasil mempertahankan juara umum untuk keempat kali berturut-turut pada MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan posisi kedua ditempati Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun berada di peringkat ketiga. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mempercayakan Tanjung Pinang sebagai tuan rumah MTQ ke-12. Menurutnya pendengar, kepercayaan itu menjadi kehormatan juga sekaligus motivasi untuk menghadirkan penyelenggaraan yang sukses dan berkesan bagi seluruh peserta dan tamu daerah. Dan dirinya juga berharap pendengar, pelaksanaan MTQ ini tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga melahirkan Qori'ah Hafiz dan Hafizah terbaik yang nantinya mewakili Kepulauan Riau pada ajang nasional. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari setelah pelaksanaan MTQ berakhir. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini ya, kita simak. Ada Air Project, Ku Harus Lupakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak, salam kenal dari Bandung, dari A'a Dani ya. Semoga A'a Dani suka dengan lagu ini dan sehat selalu ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Kop Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Kemudian pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Saat dikonfirmasi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag Thobib Al-Aisyar memastikan informasi itu tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi informasi lowongan kerja di PT Surveyor Indonesia Persero disertai tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran lowongan kerja. Faktanya pendengar, klaim unggahan video berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Surveyor Indonesia Persero adalah hoax. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram melalui laman karir resmi milik PT Persero sapahc.ptsi.co.id. Diketahui bahwa PT Surveyor Indonesia hanya sedang membuka pendaftaran untuk posisi staf dokumen kontrol dan pengemudi hingga 3 Juli 2026. Adapun 5 posisi yang ditawarkan dalam unggahan tersebut telah ditutup pada 12 Desember 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riwi juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ya, untuk A'a Dani ya, salam buat teman-teman di Tanjung Pinang semuanya. Semoga sehat selalu. Baiklah, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk lagu berikut ini dari Warna ya, 5 tahun lagi. Ada Daru, ada Kopsu, selamat sore, ada Ibu Divazi.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh, shh.

0: Beat.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu berikut ini nanti akan saya hadirkan lagu dari Slang featuring Nirina Zubir ya, cubit-cubitan. Namun sebelumnya saya akan menyapa pendengar dulu ya. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu Mbak Rima. Semangat menjalankan tugas, alhamdulillah ya. Tetap semangat. Terima kasih Ibu Sinta di Jalan Jawa ya. Dan untuk berikut ini pendengar, kami sampaikan informasi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menunjukkan perkembangan positif seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital. Kehadiran berbagai platform digital ini membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk tanpa harus bergantung pada toko fisik. Nah, transformasi digital ini telah mengubah cara UMKM menjalankan bisnis, mulai dari promosi, transaksi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Melalui media sosial, marketplace, dan juga aplikasi pesan instan, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah dengan biaya yang relatif terjangkau. Pendengar, mengutip dari laman Kominfo, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, ini terus melakukan pendampingan ya terhadap para UKM untuk dapat go online. Oleh karena itu, saat ini UMKM yang memiliki kapasitas yang memadai itu terus didorong ya, didorong Kementerian untuk online. Di antaranya dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas sehingga produk yang dijajakan memiliki standar kualitas. Selain memperluas pasar, digitalisasi juga membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, pencatatan keuangan, pengelolaan stok, hingga layanan pembayaran digital kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis melalui berbagai aplikasi yang mudah digunakan. Baiklah pendengar, tentu yang suka dengan lagu Slang featuring Nirina Zubir ya, cubit-cubitan, tidak sabar lagi untuk menunggunya ya.

Ya, dari Theodorus ya. Sore Mbak, sore juga ya. Mbak dapat salamnya dari Mbak Dharma, penyiar Pro 1 Maulabuh. Katanya sehat selalu dan semangat siarannya. Oke, tetap semangat saya ya. Insya Allah dengan adanya pendengar lewat live chat atau juga yang mendengarkan lewat RRI digital juga atau radio. Semoga pada hari ini, di sore hari, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan ya. Ya, untuk lagu berikut ini kita dengarkan pula dari Hijau Daun, Suara Ku Berharap ya. Saya berharap Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.

Ya, selamat sore untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Suroso Amni. Selamat sore, sehat selalu ya. Selamat berdinas Barima. Iya, terima kasih ya. Baiklah, kita akan dengarkan lagu berikut ini. Lagu dari Wali ya. Ada Gajah di Balik Batu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Berikut untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Bukan sebagai daerah penghasil, Kota Tanjung Pinang memiliki potensi yang cukup besar. Lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Banyak sekali lahan yang dapat digali lebih jauh ya untuk pertanian seperti lahan tidur hingga pekarangan rumah. Kepala Bidang Pertahanan Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang Yesi Perdiawati mengatakan, pendengar, luas pertanian saat ini yang ada di Kota Tanjung Pinang itu seluas 102 hektar untuk tanaman hortikultura. Lahan tersebut, pendengar, tersebar di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Lahan pertanian yang ada sangat luas dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian secara umum. Pendengar, pengelolaannya itu dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok tani dan juga kelompok peternak yang berada di bawah binaan Dinas DP3 Kota Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, saya ingin menyapa pendengar yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat ya. Selamat sore buat Rangga Purusadu. Kakak request lagu Jangan Kau Lepaskan dari Rangga Purusadu ya. Bisakah? Saya tadi sudah searching tapi belum ketemu ya untuk lagu yang dimaksud ya. Semoga nanti akan saya upayakan lagi kalau misalnya ada. Karena kalau lagu yang belum di playlist di komputer ini, misalnya lagu dari YouTube, belum bisa kami putarkan ya, karena harus diedit terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Host Pro 1. Ada Khairil Rusli ya. Ada Jamilah Sarhan. Selamat sore Dek Rima. Selamat juga buat pendengar ya. Semoga sehat selalu semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kali ini ada lagu dari Kris Dayanti ya, Satu Sayap Tertinggal.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rangga Purusadu, semangat siarannya Kak Rima. Iya. Ada Asbar dari Pontianak hadir. Salam bahagia selalu. Baiklah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan simak lagu-lagu Islami.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik jangan tunggu ilmu sempurna untuk salat, tetapi salatlah sambil terus menuntut ilmu. Disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 hingga 22 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah penguasa seluruh jagat alam raya ini. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya. Alhamdulillah, atas nikmat-nikmat Allah, kita masih diberikan nikmat sehat lahir batin, nikmat umur, nikmat iman Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Tidak sanggup kita untuk menghitung satu demi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, marilah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Kita tingkatkan kesalehan kita. Kita menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Di tengah masyarakat, terkadang muncul ungkapan yang terdengar bijak. Namun jika dipahami secara keliru, itu dapat menyeret seseorang kepada sikap meremehkan syariat. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan seperti ini. Pelajarilah terlebih dahulu hakikat sholat. Jangan sampai sholat hanya menjadi rangkaian gerakan tanpa makna. Untuk apa sering datang ke masjid jika belum memahami hakikat sholat? Kalimat seperti itu perlu diluruskan dengan ilmu dan hikmah. Benar bahwa sholat bukan sekedar gerakan. Benar bahwa seorang muslim wajib berusaha menghadirkan hati dan memahami bacaan-bacaan di dalam sholatnya. Akan tetapi, tidak benar apabila pemahaman tentang hakikat sholat dijadikan alasan untuk menunda atau meremehkan kewajiban sholat. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memahami seluruh rahasia ibadah terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakannya. Justru, Allah memerintahkan kita beribadah, lalu melalui ibadah itulah Allah mendidik hati kita. Allah didik hati kita. Allah bersihkan jiwa kita. Dan menambahkan ilmu serta ketakwaan kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Jika kita perhatikan ayat ini, Allah memerintahkan, dirikanlah sholat. Tidak ada syariat yang mengatakan, pahamilah dahulu seluruh hakikatnya. Perintah Allah adalah segera menegakkan sholat, lalu terus memperbaiki kualitasnya sepanjang hidup. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma'uhya ilaika minal kitabi wakimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat merupakan jalan menuju perbaikan. Kalau hari ini kita masih banyak dosa,
jangan tinggalkan sholat. Kalau hati kita masih keras, jangan tinggalkan sholat. Kalau kita belum khusyuk, jangan tinggalkan sholat. Justru sholatlah yang menjadi sebab Allah memperbaiki hati kita sedikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aiqamish shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah hadis ini sangat jelas. Rasulullah menjadikan sholat sebagai salah satu yang utama di dalam agama Islam. Beliau tidak memerintahkan para sahabat menunggu sampai memahami seluruh rahasia sholat sebelum mendirikannya. Mereka diperintah untuk sholat. Kemudian Rasulullah terus membimbing mereka agar sholat mereka semakin baik dan semakin khusyuk. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh menunda ketaatan hanya karena merasa belum sempurna. Ia mengerjakan apa yang mampu dikerjakan sambil terus belajar, sambil terus memperbaiki diri. Para ulama ahlu sunnah menjelaskan bahwa ilmu dan amal tidak boleh dipisahkan. Ilmu tanpa amal akan menjadi hujah atas pelakunya. Sedangkan amal tanpa ilmu dapat menjerumuskan kepada kesalahan. Oleh karena itu, jalan yang benar adalah belajar sambil beramal. Dan beramal sambil terus belajar. Bayangkan apabila seorang anak berkata, "Aku akan belajar berenang setelah aku pandai berenang." Tentu itu mustahil. Demikian pula seorang yang berkata, "Aku akan sholat setelah memahami seluruh hakikat sholat." Sampai kapan ia akan menunggu? Tidak ada seorang ulama pun yang mengaku telah mengetahui seluruh rahasia ibadah. Bahkan para imam besar setiap hari memohon kepada Allah agar ditambah ilmu dan diberi keikhlasan. Salah satu kisah yang sangat mengharukan adalah kisah taubatnya Hudail bin Iyad rahimahullah. Dahulu beliau itu dikenal sebagai seorang perampok. Suatu malam beliau mendengar seorang membaca firman Allah dalam surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya'ni lillazina amanu an tasaw qulubuhum li zikrillah. Belum tibakah waktu bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Mendengar ayat itu beliau menangis dan berkata, "Benar wahai Rabbku, benar wahai Tuhanku, sungguh telah tiba waktunya." Sejak saat itu beliau meninggalkan maksiat dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya beliau menjadi seorang imam besar yang terkenal dengan kezuhudan dan ilmunya. Kisah ini bertobat. Setelah tobat dan amal dimulai, Allah membukakan pintu ilmu, pintu hikmah dan kemuliaan baginya.
Janganlah kita memandang rendah orang yang datang ke masjid setiap hari meskipun ia belum sempurna. Mungkin bacaannya masih terbata-bata. Mungkin kekusukannya juga masih naik turun. Namun ia datang membawa harapan agar Allah membimbingnya. Bukankah itu lebih baik daripada seorang yang merasa telah memahami hakikat tapi justru menjauh dari rumah Allah? Masjid bukan hanya tempat orang-orang soleh. Masjid adalah tempat orang-orang yang ingin menjadi soleh. Sholat bukan hadiah bagi orang yang sudah suci. Sholat adalah rahmat Allah agar manusia yang penuh dosa memiliki jalan untuk kembali kepada Allah. Karena itu marilah kita menjaga sholat lima waktu. Marilah kita memakmurkan masjid. Marilah kita memperbaiki kekusukan. Mempelajari makna bacaan sholat. Dan terus memohon kepada Allah agar setiap ruku dan sujud menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Jangan menunggu hati menjadi lembut untuk bersujud. Sebab hati justru menjadi lembut karena sering bersujud. Jangan menunggu memahami seluruh hakikat sholat adalah untuk datang ke masjid. Sebab banyak rahasia sholat yang baru Allah bukakan itu setelah seseorang hamba istiqomah menjaganya. Sebab kelak ketika kita telah berada di dalam liang kubur, liang lahat, bukan lagi ilmu yang belum sempat diamalkan yang akan menyelamatkan kita, melainkan amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tidak pernah lalai menjaga sholat, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang tidak pernah lelah menuntut ilmu. Anugerah keikhlasan untuk mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari serta istiqomah di atas jalan ketaatan hingga hembusan napas terakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'ah. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan ke Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
15: Oke.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
13: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
16: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
17: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
18: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah curah relatif banyak ke barat-barat daya.
17: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
16: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
17: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
15: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
17: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di D8
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Dengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu untuk hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, Anda masih kami temani dengan informasi-informasi terkini. Pendengar, Dinas Pendidikan Distrik Kota Tanjung Pinang melakukan penyesuaian kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 dengan mengubah jadwal berakhirnya libur semester genap serta pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Perubahan itu, pendengar, tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan pada 8 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan terbaru, pendengar, masa libur sekolah yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 10 Juli diperpanjang hingga 17 Juli 2026. Sehingga hari pertama masuk sekolah yang semula direncanakan pada 13 Juli diundur menjadi 20 Juli 2026. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Distrik Kota Tanjung Pinang, Nopi Perdana Wari, mengatakan perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan kalender pendidikan dengan satuan pendidikan tingkat SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini, pendengar, diharapkan memudahkan orang tua yang memiliki anak di jenjang pendidikan berbeda. Pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda lagunya dari Potret, ya, Posesif.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Bergara saat ini sudah menunjukkan pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi terakhir dari saya Rima Melati pendengar, kita ambil dari rri.co.id. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa menanggapi secara terbuka surat yang beredar di media sosial dan ditujukan kepadanya terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Menurutnya pendengar, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintah. Dan ia mengatakan, ia memandang surat terbuka tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Dan ia menilai kritik yang objektif justru menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat, pendengar, Lis menegaskan keputusan itu bukan disebabkan persoalan individu maupun pertimbangan politik, melainkan menunggu selesainya proses penataan organisasi perangkat daerah OPD sesuai peraturan daerah tentang susunan organisasi dan juga tata kerja SOTK yang telah direvisi. Menurutnya, pendengar, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar struktur organisasi yang dibentuk itu dapat berjalan efektif. Baik pendengar, informasi tadi merupakan informasi terakhir dari saya Rima Melati dan saya akan undur diri dulu pendengar dari ruangan Anda untuk hari ini dan tentunya nanti akan ditemani dengan penyiar berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat, tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital, banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet, dunia maya itu, Le, gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Dengar ada Ari Lasso, Nelangsa ya. Lagu ini mengawali perjumpaan saya, Erita Fitra Insani, menemani Anda di malam hari ini di Tanjung Pinang Malam. Dan tetap semangat ya buat Anda yang masih menjalani aktivitas. Dan senang sekali tentunya saya kembali menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik tentunya, serta obrolan hangat ya yang siap menemani malam Anda di malam hari ini. Ngomong-ngomong tentang obrolan hangat, nanti ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama saya nanti dengan request lagu kita malam hari ini. Lagunya tahun 80 hingga 2000 untuk lagu Indonesia dan lagu mancanegara. Silakan nanti di lantafon 27100 dan di WA 0811 7789830 di malam ini. Di ujung minggu weekend ya, besok sudah Sabtu dan Minggu, tentu menjadi momentum buat Anda yang pengen istirahat nih ya, istirahat kemudian mungkin nyantai menikmati malam, atau yang malam hari ini masih disibukkan bekerja seperti kita. Ya, tetap hati-hati dalam bekerja. Untuk Anda yang berkendara, tetap hati-hati di jalan. Dan untuk Anda yang sekedar bersantai bersama keluarga, selalu menikmati waktu Anda bersama dengan orang-orang yang tersayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Ya, Brigger, hasilkan 140 ribu ton sampah dalam sehari nih. Indonesia mengincar ubah sampah menjadi energi. Persoalan sampah memang masih menjadi perhatian ya, khususnya di daerah Bali. Nah, di tengah volume sampah nasional yang mencapai lebih dari 140 ribu ton per hari, kebutuhan akan pengolahan sampah yang lebih terintegrasi terus menjadi sorotan, termasuk dari berbagai komunitas dan juga anak muda. Nah, menjawab tantangan ini, tentu pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik resmi dimulai di Kota Bali. Proyek perdana dalam program percepatan nasional ini hadir sebagai pelengkap sistem pengolahan sampah yang sudah ada, sekaligus juga menjadi bagian dari implementasi Perpres nomor 109 tahun 2025. Mengusung teknologi yang telah digunakan secara luas di berbagai negara, tentu PSEL Bali ini dirancang mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari. Dan proyek ini juga dijalankan dalam ekosistem dana antara Indonesia melalui Denera dengan penekanan pada tata kelola yang transparan sebagai fondasi implementasi. Nah, meskipun bukan jawaban tunggal atas persoalan sampah, namun kehadiran PSEL ini dinilai dapat menjadi bagian dari sistem pengolahan sampah yang lebih menyeluruh. Bahkan, Guru Besar Institut MPU Kutaran Bali, Empu Kutaran Bali, Profesor Dr. Kadek Arya Primadewi, mengatakan bahwasannya PSEL boleh diberi kesempatan sebagai langkah baru, tapi kesempatan itu harus disertai dengan transparansi, pengawasan berkala, dan juga pelibatan masyarakat secara nyata.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinone.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Meliana Manubutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Ada dua lagu sudah saya hadirkan, ngerok satu, sekali lagi agak-agak slow-slow ya. Ini pertanda lagu kita malam hari ini, lagu Indo Mancah 80 tahun 90, silakan di lantai pon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI Sapa untuk Anda yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bareng Erita. Pokoknya Erita, pokoknya Erita is the best lah. Itu lagunya tadi dari siapa yang tadi?
0: Yang mana?
1: Nona Manis. Nona Manis.
0: Dari di sini tertulisnya namanya Anci Larici.
1: Oh, Anci Larici ya, yes. Baru. Dia memang agak-agak reggae-reggae.
0: Reggae-reggae, tapi enak lagu-lagu dulu nih, bukan, ingat nih.
1: Iya, kok Erita kok ini ya, apa pustakanya tuh hebat.
0: Enggak, Erita pernah ikut lomba karaoke, lagu ini udah menang.
1: Wih, keren Erita gitu loh. Sehat ya Erita ya?
0: Sehat, Mas. Agak sesak sih ini, siap makan.
1: Oh iya, makanya harus dibawa reggae biar dia bisa ngalir deras
0: ya. Tadi udah ngerok kan lagu Zombie.
1: Wih, keren memang lah ya. Dari kita dilawan ya.
0: Gak lah kalah lah dengan Mas Prabu yang memang banyak juga lagunya.
1: Erita kasih ini dong, kasih yang hampir mirip-mirip kayak Anci Larici tadi.
0: Yang mana?
1: UB40.
0: Oh lemak.
1: Apa judulnya?
0: Apa judulnya? Kingston.
1: Bukan. Itu apa? Here I am.
0: Here I am. Sebentar. Ayo coba tengok dulu.
1: Iya, itu kan aslinya kan Anci Larici ngikutin dia.
0: Apa Mas?
1: Ngikutin dia, Anci Larici ngikutin dia, UB40.
0: Masa sih?
1: Ntar dengerin lah.
0: Apa tapi judulnya? Apa-apa sih.
1: Itu, Here I Am.
0: Here I Am judulnya?
1: Iya, tulisannya kan H-R-E, dibacanya kan Here. I, dibacanya I.
0: I see.
1: Here I Am kan?
0: Masa sih agak mirip ya lagunya ya?
1: Bukan lagi orang udah dibilang. Kalau dulu kan belum ada kita.
0: Ini toh, coba denger ya.
1: Mana dengerin?
0: Sebentar. Bener kan?
1: Iya, apa orang bilangin. Masa-masa lu ngomong. Tapi dulu kan belum ada hak cipta, jadi masih bebas dulu.
0: Oh iya ta.
1: Iya. Sama kayak lagu dangdut kan India juga itu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Itu spesial buat itu ya, Pak Demang ya. Pak Demang suka juga dia reggae-reggae nih. Baru aja WA katanya. Spesialin lah buat Pak Demang katanya gitu. Oh, ya udah tuh Pak Demang tuh. UB 40 dibacanya kan UB40 dia.
0: Oke deh. Ini lagi posisi di mana?
1: Kenapa?
0: Posisi lagi di mana?
1: Ya masih di hati Rita lah.
0: Oh, patut lah berat hati ini.
1: Bukan lagi. Enggak ada masalah pun udah berat.
0: Kadang-kadang. Oke, salamnya tuh siapa nih? Salam
1: buat Erita, mentugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar Erita.
0: Amin.
1: Iya, memang doa itu kalau kelihatannya sepele Erita, tapi itu insya Allah makbul loh Erita.
0: Iya, doakan Erita banyak rezeki lah.
1: Terus Bapak Demang.
0: Aha.
1: Buat Bang Kuya, kadang Mas Prabu lupa mulu harus disebutin pertama dia.
0: Why?
1: Ya itu dia, ingat tuh ya Kuya.
0: Oh.
1: Terus salam buat Alif. Oh iya, itu Mbah Mus ya. Salam ya, udah lama kangen juga Mbah Mus ya. Terus Pak RT Giman, Mak Cima. Ini siapa? Oma Sulami, kadang lupa juga ya. Mama Rika, Bunda Permata, Ma Berlin, Kasarina, Ilek, masuk Lek. Ini ada Erita nih. Kemarin nyariin subuh katanya. Mas Prabu nampak Erita nggak? Erita mana ada subuh dia? Nggak, siapa tahu nonton bola kan gitu katanya.
0: Istighfar lah Mas Prabu, istighfar.
1: Nah, tuh, leg, istighfar leg. Jangan juz sama dibaca.
0: Lanjut.
1: Salam buat Mama Rika juga. Buat Thomas Sulami tadi udah ya, Kasarina udah juga kan. Yusuf, Yusuf kayaknya udah mencet-mencet dia tuh. Pamja Yusuf, Pamja Yusuf juga. Terus buat Bang Kumis, Bang Awang Janggut, Pak Muklis udah ya, Pak Umar. Nanti salamnya lanjutin belakang lah Rita.
0: Oke.
1: Iya, Yusuf udah mau pencet-pencet kayaknya tuh. Iya, buat Rita ditunggu lagunya. Makasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, katanya lagi di hati Rita. Patutlah berat ya. Oke, di belakang Mas Prabu, siapakah gerangan? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mau batuk loh Mas Prabu, beneran loh Yusuf masuk.
2: Mas Prabu kayak udah punya feeling ya.
0: Betul memang.
2: Sehat Mbak Rita ya.
0: Alhamdulillah sehat Sob.
2: Udah makan ya?
0: Baru saya makan jadi agak senek.
2: Gak sesek gitu ya?
0: Iya, sesek mau ngomong. Mau lagu apa malam hari ini Sob?
2: Ah, ini lagu Manca ya Kak?
0: Manca dan Indo.
2: Lagu Manca dan Indo ya?
0: Indo Manca.
2: Saya minta lagu ini aja lah Kak. Lagu dari siapa lagi nih?
0: Jangan suruh saya.
2: Dari Gerge Benson. Gerge Benson. Nothing's gone change.
0: Okay, nothing gone change. My love, you.
2: My love for you.
0: Okay. ini tahu lagu ini tahu.
2: Hah?
0: Erta tahu lagunya. Mulai banget. Enak ini lagu lama ini.
2: Serius?
0: Yeay.
2: Nah, lagunya spesial buat Mbak Erita yang lagi bertugas ya.
0: Thank you. Gitu Mas Prabu. Kasih lagu tuh untuk Erita biar lebih semangat.
2: Iya kan, jadi kan biar semangat sampai siaran jam 00 ya.
0: Betul.
2: Ya, salam tadi buat Mas Prabu yang di Batam, biarpun sebatam tapi belum pernah ketemu.
0: Belum pernah ketemu kah?
2: Belum.
0: Aduh, Mas Prabu ini gimana nih?
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, semoga sehat, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin ya. Buat Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, buat Tedin dari Bogor, buat Kasarina QQ, Mama Rosi. Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Damardu, semoga sehat, Ibu Napsiah. Buat Bunda Sulami, buat Bang Uya, buat Pak Demang juga, buat nelpon yang ketiga sampai yang terakhir.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Erita Fitra Insani.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selamat bertugas dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf ya di Batam. Di belakang Yusuf, kita kemana nih? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum tetangga.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah. Abis tadi dengan Mas Prabu kemain lah, hebohnya.
0: Oh, dia selalu.
3: Mas Prabu. Oh, kalau Mas Prabu heboh, kalau Pak Gapar, apa dia? Penggombal, kata Bang Udin kan? Raja gombal katanya. Biasalah, bergurau-gurau kita di udara tak apalah.
0: Oh, betul tuh.
3: Betul, kata Ibu Nipin. Ayolah, nak lagu dari Ricky Martin.
0: Mak.
3: yang kan orang zaman bola ini ya.
0: Okay. Nah, lagu itu. Okay.
3: Iya. Kan zaman bola, go go go, ale ale ale kata dia kan. Lagu bola itu, apa bola?
0: Okay.
3: Iyalah. Salamnya tadi ada Mas Prabu, ada Yusuf, makasih salamnya Yusuf. Semoga Yusuf sehat selalu. Buat yang lucu, Pakcik Emah, buat Bang Udin, buat Pak Gapar, buat Bang Iman, Bang Jais, buat Mas Prabu sudah, buat Kak Sarina Kiucu, Pak Kumis. Ada siapa lagi? Ada Ilek, Mak Dani, Kak Deli, Teh Dinda, Kang Irwan, buat Bang Aye, buat siapa lagi ya? Buat siapa lagi? Buat Kak Marica, buat Kadang Merdu, buat semua aja lah, fotokopi aja lah salam Yusuf tadi itu.
0: Okay.
3: Buat Erita Fitra Insani, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita terima lagi penelpon yang keempat. Halo Ruang Rindu. Halo, halo, halo.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuklah, pintu tak kunci.
4: Ini kok nanti dorong gak buka?
0: Aduh, dorong pakai hati, jangan pakai tangan.
4: Iya, ini udah pakai hati dengan mempela.
0: Jadi pecel lele dong. Aduh, Pak Demang apa kabar?
4: Erita.
0: Erita.
4: Panggil Kak Erita.
0: Oh, saya.
4: Masih ingat sama saya?
0: Oh, ingat dong. Tetangganya setangga. Enggak kan?
4: Tetangga. Enggak beli rambutan?
0: Aduh, diantar boleh juga nih. enggak Pak, saya sudah tenggorokan sudah mulai mengeluh.
4: Enggak sama kulitnya, minum makannya.
0: sama kulitnya lah, apalagi kalau rambutan Tanjung Batu tuh kan, longkah.
4: Oh, apalagi yang rambutnya panjang-panjang tuh.
0: Oh, enggak tahu pula kalau rambutan Tanjung Batu tuh panjang-panjang rambutnya.
4: Oh, ada yang buta, ada yang panjang,
0: iya,
4: yang enak yang panjang.
0: Oke,
4: mau yang longkak tuh.
0: Mau lagu apa nih?
4: Lagunya ini aja. Tua keladi aja.
0: Ma. Oke deh.
4: Ada.
0: Ada dong.
4: Siapa nyanyi tuh?
0: Itu kan Anggun Chasmi atau mau yang siapa?
4: Oh. Iya, yang aslinya.
0: Yang asli Anggun Chasmi. Atau mau Erita nyanyikan? biar dapat feel-nya gitu kan. Oke deh.
4: Saya penelpon keempat nih.
0: Iya benar.
4: Yang tetangga itu belum masuk ya.
0: Belum. Oke, salam tuh siapa?
4: Tetangga di Batu, tetangga di Batu 5 tuh.
0: Oh, belum, nanti dia masuk.
4: Belakangan.
0: Belakangan. Oke, salam tuh siapa nih Pak Demang?
4: Untuk semuanya lah, fotokopi Mas Prabu, fotokopi Yusuf ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang baru lewat siapa?
0: Yang baru lewat tadi Kak Berlian di Ganet.
4: Oh, di Ganet? Ganet sebelah mana ya?
0: Ganet. Dekat
4: di tepi jalan apa di tepi jalan atau di tengah jalan? Apa di tepi gang gitu? Oh, di tengah kebun. Oh,
0: masuk perumahan.
4: Perumahan. Ganet kan banyak perumahan.
0: Bener. Nanti biar Kak Berlian yang menjelaskan di perumahan mana.
4: Oh gitu ya, besok biar menjelaskan itu. Yang di Indunggalan.
0: Oke.
4: Okay. Nabi Lirisman, salam gompa, masuklah kalau dapat masuk on air gitu.
0: Oke. Okay.
4: Atau yang di Bandung, yang di Bogor, yang di mana tuh? Yang baru masuk tuh, yang sering WA tuh.
0: Yang mana?
4: Ika di Jambi.
0: Oh, Ika di Jambi.
4: Oh, tadi rencana mau ini pilih lagu yang Sepi Itu di Sungai Musi itu, tapi tak jadi.
0: Tapi lebih enak Tutu Keladi deh.
4: Nah, enak ya, ya.
0: Oke deh.
4: Nana Tua Keladi dengan tua-tua rambutan enak kalau Tua Keladi.
0: Oke, lanjut.
4: Ya itu aja. Ucapannya selamat malam, selamat beraktivitas semuanya yang belum masuk jangan menggerutu, pokoknya sabar, dapatlah gitu.
0: Oke.
4: Kak Rita.
0: Oh saya.
4: Makasih ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan dulu WA sebelum kita ke lagu. Jadi 2-4 penelpon 1 WA ya. WA juga rame nih ya. Saya bacakan dulu nih WA yang sudah masuk, yang sudah bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Inka Kristi, judulnya Teratai. Oke, salam untuk Kak Deli, Pak Demang, Mas Prabu, Yusuf, dan semua fans RRI Tanjung Pinang. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Erita, selamat selamat bertugas. Dari Bang Nabil Risman di Dongkalan, Pari Mo Sulteng. Aduh, kalau kekenyangan nih emang mata pun tak nampak nih Bang Nabil. Kita ke lagu dulu. Tarikan lagu yang sudah di request ya. Ada 3 lagu sebelum nanti kita buka kembali di nomor telepon yang sama.

0: Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita terima kembali yang bergabung di malam hari ini untuk penelpon yang kelima. Halo. Baik, terputus. Saya sapa kembali. Halo.
1: Halo sayangku.
0: Halo juga. Terbatuk rasa.
1: Iya, tiba manggis di bawah modele itu.
0: Apa kabar Bang Jais?
1: Sehat, luar biasa. Sehat, sehari makan cendol terus.
0: Mak.
1: Request lagi lah aku satu.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Apa enggak lagi?
0: Apa Bang?
1: Apa lagu ada juga?
0: Lagu kita Indo Manca.
1: Indo Manca. Yang lama yang baru?
0: Yang tahun 80 sampai 2000 boleh.
1: Kalau ini saya khususkan lagu untuk Kak Sarinah dengan Kak siapa ini? Dengan Kak Berlian.
0: Oke, apa tuh lagu dia?
1: Dari Lydia Natalia.
0: Judulnya?
1: Kalau lama tak ketemu jadi dia apa?
0: Judulnya siapa Bang? Bibi Natalia?
1: Lydia Natalia.
0: Oh, Lydia. Insya Allah. Ini mana yang kangen?
1: Mantap.
0: Kira lama tak ketemu kangen lah.
1: Iyalah, kan dari jurusan Jawa.
0: Mulai.
1: Mulai.
0: Emang tak bisa dipancing.
1: Ada orang kalau tak ketemu aja lah ketawa, apalagi ketemu ya. Siapa ya namanya, kalau tak salah namanya Lisa gitu lah.
0: Siapa?
1: Orang itu tak pernah jumpa tapi suaranya oke lah. Oke, suaranya semuanya aja yang ada masuk ya. Yang dia masuk kan dia Lisa. Tak pernah masuk lah, belum?
0: Martabak kurma. Udah.
1: Dia saya di Tanjungan Urana yang baru masuk kemari. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais di Selat Panjang. Di belakang Bang Jais, Erita siapa? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Erita.
0: Sehat dong, alhamdulillah.
2: Udah makin jadi kenceng ya suaranya.
0: Aduh.
2: Cuci mulutnya apa tuh?
0: Ada buah melon, punya tetangga sebelah minta tadi.
2: Kirain durian lagi.
0: Oh tidak.
2: Lagunya dari Mariah Carey.
0: Mariah Carey yang mana?
2: I'll Be There.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Buat Mbak Erita, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.

0: Kalau masih senak loncat-loncat.
1: Allahu Akbar.
0: Kalau enggak guling-guling aja.
1: Aduh.
0: Suaranya kok jauh Mbak Rita? Lagi di bawah kolong?
1: Enggak sih. Enggak, tapi saya rasa telepon kantor juga, telepon ini juga kecil ya.
0: Iya, jauh.
1: Bener kah? Enggak lah, saya di depan mic kok.
0: Kadang maju, kadang mundur suaranya.
1: Oh ya, mungkin pas kepala ngereng ke komputer sebelah. Oh. Jadi itu.
0: Hati-hati gak balik lagi.
1: Tak baik tau doa dia. Tak mau, tak baik, tak baik.
0: Oke, okay, buat Mas Prabu tadi, Pak Yusuf, Mbak Berlin, Mbak Berlian, Pak Demang juga, Berkah Deli, Bang Jais tadi ya, Eh Ucu, buat Deni Kijang semuanya, Bang Ilek, Mbak Dani, terus Bang Aye, Pak Umar juga, Pak Rosi, Kak Sarina, pokoknya semua-semua aja lah.
1: Okay.
0: Salam sehat selalu. Oke Mbak Rita, makasih.
1: Wah, ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Uyar, kita sapa kembali. Halo.
2: Halo Adinda. Apa kabar Adinda tuh?
1: I'm fine, thank you.
2: Thank you, my friend. di sini aku nanti.
1: Di sini ku menanti. Aduh, tangan ini memang harus lincah tampaknya.
2: Boleh, boleh.
1: Bolehlah.
2: Bolehlah, kalau di sini aku menanti.
1: Di sana ku, kau bunga. Menunggu.
2: Iya, indahnya bunga di Taman Asmara. Aromanya sungguh mewangi. Ayalah ruang rindu pelipur lara. Di malamnya sunyi dan sepi ini.
1: Eh hey, udah dulu. Udah ada Erita pun lah, sepi-sepi juga lah bang.
2: Sepi sendiri lah kalau adik kan sendiri kan itu kan.
1: Oh taklah ramai nih penelpon masuk.
2: Ya penelpon yang masuk, tapi tak berjauhan. Di ruangan tunggu sendiri kan.
1: Oh ya.
2: Ya iya jelas. Kalau sendiri itu putar kiri, putar kanan aja lah nanti ya. Kayak rubber gunting, gunting rambut.
1: Bang, ini lagunya ini lagu Malaysia kan?
2: Iis lah.
1: Oh, Iis. Oh, patutlah. Untung tak terputar.
2: Jangan salah sari ya. Di sini aku menanti. Di sana engkau menunggu.
1: Oke.
2: Sebaliknya. Oke.
1: Okay. Lanjut, salamnya.
2: Salam bersama Mbak Adinda yang bertugas. Bahagia, sehat selalu. Bahagia, ceria.
1: Kamsahamnida.
2: Bersama keluarga.
1: Thank you.
2: Salam juga buat Pak Umar, Bang Herman, Kak Damerdu, ada Kak Berlian, Kak Sarina Kiu-Kiu, Ibu Nafia, Ibu Tinta juga. Ada Putri Merica yang lucu ya. Ibu Kak Karina, Ibu Irma, Ibu Bunda Sulami Anyang, Mak Anyang dan Bunda Permata ya. Ada Makcik Ma juga, ada Nek Manda, Pak Kumis ya, tak lupa Pak Kumis. Ada Abang Aziah Yusuf. Ini Pak Marlis juga kita tegur ya di RP ya, di Lima Purnama. Dulu sering masuk ya, sekarang tak pernah masuk ya, Pak Marlis. Ada Ilek juga dengan Rizky. Tak lupa salam buat yang di Bandung ya, Amar Ridwan dan TBK ya. Salam gombal buat TBK ya. Sudah masuk?
1: Belum.
2: Belum, masuklah Bang apa, Gapar. Itu Adinda nunggu tuh di studio. Adinda aku Bang Gapar.
1: Mana dia?
2: Ada Dinda di Bogor. Salam juga buat Mama Rosi ya, Kak Dili, ada Pak Demang ya, Usup udah masuk.
1: Usup sudah.
2: Bogi juga Pak Demang ya, ada Kak Dili Pika ya, yang di Bogor 8, salam buat Kak Siska, Ibu Ani juga. Mbak Rika ya, masuk Mbak Rika. Alip di Kejang. Tersebar Lukman ya. Tadi Bang Jais ya, Buah Manggis ya?
1: Iya.
2: Buah Manggis, oke. Okay. Salam buat Buah Manggis lah. Buah Manggis nanti kali sering-sering pegal dikupas orang nanti. Kupasin ke tapak tangan. Iyalah, salam buatnya Kak Jamilah ya di Pulau Penyalai. Yang dari Pekanbaru salam juga, dari Pasir Pengarayan juga salam ya. Abang Andi ya di Bengkulu.
1: Oke.
2: Okay. Ada yang dari Palembang itu. Siapa ya? Rian ya, Bang Rian ya.
1: Oh, sama Erita belum ada masuk.
2: Nah, pokoknya salam dari Desa Palembang lagi juga.
1: Baik.
2: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Mesra dari Bengkulu.
1: Oke okay, deh.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Udin, Erita sapa kembali. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mm-hmm.
3: Alhamdulillah malam ini agak tak ada gangguan gitu Mbak Erita.
1: Maksudnya?
3: Iya, kita kan kalau buka radio tuh kan nak dengar suara penyiar kan.
1: Aha.
3: Kalau suara penyiar tak dengar macam mana Mbak Erita?
1: Oh, berarti aman nih.
3: Ini aman, alhamdulillah. Meskipun apa kata bilang Bang Huya tadi, suara Mbak Erita sebentar di depan, sebentar di belakang gitu kan.
1: Dengar aja dia.
3: Dengar lah, mana boleh tak dengar. Dari awal-awal lah dengar, you tahu tak?
1: I tahu you macam tu tau.
3: Iyalah. I mantau tahu dari awal tadi. Oh, kulit putih semua ya. Kalau gitu I nak kulit putih jugalah.
1: Apa dia macam mana
3: I nak yang lancak-lancak. Biar Pak Demang dengan Bang Uya goyang-goyang jari ya.
1: Oh, goyang jari, goyang pinggul.
3: Bukan goyang dua jari, goyang jari aja. Inilah Mbak Rita.
1: Apa tu?
3: Still
1: Hello? Loving you.
3: Enggak, itu tak rancak. She's gone.
1: Okay, she's gone. Still hurt kan?
3: Nanti kita minta lagu-lagu Scorpio nanti lain-lain hari ya.
1: She's gone.
3: Itu lagu-lagu yang mantap-mantap semua tuh Mbak Rita.
1: Ini
3: salam Mbak Rita ya.
1: Okay, sila.
3: Terutama kali buat Mbak Rita sama petugas ya. Besok nak goes kan?
1: Agaknya.
3: Insyaallah lah kalau cuaca bagus Mbak Rita ya.
1: Betul.
3: Tadi awal-awal tadi ada Mas Prabu bangun kita tadi ya.
1: Okey.
3: Ada Mak Belian, Yusuf tadi ya, sehat selalu. Pak Demang sehat selalu. Bang Uya juga tak ketinggalan, sehat selalu ya Mbak Rita ya. Barusan ada Bang Udin, mungkin nanti Bang Lukman nak gabung Bang Herman, kita ke mana lah tak ada suara dia di Lapan Batu ya Mbak Rita.
1: Oh iya pula.
3: Ada rindu lah di Lapan Batu, ke mana orang tua-tuanya ngairan dah.
1: Semoga sehat selalu.
3: Mudah-mudahan sehat lagi Mbak Rita ya.
1: Betul.
3: Risau pula tak ada dengar suara dia. Dah berbulan-bulan yang tak dengar suara dia kan?
1: Ya pula.
3: Tadi ada Bang Jaes ya.
1: Mm-hmm.
3: Pokoknya di belakang nanti mungkin Bang Ilek, Ibu Napsiah ke, Mak Tani, Kang Irwan ke, Ika di Jambi ke nak gabung. Ataupun Pak Hamzah Yusof. Biasa dia dah awal-awal dah gabung ya. Kak Deli ke, Mak Rosi nak gabung, Mak Rika ke. Silalah nanti ya.
1: Okay,
3: juga buat King Water. Puteri Merica kita eh.
1: Oh, King
3: Water. Dia kan tinggal kat air aja. Jadi King Water lah Mbak Rita ya. Ada aja model King Water. Iyalah, air aja tu kan King Water kan.
1: Okay.
3: Ini lah Mbak Rita. Yang lucu nak dilawan pula.
1: Okay, I see.
3: Iyalah. Pokoknya selamat mendengarkan ya Mbak Rita ya.
1: Okay.
3: Buat Mbak Rita sama petugas.
1: Mm-hmm.
3: Baliknya nanti selamat sampai di rumah. Sehat keluarga Mbak Rita ya.
1: Okay.
3: Kabar-kabar nanti kalau nak kesini nak berkarang ya.
1: Siap.
3: Terima kasih Mbak Rita.
1: Mm-hmm.
3: Selamat malam.
1: Tata titi.
3: Bastoria. Apa itu Mbak Rita?
1: Tata titi. Dah
3: lama Mbak Rita tak bilang.
1: Apa dia?
3: Sam apa? Samsam apa?
1: Samsam.
3: Samsamida.
1: Kamsahamnida.
3: Itu terima kasih ya.
1: Ao.
3: Nah, kalau gitu samsahamnida lah buat Mbak Dita ya. Oke, gitu aja. Thank you. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Dita.
1: Ayang Ucu, Erita menantikan lo. Tata titi tutu tata. Oke, Erita bacakan WA dulu ya. Berarti udah 4 penelpon, 1 WA. Erita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Erita. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam buat Mas Prabu, matur nuwun senggolannya. Buat Yusuf, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Ile, Teh Dinda, Kak Deli. Salam juga buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Lagunya ikutan aja, lagi tak enak badan. Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga, amin. Terima kasih, selamat bertugas. Thank you Oma. Oma, Oma Sulami cepat sembuh ya, biar bisa gabung lagi request lagu. Walaupun tidak request lagu tapi masuk di sini, semoga sehat selalu untuk Oma Sulami. Kita ke lagu dulu, lagu yang request oleh Pak Demang dan juga Bang Nabil dan juga Bang Jais ya, Erta hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ya mendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sapa kembali ya, yang sudah berdering-dering dari tadi nih. Halo ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam kenal penyiar Tanjung Pinang.
0: Salam kenal juga, ini suaranya suara baru sekali bagi kuping saya ini. Siapa kegerangan di sana?
1: Ini dari Bang Lei di Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Wow, Kalimantan Utara, Bang Le
1: iya,
0: ya?
1: Iya, ini dengan Mbak siapa yang siaran?
0: Dengan Erita di sini.
1: Mbak Rika?
0: Erita, Erita.
1: Oh, Erita. Mm-mm. Berarti profilnya ini sudah Bang Le sudah lihat nih.
0: Oh, lihat-lihat dia.
1: Iya, soalnya kan ini selalu... Bang Lei selalu bermonitor juga toh.
0: Oh, terima kasih iya. Toh. Aduh, Kalimantan Utara ini apa ibu kotanya ya, Bang?
1: Ibu kotanya Tanjung Selor.
0: Oke, Tanjung iya, Selor.
1: Iya. Jadi tempat Bang Lei ini di pedesaan ini, Mbak Areta.
0: Mhm.
1: Jauh dari kota,
0: mm-hmm.
1: Ya, jadi bisa kita bisa monitor juga kan,
0: okay.
1: Walaupun agak jauh dari kota, tetap kita selalu monitor RRI Tanjung Pinang.
0: Oh, thank you selalu.
1: Lagunya lagu apa nih Mbak?
0: Kita Arita. Lagu Indomanca 80 sampai 2000.
1: Oh,
0: Indomanca.
1: Kalau begitu, mm-hmm. Kalau begitu Bang Lei mau. Kalau Nusantara tuh apa? Itu tahun berapa tuh, Mbak?
0: Nusantara yang mana dari?
1: Dari siapa kemarin lagunya?
0: Tantowi. Bukan.
1: Iya.
0: Bukan.
1: Nusantara bukan Tantowi lain.
0: Oh, Budi Doremi ya kalau nggak salah dengan
1: penyanyi.
0: Yang kayak itu. Mana lagunya dulu?
1: Oh, Nusantara itu ada toh lagunya tuh?
0: Ada sebentar, iya. Dia duet kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Nusantara itu kah?
1: Iya, seperti begitu sudah tayar lagunya. Ya, kalau enggak susah dicari yang lagu apa namanya tuh yang wanita sudah tuh Mbak Areta.
0: Ada dong Nusantara. Oh, Tantowi dengan Once.
1: Oh, Nusantara Tantowi mungkin itu.
0: Oh, yang ini kah? Tunggu sebentar, saya teskan ya.
1: Coba dilihat dulu.

0: Benar? Bukan?
1: Bukan itu,
0: oh,
1: Mbak.
0: Oh, bukan. Nusa, so, iya. Nusantara. Dari siapa dulu?
1: Dari siapa lagu
0: Kus Plus
1: kemarin ya? Kus Plus katanya. Kus Plus kan bukan Kus Plus waktu itu ya, lain ya.
0: Oh, siapa ya, Bang?
1: Ya. Yang, kayak... yang penting ya. Nusantara sudahlah, sudah itu.
0: Ganti Nusantara. Jadi ganti apa nih?
1: Gantilah sudah itu Nusantara yang wanita, presiden wanita sudah ini. Lagunya Meriam Belina itu no, Mbak.
0: Yang mana Meriam Belina?
1: Apa namanya itu saya?
0: yang kayak mana? Belina. Yang kayak mana dulu nyanyinya, coba nyanyi sedikit.
1: Yang mana nyanyi sudah dulu? Uang lagi sudah lupa. Sayur sudah lupa.
0: Yang nana kayak mana?
1: Lupa Bang Lisda.
0: Ada simfoni rindu untuk sebuah nama, bukan
1: ya, kayak untuk sebuah nama, oh, sudah.
0: Untuk ya, sebuah nama.
1: Ya kalau gitu Mbak Rita sudah yang nyanyi.
0: Jadi namanya nanti Erita Meriam Belina dong.
1: Belina itu lagi. Okay. Oke lah, Bang Le mau menyapa dulu pertama-tama untuk Mbak Rita yang lagi bertugas.
0: Thank you.
1: Selalu tetap semangat aktivitasnya. Kalau akhir penyi apa akhir siaran nanti pelayan tadi Mbak Erita ya.
0: Terima kasih.
1: Sebagai sama teman-teman keluarga dan juga Bang Lim menyapa saya untuk semuanya lah ya, asam pacet gitu. Kalau bisa ya salam persahabatan lah di udara gitu untuk Mbak Erita juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam kenal juga semua untuk kru RRI juga ya, maupun di pemancar sana. Kalau Bang Le ini kalau sudah selalu masuk di RRI digital ini Mbak,
0: okay,
1: pasti Bang Le itu menyapa untuk petugas RRI pemancar sana gitu
0: deh. Oh kan? Betul, sama ya, mereka. Ada,
1: ya kalau kita menyapa untuk petugas pemancar sana ya bisa-bisa kita nggak bisa monitor itu Mbak.
0: Betul, mereka nanti kesel kan dimatiin ya.
1: Iya, dimatiin nanti itu.
0: Betul.
1: Ya semoga tetap semangat ya petugas pemancar TVRI RRI sana, semoga tetap selalu jaga kesehatan gitu Mbak ya.
0: Oke, okay, thank sudah
1: you. Resiko itu Mbak di pemancar itu Mbak.
0: Benar.
1: Iya. Oke, okay, Mbak Areta. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memberi lewat lagu.
0: Selamat malam kembali Bang Lei di Kalimantan Utara. Hai warga Kalimantan Utara ya. Oke, okay, di belakang dari Kalimantan Utara kita kemana nih? Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Mbak Rita.
0: Iya, dengan Erita.
2: Erita yang gimana lah gitu kan.
0: Bang Iman, apa kabar? Dah lama tak dengar suara.
2: Malam tak dengar rapi, rusak.
0: Alah, hai. Siannya.
2: Ya, anyway. Tak dapat ya, Eri gitu tak dapat.
0: Itu akibat dari banyaknya rambutan Tanjung Batu kat sana.
2: Oh, memang rambutan lagi banjir.
0: Bang, kalau di Tanjung Batu sendiri berapa sekilo rambutan?
2: Kemudian sekarang ini masih harganya 5.000 kilo.
0: Mati kilo. Kita. Bang Uya, 5.000 rambutan di Tanjung Batu. Jom kita ke Tanjung Batu.
2: Kalau di pokoknya itu tertinggi 3.000, kalau kita beli di tempatnya lah gitu kan 3.000. Kalau beli di orang-orang Cina itu kadang-kadang 5.000 gitu.
0: Iya. Oke lah, bagaimana
2: lagi banjir? Lagu lama ya?
0: Boleh kan? Lagu baru boleh.
2: Lagu baru boleh.
0: 2000-an boleh.
2: 2000-an.
0: 90-20 boleh.
2: Boleh, Singki ya, Singki.
0: Oh, boleh. Singki yang mana?
2: Mungkinkah kita kan selalu bersama?
0: Iya. Yeah. Asik, teruslah. Oke, bungkus.
2: Bungkus ya, bungkus. Okay. Kalau bahasa bungkus ini di Kalimantan Barat.
0: Oh, iya. Pontianak.
2: Oh. Dibungkus kayaknya gitu kan.
0: Baiklah
2: kalau abang tadi di mana di Kalimantan Utara?
0: Kalimantan Utara. Ya?
2: Oh, belum Banjarmasin belum ya, belum. Saya okay. Sering masuk sana juga kemarin di Kalimantan Barat tuh. Juga kemarin kan.
0: Baik.
2: Oke, salam-salamnya Mbak Rita yang ditugas ya.
0: Boleh, thank you.
2: Thank you. Operatornya sendiri, nggak ada.
0: Sendiri sekarang.
2: Sendiri lagi.
0: Oke.
2: Pertama dan terakhir ini buat barita tadi udah lewat tadi.
0: Oke.
2: Okay. Abang kita yang di Kalimantan Utara tadi, kemudian ada Mas Prabu Bangkit, Pak Kumis juga, apa kabar? Bang Udin yang Ucu juga, Kak Sarina kita juga.
0: Oke. Okay.
2: Ada keadaan Mendo Putri Marica sering ada masuk nggak? Belum ada.
0: Belum ada.
2: Belum masuk ya. Kak Belian juga ya, Kak Belian juga.
0: Uh-huh.
2: Apa kabar? Kemudian ini apa nih? Banyak lagi ya yang di Pekaras tuh.
0: Oke.
2: Okay. Agak kelupaannya lah. Pokoknya buat semua lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Erita yang lagi tugas sama tugas ini.
0: Thank you.
2: Nampak di sini badannya badannya Mbak Erita ya, nampak di sini. Nampak.
0: Dia pakai alih nujum nampak.
2: Betul, nampak yang paling agak berisi lah gitu.
0: Bukan paling lagi, emang iya.
2: Paling ya. Sehat, okay. Ya, sehat ya.
0: Betul.
2: Kapan kita nyumbati belum?
0: Belum lah bang, kapan ya?
2: Belum ya. Belum lagi okay. Ya.
0: Oke, itu aja bang.
2: Rekan-rekan. Oke lah, buat okay. Semuanya Mbak Arita yang selamat tugas ya.
0: Okay.
2: Salam rekan-rekan di studio ya.
0: Bye.
2: Adian, siapa itu ya, semuanya ya.
0: Okay. Siap.
2: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman di Tanjung Batu, dari Tanjung Batu kita kemana nih? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ruang Rindu. Halo.
0: Ah, rupanya Pak Umar, Soekarno-Hatta.
3: Jauh kok. Dan keriting masuk kotak diangkat juga tadi.
0: Adulah merajuk pula.
3: Bukan. Pak Umar tu kalau tak dengar suara Fitrah tu macam mana?
0: Dengarlah suara di radio.
3: Kalau tak berjumpa dengan Udi di udara rasanya rindu.
0: Itulah kalau Pak Umar keriting memencet nomor sini, Erta juga keriting mencari ini. Dan ini.
3: Bagus. Bagusnya dulu 550 itu kan. Nah, 2 penelpon kan bisa.
0: Ini udah 2 penelpon lah nih, 3 pendingan WA lagi.
3: Dulu kan 3.
0: Mm-hmm.
3: 50-50 kan?
0: Mm-hmm. Okay. Nah, lagu apa minta malam ini?
3: Lagu Susoyo lah.
0: Lagu apa?
3: Lagu penyanyi Susoyo.
0: Susoyo.
3: Yo.
0: Yang mana?
3: Mundur kene.
0: Juga kena semua kena itu judulnya apa ya?
3: Dompetku Desember Mas Prabu. Ada kan? Layar Tancap lah.
0: Oh, Layar Tancap. Oh, itu judulnya Layar Tancap.
3: Iya, Layar Tancap.
0: Erita tahu lagunya?
3: Hah?
0: Erita tahu lagunya.
3: Dompetku hilang disambas diambil Mas Prabu katanya.
0: Okay.
3: Tadi Pak Umar ini penelpon berapa nih?
0: Pak Umar ini penelpon yang ke 6-11 dengan WA yang kita bacakan sudah 2 berarti 13.
3: Oh, berarti Pak Umar yang ke-13 ya.
0: Dari yang pertama yang
3: sampai ke 12 tadi ya. Kalau sebut itu persatu payah nanti. Nah, tamar utama untuk Fitrah Insan baliknya jadi ya.
0: Baik.
3: Satu RT.
0: Tidak.
3: Ya, balik sendiri nanti.
0: Ada RT di belakang.
3: Tadi, jadi tadi untuk kita judi. Di Minahasa, Sulawesi, semua orang Sulawesi lah ya. Kerja di Palu, semua orang Palu ya. Nona Pika di Manado, semua orang Manado. Kali Bogor, Teh Dinda, Bandung, Kang Irwan, Bang Mahmud, Palembang. Karya di Bangka Belitung, Mas Andi di Palu di Bungkulu, Sarina Q, Gabar di TBK ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Bu Isal Pekanbaru, Bu Iu, Kak Yus, Pak Jumali, semua orang Pekanbaru disenggol semua ya. Di Jambi, Hamzah Yusuf, Ika Jambi, semua orang Jambi ya.
0: Oke.
3: Malam ini ada bola nih, nanti subuh.
0: Ada, jam 2.
3: Prancis.
0: Iya, jam 3.
3: Jam 3.
0: Oh, enggak, sorry. Iya, jam 2, Spanyol lawan Belgia.
3: Prancis malam 1-1 ya.
0: Aduh, Rita nggak monitor loh, Pak Umar.
3: Betul ya? Coba disinggung situ ada nggak? Pak Umar ngantuk semalam.
0: Oh, sini nggak ada, sini nggak ada sebut skor, cuma jadwal aja.
3: Jadi malam ini apa lawannya ini?
0: Sini Spanyol lawan Belgia di jam 2 malam.
3: Jam 2 malam.
0: Oke.
3: Ya, mudah-mudahan Spanyol lah.
0: Oke, baik.
3: Jadi Pak Umar sarankan kalau udah malam-malam ini jangan terlalu banyak apa ya, banyak balik, udah balik tidur, jangan makan lagi nanti naik gulanya.
0: Siap, Pak Umar.
3: Atau tapi kalau kita pasti balik makan, cari makan dia.
0: Tak boleh seuzon tau.
3: Mana tahu? Ini mandang sate.
0: Tak ada.
3: Sate pula. Ini mandang ayam penyet. Nah, ayam penyet pula.
0: Tadi dah makan tadi.
3: Nanti nampak ayam koperat, dia makan ayam koperat pula. Nah, tahu kita lah kan tak bisa diberdaya. Kan? Tahu ya dia.
0: Okey. Tadi Pak Umar. Ya. Baik.
3: Ilik dah masuk ilik?
0: Belum.
3: Mak Dani, Ibu Namsi ya?
0: Belum masuk. Oke, kita berbagi dengan yang lain.
3: Ya, oke. Okay,
0: baik,
3: ya.
0: Baik, Pak Umar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Umar. Di belakang Pak Umar, Erita sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagi.
0: Panjang umurnya.
4: Alhamdulillah, amin. Gimana kabar?
0: Kabar baik.
4: Sampai terganggu sedikit.
0: Gimana?
4: Terganggu sedikit, ada gangguan.
0: Oke, mau lagu apa malam ini Bang Ile?
4: Lagu apa? Manca, Manca Indo ya?
0: Indo Manca.
4: Indo Manca. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Lagu penting. Lagu Tunggu-tunggu Lagu Manca. Salam dulu ya.
0: Oke. Silakan. Lagu apa?
4: Lagu apa? Forever in Love. Forever in Love.
0: Dari?
4: Dari? Halloween.
0: Judulnya?
4: Judulnya? Jadi apa sih? Halloween, Forever in Love.
0: Forever in Love. Oke.
4: Oke, Rindy. Oke.
0: For in one atau front in love ya?
4: For in love ya. Forever in love.
0: On love. Oke, okay, baiklah.
4: Ada kan?
0: Sebentar.
4: Ini
0: Forever in love. Sini forever in one.
4: Forever in one. Yang ada itu.
0: Agak ini kan agak ngerok kan?
4: Baru-baru ini luar yang ada ini. Iya. Halloween ya, Wanita.
0: Iya. Sini. Oke, salam dulu deh, salam-salam. Sambil salam.
4: Salamnya cuman untuk event tugas yang lama ini. Kesehatan, Tuan Suci. Bisa terbatin, Tuan Tengah Sina, Tuan Tika ya. Untuk itu Pak Walnya, Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Liza. Dia, Mbak Riki, Tuan Tengahnya, Rio Sina.
0: Hebat.
4: Yang betul-betul. Tadi, Tuan Tengah, Tuan Tengah, Tuan Tengah, Tuan Tengah,
0: Oke, lanjut salamnya.
4: Terus kita lanjut ya.
0: Oke.
4: Maklum lah, kawan ini kan lagi ada sedikit.
0: Degil emang, kawan tuh degil emang.
4: Bisa degil ya? Salam ya. Kita tahu sih salam Salam ya.
0: Lanjut.
4: Untuk tadi bila udah gantuk ya udah ada. Untuk tim dari Bogor, Abang dari Bandung, Ayi, Ibung Sulu, Abang Yusuf, Yambi, Sebelung Enang di Batam, Mas Prabu, Mas Sebelung Batu, Mas Prabu, Mas Prabu ya?
0: Aha.
4: Sulu yang Batu, Mas Prabu, Mas Sebelung Kikiu, Makcik Ma, Makcik Ma, yang itu, Marika, Bu Deli, Bu Mama, Mama Rosi. Ya Pak, yang di Deli, Ibu Nafsia, Ibu Nafsia, Bunda Sulami, Madani, Bunda Epa, Nafsia, itu untuk Putri Pondok, Putri Risha, untuk Bunda Mbak Mia, Putri Sasi, Uya, Pak Demang, Udi, Pak Emang, Pak Bumi, Yusuf, Yusuf pula, Lukman, Lukman Bakau, sama Alik 20, Pak siapa di 15
0: sih Kak? Batu 13 Pak Ahmadi.
4: Ah Pak Ahmadi aku Pak Ahmadi. Pak Ahmadi ke rumah aku. Udah ke rumah aku di ini lah berasa lah.
0: Oke.
4: Menlap. Itu untuk ini untuk aku lupa kan tadi kan.
0: Pokoknya untuk semuanya lah ya.
4: Bukan ini berita pendengar Ratu Peminang orang Litung, Mbak Litung namanya Mbak Ria. Dengar tuh Mbak Ria. Untuk sama warga kan baru naik perlu kan.
0: Oke.
4: Okay. Dan juga untuk bu ini bunda. Apa berlian bunda mata.
0: Baik.
4: Untuk semuanya nak berita ya. Oke. Telefon, berita dari batik panjang berbisi. Ya untuk berita nak belakang tu ya. Selamat malam Mbak Erita Citra Insani.
0: Selamat malam juga Bang Hile. Baik, ada 4 penelpon ya. Saya baca satu WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam ya, pertama buat Mbak Erita, selamat bertugas. Salamnya ikut Mas Prabu aja. Request lagunya dari Nani Sugianto, Telepon Rindu. Mbak Erita, lihat tuh tim jagoannya Pak Kumis. Prancis sudah masuk ke perempat final, oke. Okay. Oke lah, buat Mbak Rita, terima kasih. Selamat malam, pulangnya hati-hati. Thank you, Pak Kumis. Selamat ya, tim jagoannya masuk dalam perempat final. Semoga unggul ya, Pak Kumis ya. Erta doain deh.

0: 22.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Malam hari ini cukup ramai sekali di WA, sampai bingung nih bacanya. Mana yang tadi sudah dibaca? Oke, saya baca dulu yang WA yang masuk ya. Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, request lagu Mbak Rita, Nova Urba, Hatiku Bagai di Penjara. Kenapa hatinya Ibu Hani? Salam-salamnya untuk Mbak Rita, selamat bertugas dan bahagia bersama keluarga. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Amza Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ile dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kiu Kiu. Majima dan fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, lagunya ditunggu ya Bu Hani, tapi di jam 11-an ya kayaknya ya. Saya sapa kembali yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Kerika.
0: Selamat malam juga. Ini lagi meraba-raba suaranya, suara siapakah ini gerangan?
1: Karena orang jauh nih.
0: Aduh, orang jauhnya di mana nih jauhnya?
1: Bangka Belitung.
0: Karya. Benar nggak sih?
1: Iya.
0: Oh, benar. Ini pertemuan kita kedua kalau nggak salah, benar ya Karya?
1: Kedua, benar.
0: Saya punya ingatan luar biasa. Aduh, sehat kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah, sehat baiklah.
0: Cuaca aman sana?
1: Aman, panas.
0: Panas ya, oke deh. Iya. Walau gue apa malam hari ini Kak?
1: Dari Arwana bisa?
0: Arwana yang mana?
1: Ku nanti,
0: oke Kak. Tapi setelah jam 11 boleh ya?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke, berarti diputar ya.
1: Selalu okay. Monitor kok sampai selesai.
0: Jadi ketahuan nih kalau RT nggak tutup siaran nanti ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, salam untuk siapa nih Kak salamnya?
1: Salam-salamnya buat siapa ya?
0: Siapa aja deh.
1: Terus Bang Umar ya.
0: Mm-mm.
1: Terus Bang Lukman.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Belian.
0: Okay.
1: Siapa lagi ya?
0: Semuanya deh gitu ya.
1: Semua lah. Okay. Pokoknya yang monitor Erika Nyupinang Bayo.
0: Baik.
1: Tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Buat Mbak Erika, mantukas selalu sehat, ceria selalu.
0: Thank you.
1: Pokoknya doa yang terbaik lah.
0: Oke, thank you juga, terbaik juga untuk Karya.
1: Oke, makasih juga. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih, thank you. Baik, Karya di Bangka Belitung ya pendengar. Kita kembali buka atau saya terima kembali ya Anda yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya gak sabar deh, WA-nya belum dibaca langsung masuk deh. Oke, Pak Lukman, lagunya sesuai di WA?
2: Ya, lagunya di WA aja Mbak.
0: Oke. Salamnya monggo, silakan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita ya, selamat malam tugas.
0: Mm-hmm.
2: Barusan tadi ada Mbak Ria ya di Bangka Belitung.
0: Mm-hmm.
2: Terus salamnya buat semua Mbak, dari penerbang pertama sampai terakhir, salam tanpa harus sebut satu persatu, di salam semua Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Rita, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak Lukman di Teluk Bakau ya. Baik, saya bacakan WA yang masuk kembali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erita, selamat malam. Ini Alif di Kijang, mau salam buat Eyang Ucu, Bang Udin, Bang Ilek, Kak Sarina, Kak Gadis, Mama Oci, spesialnya buat istri saya Fitri dan dua putra saya, adanya Fitra dan juga Faris. Hai Fitra, hai Faris. Terima kasih Kak, selamat bertugas dan pulangnya hati-hati. Wassalam. Thank you. Alif di Kijang.

Baik, mendingan pukul 22.51 menit waktu Indonesia Barat, kayaknya saya harus pamit nih ya dari Ruang Rindu karena lagunya cukup banyak ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesuai dengan request yang sudah Anda minta tadi ya. Insya Allah semuanya saya putarkan di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi esok malam, dan ada Persada Indonesia juga besok siang ya di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan minta maaf semuanya ya kalau ada silap kata saya bergurau bercanda di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Selamat malam, dan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

kawan. Nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

jika kini ayah bundamu telah tiada. Menurutmu, apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

pendengar, siaran Tenaga Musik ini maka sampai di sinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Kan ruang pengambilan kebijakan serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
1: None of this will be possible without.
2: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
0: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekedar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: Of our people and the strategic capacity of our state.
0: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan jagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: Museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Jagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Jagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Jagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini itu adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan jagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara. Buka

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, Ki Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Jelas.
1: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku, dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
2: Ya sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan, begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat, begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nah,
2: ya memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini, ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya, jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar sih, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaiknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat
1: tinggi.
2: Sangat tinggi, betul. Di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagian di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya, masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin itu agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
2: Betul. Oh. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, yeah, pemain
2: kan gelandang.
1: Gelandang ya. Oke.
2: Okay. Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia, ya tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Vande Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam, malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, di dunia ya. Itu di artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat, ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya.
0: Nah,
2: di lini belakang ada seorang

0: ibaratnya memang Luis De La Fuente ini sudah mengenal banget lah tim ini ya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Kubarsi di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Kubarsi yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
1: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
2: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi
1: Spanyol. Menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
2: Untuk skor kemungkinan bisa perpanjangan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Pak Haryono, terima kasih.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
1: Selamat dini hari.
3: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
1: Bung Hendri.
3: Hendri ya. Bung Hendri ya.
1: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
3: Ini permainan seru ini, Kayaknya tipis.
1: Gimana tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
3: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
1: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
3: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
1: Oke, okay, baik. Oke, Spanyol ya. Oke, okay, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
1: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
4: Spanyol Belgia.
1: 3-1
4: Spanyol.
1: Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
4: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang

0: Terus tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya.
1: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak

0: Selamat pagi Pak Herdi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendrik.
0: Pagi, pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
1: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu Spanyol sama Perancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini.
1: Akan ada permainan yang sangat sengit ya.
0: Oke.
1: Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Baik,
1: Bung Hendrik ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
2: Ya, kalau saya Spanyol Pak.
0: Tadi mendukung
2: ya, tadi dikasih ya? Skornya 2-0 tapi 2-1. Tapi buat Belgia, mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul.
2: Ibaratnya mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisian sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
2: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, okay. Baik.
2: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik. Terima kasih
2: selamat
0: Pak Mus.
2: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Jaya.
3: Spanyol.
0: Seneng nih Bu Indra nih.
3: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
0: Iya.
3: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
0: Ya.
3: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
4: Spanyol, Spanyol ya. Selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
0: Iya.
4: Itu yang saya harapkan itu karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
0: Betul sekali.
4: Nah, untuk pemain-pemain sama-sama wah sama-sama cepat,
0: iya,
4: sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa. Dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia. Walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh.
0: Iya.
4: Hampir mampu menahan serangan dari Spanyol yang dari babak pertama, awal babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
0: Betul sekali.
4: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1 walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Gitu.
0: Baik, dia terima kasih. Pak Sarwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
5: Pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
5: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu Prancis, nanti 5-0 sama Prancis nanti untuk.
0: Wah. Oke, baik Pak John, ya terima kasih. Ya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga, beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
6: Ya, mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
0: Yeah.
6: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi, Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya, bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini.

0: mungkin seandainya Lemang Sani bisa bermain dan tiba Courtois okay. tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
1: Wah. Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Hendri?
0: Iya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
1: sudah Spanyol maksudnya.
0: Ya Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal.
1: Yeah.
0: Dan saat menghadapi Prancis, hal tersebut harus kembali dilakukan ya, karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan hampir tidak ada celah ya tim ini ya,
1: rata tuh.
0: Betul. Jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik, dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
1: Iya.
0: Di mana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga, dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain di lini yang luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal, dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan
1: sesuatu okay.
0: yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
1: Baik, terima kasih Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini, dan seru sekali pendengar, dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
0: Oke,
1: salam olahraga.
0: Ya.

Pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah programan 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ricky Khalil Huda di pagi hari ini ya, dalam segmen Tanjung Pinang Pagi, edisi hari Sabtu 11 Juli tahun 2026. Dengan rangkaian seberagam rangkaian acara dan informasi yang dapat Anda ikuti nanti. Baiklah, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah kepada kita. Dan mendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, mari kita dengarkan bacaan suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Larry Francisca, surah Ar-Rum ayat 30 dan surat Yunus ayat 58.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam program Mutiara Pagi ya, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan di studio sudah hadir dan sudah lama tidak hadir Ustadz kita, Ustadz Nur Ikhlas. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya Ustadz ya.
3: Baik sekali.
2: Sudah lama tidak bertemu ya. Alhamdulillahnya kabarnya baik.
3: Masya Allah.
2: Baik Ustadz, topik kita untuk pagi ini tujuan hidup manusia, betul Ustadz?
3: Betul sekali.
2: Baik, Ustadz silakan langsung saja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, sesungguhnya Allah menciptakan kita itu bukan dalam rangka untuk bermain-main ya. Allah menciptakan kita pasti memiliki tujuan. Sama halnya seseorang membuat pesawat, merakit mobil, membuat motor, bahkan membuat pena yang kecil saja ada tujuannya. Membuat sapu lidi yang kecil gitu ya, ada tujuannya. Apalagi kita manusia dengan segala kesempurnaan diri kita, ya, pandangan mata kita, telinga kita, detak jantung, fisik yang kuat, keseimbangan badan, belum lagi otak yang mampu berpikir dengan luar biasa. Tentu Allah tidak mungkin menciptakan kita tanpa tujuan. Gitu ya. Nah, itu yang mestinya kita renungkan. Sebetulnya kita itu mau apa ada di dunia ini? Ya, para pendengar. Kita mau apa? Maka ulama mengkategorikan tujuan itu ada dua. Tujuan hidupnya itu dunia atau tujuan hidupnya akhirat kita. Tujuan hidup hanya dua saja. Dia tujuan hidupnya dunia atau tujuan hidupnya akhirat. Kalau kita salah memilih tujuan, maka kita tidak akan bahagia. Kenapa kita harus benar memilih tujuan? Supaya bahagia. Coba lah ya, kita hidup di dunia ini. Pasti apapun yang kita lakukan, tujuan akhirnya pengin apa? Bahagia. Sekolah tinggi ya, sampai SD, SMP, SMA, bahkan nanti S1, S2, S3. Tujuannya apa? Supaya dapat pekerjaan yang layak, agar apa? Mendapat penghasilan yang cukup, supaya apa? Bahagia. Bekerja dengan sungguh-sungguh, pagi, pulang sore, bahkan ada yang sampai pulangnya malam, lembur. Untuk apa? Dapat penghasilan. Tujuannya apa? Bahagia. Tapi kita kalau orang beriman beda bahagianya. Ya. Karena kita punya iman. Orang beriman bahagianya itu enggak cuma di dunia. Itu ya, para pendengar, pembedanya. Orang yang punya iman, bahagianya tuh sampai akhirat. Gak mau dia cuma dunia saja. Makanya Allah mengatakan di dalam firman surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udukhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi yang dipanggil orang beriman. Makanya hidup kita pasti punya tujuan, gitu ya. Kalau kita mau berpikir, ya kalau kita mau hidup mengalir seperti air, kan ada yang bilang seperti itu ya, ya silakan saja. Tapi nanti penyesalan itu di akhir. Ketika usia sudah renta, ketika sudah tidak kuat lagi untuk beribadah, hanya terbaring di tempat tidur, di situ baru kita merasa, ya Allah, dulu kenapa masa muda saya enggak saya gunakan untuk sholat lima waktu, ya Allah, dan seterusnya. Silakan saja, gitu ya. Pilihan ada di kita. Tetapi orang beriman dari awal Allah mengingatkan kita punya tujuan. Jadi dari dua tujuan tadi, dunia atau akhirat, maka orang beriman tujuannya adalah akhirat. Ya. Ini udah pakem ya. Enggak boleh ditawar-tawar. Kalau mau jadi orang beriman, tujuannya akhirat. Di dalam salah satu hadis dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit ya, sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Man kanatid dunya hammah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya? Farraqallahu alaihi amra. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kalau dunia dia jadikan tujuan, dia tidak letakkan tujuan akhirat di atas, memang kita harus mengejar dunia, betul. Karena jangan sampai salah paham juga, akhirnya kita jadi malas bekerja. Oh, Islam juga membenci hal tersebut ya. Karena Allah mengatakan di dalam firman yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mengubah dirinya sendiri. Artinya secara ikhtiar harus. Karena Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan lisan untuk bisa berbicara. Allah ciptakan pikiran untuk berpikir. Artinya Allah ingin kita ikhtiar. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam ikhtiar, fokusnya hanya dunia. Itu maksudnya tadi. Tetap yang paling tinggi diletakkan dulu adalah akhirat. Baru dunia kita cari. Niscaya kalau kita fokusnya akhirat, dunia kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia ini dengan cara yang diridhoi Allah. Begitu. Simple ya, sederhana saja. Tujuannya akhirat, dunia tetap kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia dengan cara yang diridhoi Allah. Farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang dunia dijadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan berantakan urusannya. Anda sudah melakukan perencanaan dengan matang, luar biasa. Tapi karena tujuannya hanya dunia, maka Allah berikan banyak kendala. Kayaknya susah aja. Coba

0: Tapi Rasulullah yang menyampaikan bahwa Allah akan memberantakan urusannya. Pertanyaannya, kalau Allah yang berantakin, siapa yang bisa merapihkan? Allah menciptakan kita di alam semesta ini. Hati-hati. Dan lanjutan dari hadisnya adalah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau dunia dia jadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan kefakiran di dalam kedua pelupuk matanya. Nah, pemirsa, maksudnya apa? Artinya dia akan merasa kurang aja, fakir, fakir. Dapat gaji 5 juta masih kurang. Dapat gaji 10 juta masih kurang. Oh, saya harus nambah bisnis ini lagi, boleh, tapi karena tujuannya bukan akhirat, dia kayak kurang puas di hati dia terus aja. Padahal kalau kita enggak hati-hati, para pendengar, ingat modal kita tuh usia yang Allah berikan untuk kita. Anda kerja terus, tiba-tiba usia Anda sudah 60 tahun, Anda baru ingat ketika stroke. Tuh. Ya, dapat 10 juta, dapat 15 juta, terus bekerja tengah malam. Kata Allah, ini kenapa tidak ingat sama aku? Sholat diterabas, baca Al-Quran jarang, puasa Ramadan alasannya, oh saya susah pekerjaannya, gak mungkin bisa puasa. Zakat gak pernah dikeluarkan, padahal dia sudah mampu haji, dia gak daftar haji. Yang ditegur sama Allah, truk, kasih stroke saja. Atau sakit keras misalnya, asam lambung dan seterusnya, tergeletak pak di tempat tidur. Jadi inilah wajah al-faqrahu baina ini. Allah akan jadikan kefakiran dalam kedua pelupuk matanya, merasa kurang terus. Kenapa? Tujuannya dunia. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan sayangnya, karena dia udah tujuannya dunia, dia udah kerja dari malam sampai dari pagi sampai malam. Kata Allah, walam yatihi minad dunya, dan dunia itu enggak datang, enggak akan datang kepadanya illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditulis untuknya. Ya, kasihan ya. Udah capek, ternyata ya enggak akan nambah juga kalau bukan di udah takdir rezekinya segitu saja dapatnya gitu. Maka para pendengar RRI, ini hadis yang luar biasa ya. Saya lanjutkan lagi. Wa man kanatil akhiratu niyyatah, tapi siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka masya Allah nih, lihat para pendengar, kalau akhirat yang jadi tujuan kita, jama'allahu amroh, Allah akan kumpulkan urusan kita, dibuat mudah sama Allah, gampang aja cari rezeki, gampang aja, enak aja. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kaya di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina atau dalam keadaan terpaksa. Kenapa dunia datang dalam keadaan terpaksa kepadanya? Allah yang nyuruh, hei kamu dunia, datang kepada hambaku yang itu misalnya, karena dia tujuannya adalah untukku, maka engkau datang. Dalam keadaan terpaksa atau terhina dia akan datang. Artinya, kesimpulannya, ketika tujuan kita adalah akhirat, maka tidak perlu khawatir dunia akan dijamin oleh Allah. Tapi kalau tujuan hidup kita dunia, akhirat tidak ada jaminan untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik Ustaz, sudah ada satu penelpon Ustaz, kita angkat dulu Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan Pak Ibu Sinta.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Haji Nur Ikhlas. Selamat ya Pak ya, mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya Pak.
0: Kok tahu Bu Sinta?
3: Iya, tahu kan, saya dengar Pak, kalau ada berita mengenai Bapak, kenapa sudah lama enggak pernah masuk di RRI. Wow. Ya Pak, terus saja ya Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana kehidupan kita manusia ini kan tak selamanya ya Pak ya, tapi kadang-kadang cobaan itu tuh selalu bertubi-tubi kehidupan.

0: dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh kiat-kiatnya tuh biar bagaimana, tapi kita sudah mungkin hanya kehendak Allah lah yang bisa mengetahui segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kiatnya bagaimana Pak? Cobaan itu selalu bertubi-tubi mendatangi kepada diri kita. Apakah kita ini memang dulunya apa ada kesalahan Pak? Bagaimana Pak? Jadi kiatannya itu bagaimana? Saya ingin mohon penjelasannya Pak. Atas penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Ustaz, sepertinya tidak ada lagi. Silakan Ustaz,
3: langsung saja. Baik. Ibu, innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta sama orang yang sabar. Ya. Kebalikannya, kalau enggak sabar berarti bukan Allah yang di sampingnya. Ya, simpel ya. Masalah tuh pasti ada. Karena kita hidup di dunia. Yang enggak ada masalah tuh di mana? Ya di surga, gitu ya. Jadi Allah memang memberikan masalah di dunia. Dan tetapi ketika memberikan masalah, orang beriman dikasih jalan keluar sama Allah, sabar dan berikhtiar untuk mencari jalan keluar. Dan masya Allahnya kalau orang beriman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Yang ngasih masalah Allah, yang ngasih jalan keluar Allah. Lantas kenapa kita bingung sepertiga malam terakhir kita punya Allah? Allah turun di langit dunia, dia mencari mana hambaku yang meminta kepada aku kabulkan. Mana hambaku yang memohon ampun kepada aku ampuni. Sudahkah kita menunaikan itu? Jadi kalau tadi, apakah memang saya banyak dosa sebelumnya? Itu salah satu cara Allah sayang kepada kita. Ini konsep yang sering agak sedikit keliru ya. Ini saya mau sampaikan kepada seluruh pendengar. Kalau kita sudah niat berhijrah, ya, dulu kita banyak berbuat maksiat, sekarang kita betul-betul ingin berhijrah, ingin kembali kepada Allah, bukan berarti langsung gak ada masalah. Justru orang yang berhijrah itu makin banyak diuji sama Allah. Kenapa? Allah akan menguji dulu betul gak imannya. Dia katakan saya ingin berhijrah, ya diuji sama Allah. Bukankah ketika Anda ingin masuk kelas yang lebih tinggi Anda ujian? Saya ingin masuk sekolah favorit. Ya ujian, saingannya banyak. Kenapa? Karena surga mahal. Surga enggak murah, Ibunda. Sabar. Ikhtiar. Jadi ketika makin banyak cobaan, makin yakin. Wah, memang ini jangan-jangan tobat saya diterima sama Allah. Ya. Ini kita sering salah paham ini. Udah giliran berhijrah, jilbab besar ya gitu, atau kita udah jenggotnya tebel tuh, kok saya masih susah juga cari pekerjaan ya? Itu ujian dari Allah. Mungkin dengan cara begitu Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang dulu.
1: Amin.
3: Salah satu bentuk cara Allah menghapuskan dosa, memberikan kesedihan di hati kita. Itu cara Allah menghapus dosa. Allah kasih kesedihan, Allah kasih musibah, Allah kasih kendala-kendala. Nah, Allah ingin melihat kita ngadunya sama siapa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Bu Sinta. Tetap istiqomah dan berbahagialah. Kalau banyak masalah, jangan-jangan dosa kita yang lalu dihapuskan dengan banyaknya masalah tersebut, dan Allah akan gantikan dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Bu Sinta, semoga Bu Sinta ini ya Ustaz ya, mendapatkan keterbukaan ya kan, Masya lebih Allah. Tenang menghadapi semua cobaan-cobaan ya.
3: Insyaallah.
2: Baik Ustaz, sebenarnya tidak ada lagi yang ingin bergabung sama kita, dan kita juga sudah di penghujung mutiara pagi, dan saya juga akan menyampaikan kepada pendengar. Mungkin ini Ustaz Nuri Klas di Pro 1 RRI yang terakhir kalinya, karena beliau akan berpindah tugas ya Ustaz ya.
3: Masyaallah.
2: Di mana Ustaz?
3: Di Semarang.
2: Semarang ya.
3: Masyaallah.
2: Terima kasih Ustaz, saya mewakili segenap manajemen RRI Tanjung Pinang. Terima kasih atas Ustaz Nukas yang sering mengisi setiap Sabtunya. Ya, kurang lebih sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ya Ustaz ya.
3: Lebih lah.
2: Lebih ya. Iya, terima kasih Ustaz ya. Semoga kita berjodoh akan bertemu kembali lagi nanti Ustaz.
3: Amin. Nah, amin amin. Insyaallah insyaallah.
2: Amin amin amin. Baik pendengar, kita akhiri program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan sampai bertemu lagi di Mutiara Pagi berikutnya. Saya pamit undur diri dan Ustaz Orika juga pamit undur diri. Ada kata-kata Ustaz sedikit?
3: Ya sedikit saja untuk kita semuanya. Kembalilah kepada Allah, maka Allah akan menyayangimu dan akan memberikan surga kepadamu. Dan bahkan surga itu akan disegerakan di dunia sebelum surga yang sejati di akhirat nanti.
2: Amin.
3: Kembalilah kepada Allah. Itu aja.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz dari kelas. Baik pendengar, terima kasih. Kami undur diri dari Mutiara Pagi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Untuk keempat kalinya, Kota Batam pertahankan juara umum MTQ Kepulauan Riau. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menoreh prestasi olahraga. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Ricky Khoirul Huda. Kota Batam kembali meraih gelar juara umum dan berhasil mempertahankan juara umum untuk keempat kali berturut-turut pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 resmi ditutup di Kota Tanjung Pinang Kamis 9 Juli tahun 2026. Pada ajang tersebut, Kota Batam kembali meraih gelar juara umum dan berhasil mempertahankan juara umum untuk keempat kalinya berturut-turut pada MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan posisi kedua ditempati Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun pada peringkat ketiga. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mempercayakan Tanjung Pinang sebagai tuan rumah MTQ ke-12.
2: Mudah-mudahan apa yang dihasilkan pada malam hari ini dapat menjadi sejarah penting yang akan membawa Kota Tanjung Pinang dan akan juga tentunya mewakili ya para kori dan koriah kita, hafiz dan hafizah kita, mewakili Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka untuk terus meningkatkan seni membaca Al-Quran sehingga menjadi pedoman hidup kita sehari-hari.
1: Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan kafilah Kota Batam kembali meraih gelar juara umum MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepri. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara keberlanjutan melalui training center dan program pembinaan yang terukur. Kedisiplinan, latihan yang berkelanjutan, serta komitmen seluruh pembina dinilai menjadi kunci keberhasilan mempertahankan prestasi sebagai juara umum selama 4 kali berturut-turut.
3: Syukurnya tadi saya menyemangati adik-adik semua, para kafilah. Terima kasih untuk perjuangannya yang luar biasa. Rasanya layak kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita ini.
1: Pelaksanaan MTQ tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga melahirkan kori-koriah, hafizah-hafizah terbaik yang nantinya mewakili Kepulauan Riau pada ajang nasional di Kota Semarang. Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari setelah pelaksanaan MTQ berakhir. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diminta memastikan biro perjalanan ibadah yang dipilih memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik.
4: Silver Seal Tour and Travel resmi membuka kantor cabang di Kota Tanjung Pinang sebagai upaya memperluas layanan bagi masyarakat Kepulauan Riau. Perusahaan ini menawarkan berbagai paket ibadah mulai dari umrah reguler Haji Plus hingga umrah plus ke Turki, Dubai, dan Mesir. Direktur utama Silver Seal Tour and Travel, Tiffany Dwi Putri, mengatakan pembukaan kantor cabang tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat Kepulauan Riau mendapatkan layanan perjalanan ibadah yang lebih dekat dan mudah diakses. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan ibadah. Calon jemaah juga diminta memastikan travel memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh maupun penyelenggara ibadah haji khusus serta memiliki rekam jejak yang baik.
5: Ya, alhamdulillah kami sudah 25 tahun berdiri, tidak pernah menggunakan shuttle bus untuk bus-busnya. Terutama kami sudah memiliki izin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji. Itu terdaftar di Kementerian Haji. Jadi untuk memiliki izin tersebut pun memang susah juga Kak didapatkan, bukan untuk sembarangan orang. Jadi bagi jemaah yang merasa kurang percaya, itu bisa pengecekan pertama itu adalah pemilikan izinnya kayak gitu. Terus juga dari testimoni-testimoni serta dilihat apakah jadwal keberangkatannya itu jelas atau enggak.
4: Menurut Tiffany, paket umrah plus Turki menjadi program yang paling diminati jemaah. Keberangkatan dijadwalkan 3 kali dalam setahun menyesuaikan musim dingin, musim semi, dan musim gugur sehingga memberikan pengalaman wisata religi yang berbeda. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menanggapi surat terbuka yang viral di media sosial terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang.
6: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menanggapi secara terbuka surat yang beredar di media sosial dan ditujukan kepadanya terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan kemarin. Lis mengatakan, dirinya memandang surat terbuka tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Ia menilai kritik yang objektif justru menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Terkait belum dilaksanakannya mutasi pejabat, Lis menegaskan keputusan tersebut bukan disebabkan persoalan individu maupun pertimbangan politik, melainkan menunggu selesainya proses penataan organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK yang telah direvisi. Menurutnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar struktur organisasi yang dibentuk dapat berjalan efektif.
7: Kan saya bulan 8 itu harus bisa melantik harusnya. Tapi kalau untuk dengan situasi dan kondisi keuangan yang saya baca prediksi ke depan itu tidak memungkinkan saya melantik dengan jumlah OPD yang seperti sekarang. Kenapa? Uangnya juga nggak ada. Makanya dilakukan efisiensi terhadap OPD, merger OPD.
6: Lis menjelaskan proses penyesuaian SOTK masih menunggu penyelesaian peraturan pelaksana berupa peraturan wali kota atau perwako yang saat ini masih berproses di Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Setelah seluruh regulasi tersebut rampung, barulah Pemkot Tanjung Pinang dapat mengajukan tahapan berikutnya, termasuk pelaksanaan mutasi pejabat. Lis mengakui kondisi fiskal daerah turut mempengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah. Menurutnya, pendapatan daerah yang tidak sesuai proyeksi membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja, termasuk menunda beberapa agenda yang belum mendesak, sehingga ia memastikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pembangunan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Bintan diharapkan segera terlaksana demi mewujudkan kesejahteraan nelayan.
8: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bintan mengakui tertunda untuk membangun tempat pelelangan ikan TPI di wilayah Kabupaten Bintan. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Muhammad Fahrimsah, pemerintah Kabupaten Bintan awalnya sudah menganggarkan untuk pembangunan TPI tersebut. Namun karena terjadi efisiensi anggaran, terpaksa rencana pembangunan TPI itu mengalami penundaan. Padahal TPI diupayakan untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan supaya semakin lebih sejahtera.
9: Bagaimana Bintan itu punya, Bintan punya tempat pelelangan ikan, melekat dengan pelabuhan perikanan, ya kan, itu sudah kita mulai. Sampai sekarang ya kan belum terwujud. Kemarin udah teranggarkan untuk pembangunan pelabuhan itu, tapi karena efisiensi pembiayaan maka itu hilang. Ya kita coba nanti tahun depan, insya Allah mudah-mudahan ya kan harapan masyarakat dan harapan kita juga bisa terwujud. Memang kalau kita punya TPI itu bisa kita mengatur dari sisi harga.
8: Masih disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Muhammad Fahrimsah, jika TPI sudah terbangun, maka sistem lelang yang transparan dan terbuka memungkinkan nelayan menjual hasil tangkapannya dengan harga terbaik, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. TPI memastikan nelayan tidak bergantung pada tengkulak yang dapat menetapkan harga rendah, sehingga nelayan dapat menjual ikan dengan harga yang lebih layak dan menguntungkan. Kemudian TPI juga bermanfaat untuk proses lelang yang cepat sehingga dipastikan ikan segar dapat didistribusikan ke konsumen dalam waktu singkat, menjaga kualitasnya tetap baik dan mengurangi pemborosan. Diharapkan Fahrim, tempat pelelangan tersebut dapat terrealisasi di tahun mendatang demi kesejahteraan masyarakat nelayan tangkap tradisional yang ada di Kabupaten Bintan. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dukungan pemerintah sangat penting dalam mencapai prestasi yang gemilang di ajang olahraga.
10: Prestasi yang membanggakan diraih oleh tim Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Tanjung Pinang yang meraih juara umum Popda ke-10 yang digelar di Karimun. Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai persiapan yang telah dilakukan menjelang pelaksanaan Popda. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan untuk mengasah kemampuan para atlet, terutama atlet pelajar yang bertanding pada Popda.
11: Tapi jauh sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan diri ya untuk bagaimana caranya kita bisa merebut juara umum. Karena kita memang 9 kali ini selalu juara 2. Dan memang persiapan kita sudah kita lakukan setelah Popda 2024 kita coba untuk mengevaluasi cabur-cabur mana yang betul-betul berpotensi dan bisa ditingkatkan. Kemudian juga di tahun yang kemarin juga kita juga melakukan training center panjang untuk renang. 6 bulan renang ini kita training seminggu 3 kali. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian renang kita.
10: Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga PWI Kepri Abbas mengatakan dalam mencapai prestasi atlet, dukungan pemerintah sangat diperlukan. Atlet akan mencapai prestasi yang membanggakan ketika didukung dengan baik oleh pemerintah dan sebaliknya.
12: Namun yang kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan pembinaan. Nah, disinilah kita lihat daerah-daerah yang prestasi pelajarnya memang kurang maksimal, ya kita ketahui memang kepala daerah juga kurang maksimal untuk pembinaan atau mendorong untuk kemajuan olahraga pelajar di daerah.
10: Dikatakan Abbas, pemerintah Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk tidak cepat puas dengan raihan prestasi yang didapat di Popda. Perlu upaya dan strategi taktis lainnya menuju perhelatan olahraga ke depan seperti Porwil hingga PON nantinya. Reporter Fidewati, RRI, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Olahraga Pelajar Kepri Bangkit, Mampukan Prestasi Ini Dipertahankan, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
13: Pendengar, selamat pagi. Kebangkitan olahraga pelajar di Provinsi Kepulauan Riau patut disambut dengan rasa bangga. Setelah sekian lama menanti, berbagai cabang olahraga mulai menunjukkan peningkatan prestasi. Bahkan Kota Tanjung Pinang berhasil mencatat sejarah dengan kembali menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kepri 2026 setelah penantian selama 2 dekade. Capaian ini menjadi sinyal bahwa pembinaan atlet usia dini di Tanjung Pinang mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Prestasi tersebut tentu bukan hasil yang datang secara tiba-tiba. Di balik keberhasilan itu terdapat kerja keras para atlet pelajar yang berlatih dengan disiplin, para pelatih yang konsisten mendampingi, dukungan orang tua, sekolah, serta komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang pembinaan. Momentum ini menunjukkan bahwa ketika semua pihak berjalan bersama, prestasi bukan lagi sekedar mimpi. Namun, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah gelar juara diraih. Sejarah olahraga membuktikan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya. Banyak daerah mampu mencetak prestasi sesaat, tetapi gagal mempertahankannya karena pembinaan yang tidak berkelanjutan. Regenerasi atlet terhenti, kompetisi usia dini minim, sementara fasilitas latihan dan kesejahteraan pelatih belum berkembang seiring meningkatnya prestasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah sistem pembinaan yang terukur dan berkesinambungan. Kompetisi antar sekolah harus rutin digelar, pencarian bakat dilakukan sejak usia dini, pelatih memperoleh peningkatan kompetensi, dan sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, sekolah, serta induk organisasi cabang olahraga harus semakin kuat. Atlet pelajar juga memerlukan keseimbangan antara prestasi akademik dan olahraga agar dapat berkembang secara optimal. Prestasi olahraga pelajar sejatinya bukan hanya soal mengoleksi medali. Lebih dari itu, olahraga membentuk karakter generasi muda menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, sportif, dan mampu bekerja sama. Nilai-nilai inilah yang menjadi modal penting dalam membangun sumber daya manusia Kepri yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah olahraga pelajar Tanjung Pinang telah bangkit. Jawabannya sudah mulai terlihat. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mampukah kebangkitan ini dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya? Sekian komentar.
0: Berita terakhir, batal bebas. Pengadilan Tinggi Kepri menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan kepada 4 terdakwa korupsi proyek jembatan Marok Kabupaten Lingga.
14: Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan kepada 4 terdakwa kasus korupsi proyek jembatan Marok Tua Dabo Kabupaten Lingga. Keempat terdakwa tersebut yakni Jeki Amanda selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Yulizar selaku Direktur PT Bentang Sondong, Wahyudi Pratama selaku Direktur CV Firma Jaya, serta Deki selaku pelaksana proyek. Juru bicara Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Bagus Irawan menyatakan keempatnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain pidana penjara, Dua terdakwa yaitu Wahyudi Pratama dan Deki juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp256 juta rupiah dan Rp300 juta lebih. Jika tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah berstatus inkrah, harta benda keduanya akan disita atau diganti pidana penjara 6 bulan.
15: Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan Ketua Bapak Jul Fahmi yang merangkap beliau sebagai Wakapt dengan didampingi oleh Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc Bapak Suryadi menyatakan bahwa empat terdakwa tersebut yang diponis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dengan mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di Pengadilan Negeri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, keterangan ahli dan sebagainya menyatakan pendapat yang berbeda dengan putusan di Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa empat terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana yang pada pokoknya masing-masing selama 2 tahun ya.
14: Vonis banding ini menganulir putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang sebelumnya yang sempat membebaskan seluruh terdakwa dari tuduhan korupsi. Atas putusan pengadilan tinggi ini, pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum Kejari Lingga menyatakan pikir-pikir selama 14 hari. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Untuk keempat kalinya, Kota Batam pertahankan juara umum MTQ Kepulauan Riau. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menoreh prestasi olahraga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Horilda mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang ya, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mbak Rizky. Assalamualaikum Mbak Rizky, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Bang Rizky, selamat pagi juga.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Rizky?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Alhamdulillah, baik Mbak Rizky silakan informasi cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan perakiran cuaca secara umumnya untuk pagi hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hari juga masih diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 91%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky untuk informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali, selamat pagi dan sukses selalu.
1: Terima kasih Bang, selamat pagi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, selamat pagi. Kami buka informasi publik untuk pagi hari ini ya. Edisi hari Sabtu di hari ke-11 bulan Juli tahun 2026. Pantauan kami dari Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, cuaca di luar hujan deras ya. Saya tadi kurang memperhatikan ternyata di luar hujan karena studio kedap suara. Baik, sepertinya sudah ada yang terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aki, Pak Rasino di Kijang.
0: Baik, Pak Rasino, apa kabarnya Pak Rasino?
3: Alhamdulillah sehat. Bung Aki gimana?
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak
3: Rasino. Ya sehat juga ya, mudah-mudahan tetap sehat dan melaksanakan tugas
0: amin,
3: sampai ya selesai ya.
0: Amin, amin.
3: Sukses.
0: Silakan Pak Rasino. Ya,
3: hari ini Sabtu tanggal 11 Juli ya. Kami juga ingin mengucapkan informasi ya di lingkungan kami, khususnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Bintan Timur dan juga Provinsi Kepri ya umumnya. Ini ya kalau cuaca begini tadi pagi hujannya cukup berlebat juga dan sekarang sudah berhenti, namun masih ada gerimis-gerimis kecil ya. Cuaca tidak begitu panas pagi ini. Jalan lalu lintas agak sepi karena jalanan licin dan juga ada genangan air. Semoga masyarakat tidak melakukan kebut-kebutan atau cepat sehingga menimbulkan laka lantas ya. Kemudian informasi lain bahwa kita ini di daerah provinsi yang daratannya 4%, tetapi bagi masyarakat kita masih ada potensi untuk kesehatan dan olahraga dan juga olahraga bukan hanya di kota tapi di gunung atau hutan. Saya apresiasi terhadap kota Tanjung Pinang yang berencana membuat inovasi wisata di daerah kawasan hutan ya. Apakah jalan santai atau mungkin maraton atau olahraga, dan ini merupakan inovasi yang baik. Karena kalau di hutan ini sudah segar dan jauh dari kebisingan lalu lintas, dan paru-paru sehat ya. Oleh karena itu, saya juga mungkin memberikan masukan pada Kabupaten Bintan yang hutannya cukup, masih cukup luas, ada di Gunung Bintan, di Gunung Lengkuas. Ini Gunung Lengkuasnya muncul dari Kampung Sembab sampai ke kilometer 18 yang mungkin saya melingkar dari Kewacope dan ke Polongan, itu jaraknya sekitar 10 atau 15 km.
0: Baik.
3: Dan Kabupaten Bintan ini kalau jika membuat inovasi ini bisa menambah wisata baru di kawasan hutan yang juga bisa membuat dengan balap sepeda atau jalan kaki sekaligus menjaga dan melestarikan hutan lindung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Rizky.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak?
4: Pak Abdul Qadir, kilometer 6.
0: Pak Abdul Qadir, apa kabarnya nih?
4: Salam, sehat selalu Bung Rizky.
0: Amin, alhamdulillah kalau begitu.
4: Juga Bung Rizky juga, semoga tetap semangat, sehat selalu Bung Rizky ya.
0: Tetap semangat Pak Abdul Qadir, alhamdulillah.
4: Kota Tanjung Pinang kan ini sedang diguyur hujan.
0: Betul, ya. Betul.
4: Kamu jangan patah semangat, yeah. Tetap melaksanakan tugas-tugas negara yang
0: sedang
4: dijalankan Ibu Ngiki ya.
0: Betul.
4: Tugas mulia.
0: Iya. Yeah.
4: Semoga sampai selesai nanti. Pertama-tama Ibu Ngiki, saya apresiasi Kota Tanjung Pinang ya, mereka para umum Kopda ya Ibu Ngiki ya. Hendaknya pemerintah Kota Tanjung Pinang bagi atlet Kopda yang meraih medali emas hendaknya dapat disediakan umpama seperti bonus ataupun seperti disambung kuliahnya sampai ke tingkat perguruan tinggi Bung Rizky.
0: Amin, mudah-mudahan.
4: Karena saya membaca Kabupaten Natuna itu kepala daerahnya akan menyekolahkan sampai selesai kuliah ya, yeah, yang atlet mendapatkan medali emas. Ini salah satu prestasi pemerintah daerah, mungkin bisa memacu motivasi para atlet muda Bung Rizky ya,
0: yeah,
4: bisa mungkin berkiprah di secara nasional ya, ataupun di nasional itu Bung Rizky, yeah, itu akan membawa nama baik daerah kita. Betul. Karena juga mengharumkan nama daerah kita, tentunya mesti ada imbalan yang sesuai pula bagi mereka Bung Rizky ya, atlet muda kita nih. Yang keduanya mesti saya apresiasi, terima kasih kepada pihak terkait, mungkin Dinas Perhubungan ya. Jalan Sulaiman Abdullah, Aisyah Sulaiman Abdullah yang dari PCC Mall menuju kantor Camat Bukit Bestari, dulu beberapa hari lalu saya sampaikan lampu itu mati beberapa titik ya. Namun pada malam tadi saya melewati ke jalan sana sampai ke kantor Camat Bukit Bestari itu, sampai ke Jalan Panglima Domba sudah mulai sudah nyala lampunya Bung Rizky. Namun ada harapan saya, semoga dari lampu yang terakhir menyala itu sampai ke kantor Camat Bukit Bestari, simpang lampu merah mau ke Domba, hendaknya dipasang juga lampu penerangan jalan. Yeah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam waktu dekat ini kita sudah memasuki bulan Agustus Bung Rizky, tidak beberapa lama lagi ya. Kenapa ada wacana pemerintah Kota Tanjung Pinang semangat baru akan melaksanakan tri lomba juang itu yang 45 kilo di area di daerah Dompak Bung Rizky.
0: Yeah.
4: Jadi tidak ada pelepasan lagi di dulu di Tenggarang ataupun di tempat lain, tapi pelepasannya kalau nggak salah saya ini saya baca itu di Bundaran Dompak ya. Apakah Bundaran Dompak yang di depan MultiCC ataupun di Bundaran Dompak di Pulau Dompak sana?
0: Yeah.
4: Tapi kalau menurut saya bagusnya memang dari kantor Camat Bukit Bestari itu langsung ke Dompak musim-musim itu, semoga jadi atensi kita di hari ulang tahun yang ke-82 ya kalau nggak salah ya, 81 ya.
0: 81 iya.
4: Iya 81. Jadi semoga saja semangat baru. Kenapa di Dompak sana jalannya lapang, luas dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di kota Ibu Gigi. Semoga ini menjadi atensi pemerintah kota Tanjung Pinang.
0: Baik.
4: Sabar, selamat, semoga dia terrealisasi dengan baik.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasi dan apresiasinya. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu jika Anda ingin menyampaikan informasi tentang Tanjung Pinang pagi hari ini ya. Masih kami buka informasi publik untuk pagi hari ini dan masih ada waktu menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di line telepon kami 27100 dan bisa juga di line WhatsApp di 08117789830.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, masih dari jalan dan masih di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan bantuan kami dari studio, cuaca di luar masih hujan ya, sedang merata sepertinya. Dan di jalan raya juga terpantau agak sedikit ramai lancar. Kami harap bagi pengendara yang sedang di jalan harap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama. Ya, karena dalam kondisi hujan jalan pasti licin, jadi kita harus berhati-hati, jangan buru-buru, tenang saja. Karena ini hari Sabtu ya, hari Sabtu kan tidak terlalu padat volume kendaraan di jalan. Jadi ya pelan-pelan asal selamat. Kita juga harus waspada dan berhati-hati ya. Baik pendengar, masih kami tunggu jika Anda ingin bergabung bersama kami di informasi publik pagi hari ini nih. Di line telepon kami 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, sepertinya sudah ada ingin terhubung bersama kita kembali ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam,

0: kan.
1: Ya.
0: Nah, dan lain-lain lah, nambah sikit-sikit kan.
1: Boleh, silakan.
0: Hujan di tempat kita agak lumayan juga nih
1: ya.
0: Untuk menambah-nambah air sumur kan, air resapan di dalam bumi kan.
1: Ya.
0: Tapi air tuh banyak buang ke laut kayaknya tuh, resapan berkurang kan. Menyangkut masalah lokasi Jalan Gurindam, penempatan pedagang UKM yang telah diberikan pemerintah, dijagalah kebersihan, kenyamanan untuk yang berkunjung seperti tempat duduknya, pelayanannya, makanannya, tolonglah dijaga kebersihan yang ditempatkan, diperuntukkan untuk pedagang UKM, jagalah. Untuk kenyamanan untuk kita bersama.
1: Ya.
0: Untuk masalah pembangunan Jalan Gurindam itu baik untuk kita yang dibangun sama pemerintah. Untuk daya tarik pengunjung dari luar atau mancanegara. Atau penapannya. Yang jelas kita jagalah kebersihan.
1: Betul.
0: Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.
1: Hmm.
0: Yang terjadi diinginkan tuh ya kita duduklah bersama gimana baiknya untuk kita semua. Harapan-harapan saya pemerintah kota atau pemerintah provinsi tolonglah diperhatikan pedagang-pedagang UKM. Sebab pedagang-pedagang UKM itu istilahnya ada yang yang kerja di luar, ada yang tidak berpenghasilan di luar. Seperti ya berharap dari hasil yang dia dapat. Seperti kayak di mana tuh Batu 9 atau 10. Kayak Tugu Kapal tuh ramai kali pengunjung.
1: Yeah.
0: Gimana supaya di daerah kota Tanjung biar ramai. Sebab pedagang-pedagang itu kalau nggak ada pedagang tak ramai di daerah kota Tanjung nih. Terutama di daerah Gurindam.
1: Yeah.
0: Di daerah pasar. Seperti Kopi Merdeka itu sepertinya seperti kegiatan tahunan. Nah, seperti untuk hari-hari itu kayaknya nggak begitu inilah sepi di jalan-jalan Merdeka tuh kan, kalau udah malam kan. Gimana supaya biar ramai? Kalau dulu-dulu kala, kalau tempat kita ini kan kota Tembinan banyak pengunjung dari mana tuh, Singapura dan Malaysia tuh. Mereka tuh kayaknya ke sini tuh kayaknya berhibur gitu. Nah, kalau mereka nggak berhibur, kayaknya nggak akan ramai kan? Sekarang Batam malah ramai. Nah, gimana supaya antara Batam dengan Tembinang biar ramai kembali? Nah, biar pedagang-pedagang kita itu bisa menikmati hasil yang mereka kunjungi. Nah, semoga kita semua bisa menahan diri. Apa yang dibantu sama pemerintah, kita syukurilah. Nah, semoga kita diberi kemudahan dan dilancarkan usaha kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Duha di Jalan Sulaiman Abdullah ya. Di belakang Pak Duha, jika ada ingin bergabung masih ada waktu nih sedikit sebelum kita menuju ke Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Di 27100 bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah

0: Sekolah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Baik, pendengar, kita akhiri sudah informasi publik untuk pagi hari ini. Nah, kita akan mempersiapkan untuk menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tetaplah bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Udah.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ke-3 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3.